0: Besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya bu, mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol pak. Ya mau beli butep dong pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar lolo bapaan. Kalau cendol bukannya butepnya masih bu.
0: Aduh capek banget deh bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh pak habutopnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya bu, semenjak minum habutop bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu pak. Makanya yuk kita minum Habutop. Jangan nunggu sakit. Karena Habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
2: dia. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Meja Sembarat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: lagi masih di 101.5 Setara Paramount FM Tegal, Dangdut Saporete ya. Iya. Buat Balani Setara yang saat ini lagi butuh multivitamin ya, untuk menambah nafsu makan, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya ya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampeak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Saporete.
0: Teman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Om Kas Nyublek.
1: Semangat. Semangat 45. Lagune nemen ya.
0: Ya,
1: selamat iya. Perdana gue nyenengan.
0: Amin.
1: Terus yang sudah masuk,
0: Mama Ari Papa Ari Mama Arif Papa Ari Mama Arif Papa Arif Ramon Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul Iya Mas Amrul I
1: terus Peter Yo Akbar,
0: iya,
1: channel Jahit Ahmad Ganteng, terus Kang A

0: Prabu. Terus Bude Ravana, Demot, dan Ayu Poso, Bumi, terus Om Ajat, Kotak Tepuk, terus lo udah Siti Pengulek, Mama Ayu, Mama Yola, Mama Rupunga juga, Rauni, Bapak Sikin Bangsa, Tukara Mas Tau Jine, Mbak Aan Sinar, ini cerita
1: ikan ini. Yuwatri, pagi Yuwatri.
0: Yuwatri, Yuwatri, Siti Aminah.
1: Bu Sri Miam Cakra.
0: Miam Cakra, Mama Gila, Mama Wirga, Bu Santo, Mbak Isjan, Mas Anies, Mama Dea, Kang Agus Boiler, Kang Ontang Anti, Kang Yono Tunon, Kang Sawo Buar, Mas Yuri, Mama Nai,
1: Jadi Bogor. Bu Rini, selamat pagi Bu Rini.
0: Bapak Yonya Bukares, Wong Irenge, Mama Ikem.

0: kebel ilang tower ilang kupat terus maning sama malisa rumah sak buset
1: iya
0: tapi umarti kak sarno di nereret rinin dari dungseng ke geruduk
1: iya
0: ayam mama pita beduk di geruduk bapak untung ibu siang jam setiap terus maningnya enggak

0: Pihak pipa baca gondrong.
1: Iya.
0: Tambah pin batu. Mama Iman Awang berasada. Dan Papa Uya, Mama Uya. Terus maningeng go Papa HM. HM dikunti pakai jiwa lemu.
1: Iya, Bu Fatima, pagi Bu Fatima. Salam dua kapsul, Bu Hordija, salam dua kapsul ya.
0: Terus saya Mami Tikaloni. Semuanya kapi Mbak.
1: Semuanya ya.
0: Pada sehat ya.
1: Yuk.
0: Salam Mak Kemon. Bisa lah Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, jos, terima kasih Om Kas. Nuria si Cimaniyu disapa di 6145477. Halo. Pagi Balani Stara Paramon. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporetin menemen ya.
2: Tenang ya Mbak ya.
1: Aku tenang.
2: Happy.
1: Aku tenang happy asmara ya. Amin. Terus?
2: Kesini lancar ya Mbak.
1: Lancar dong. Alhamdulillah dong.
2: Tabungannya saya nambah.
1: Iya iya, tabungannya saya nambah, aja saya kurang ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Nuri ya. Mudune tepat.
1: Iya.
2: Terus.
1: Iya.
2: Terus ngomas batu ya. Dasar racu.
1: Mama Ikma.
2: Mama Ikma Pak.
1: Selamat pagi Mama Ikma.
2: Terus ngokayo iya. Bania karo.
1: Iya.
2: Wong irenge juga
1: Mbak
2: ya.
1: Mbak Puri pagi Mbak Puri.
2: Mbak Puri.
1: Bu Ida Martoloyo.
2: Bu Ida.
1: Piol
2: pagi.
1: Piol pagi Piol.

0: kantornya mama bilang wartin ya komunikasiin mobil di depan
1: iya
0: panet manet terus mau kang akhir kang Peter mau si mauli sama yuk
1: iya
0: saya
1: iya
0: parohyati ini pak pramusio tuh mama sirem maan kembang pan
1: iya
0: terus mau putrinya ayam
1: yuk

0: sekawannya.
1: Bat sekawan ya.
0: Terus ngomong.
1: Bu Srimi ayam cakra.
0: Bu Srimi ayam pagi.
1: Bu Ida menang juara loro Mama Lani.
0: Oh, orang sia-sia.
1: Iya Kang Sawut. Selamat pagi Kang Sawut. Piak-piak ya, wis piak-piakan batin nang omah ya.
0: Oh iya. Telur sebloknya gede, itu ternyata menang.
1: Aduh.
0: Terus ngebuti imut karena kebolang ya. Bapak Ari, Bapak Uya. Angdak Bu, Ayang Linda, Mas Arul ya. Terus ngewalemu, Deti Rofan, juga Kang Doli.
1: Kang Cinal Jahit.
0: Kang Cinal Jahit. Yang sangat singkir, Mama Winda, Mama Ucokopole.
1: Mbak Feby Belpas.
0: Mbak Feby Belpas, Mas Albert. Patungan ini dulu ke Moyo.
1: Yuwatri. Selamat pagi Yuwatri ya.
0: Mama Dinda, Mama Tuyo, Mama Apri.
1: Iya.
0: Ibu sungguh
1: terlalu.
0: Nungguin dicawel
1: ya. Bu sungguh nungguin ya. Nungguinnya di bawah pohon mangga ya.
0: Orang
1: dua itu pun.
0: Oh,
1: berarti orang dia pelem. Makanya dia pelem.
0: Berarti dia masih ingat juga ya.
1: Iya.
0: Terus kayak Kang Parto abe-abe. Mama Liza aku. Terus kurangnya Kang Ismi Abdillah, Kang Komitin, Mama Ani. Dan kita teh Agustin, Wai Aloin,
1: Jeng Robi. Terus
0: Mariati Maekani, si Aba Alun, Koi Pak Atun.
1: Iya.
0: Sugeng
1: Rawuh. Selamat pagi.
0: Iya, Mama Ayi Pengle,
1: Mama Rengganis. Lagi masak nyambi monitor kayak mengkononnya. Iya, oh biasanya orang masak.
0: Biasanya masaknya luar.
1: Kayaknya sering masak, Is. Iya.
0: Delapan huruf
1: terdiri dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jons, terima kasih. Ya, nama Mahlani.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fahmatul Husna, alamat di Desa Candimulyo, RT1, RW1, Kebumen. Jadi saya punya keluhan, yaitu mata saya sering pegel karena terkena sinar radiasi dari layar laptop dan juga handphone selama pandemi ini. Gitu. Terus karena mendengar iklan di radio, ibu saya berinisiatif untuk membelikan produk dari PT Denatur Indonesia yang berupa kapsul Vitama yang diminum 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul, dan juga produk Vimata dengan anjuran pakai diminum juga 1-2 sendok makan 2-3 kali sehari. Tapi kalau saya pemakaian lebih sering untuk ditetes ke mata ya gitu. Ini sudah merupakan pembelian saya yang ketiga karena saya juga merasa cocok dengan produk Vimata dan juga Vitama dari PT Denatur Indonesia ini. Saran saya bagi seluruh pendengar yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, bisa langsung saja dicoba dan rasakan khasiat dari produk PT Denatur Indonesia ini, Vimata dan Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak, 132 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS4, Mintaragen, Kecamatan

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Farmaker. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: tapi tapi iki ngene iki
1: ngejas iki hep
0: enggak mau aku jazz aku maunya
1: sumpah ngejas iki enak
0: ngejas enak tapi sepi
1: terus piye terus
0: tak celok nih bestiku ya
1: di
0: besti nah manis manis bestiku
1: iyai
0: ini ada Mas Darso dan Ardi betul

0: Muda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Rungkat Happy Asmara ya sudah digoyang. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
2: Halo pagi juga.
1: Selamat pagi, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saporete.
1: Teman-teman, alhamdulillah.
2: Ini kita judulnya berusaha ya, Mbak.
1: Iya.
2: Asal ada di ledek, kamu harus di ledek ngosek.
1: Oh, aduh, puas ngosek.
2: Iya. Kayak gona ayam apa, ini siapa-siapa orang
1: ledek ngosek. Puas emang ngonong ya.
2: Iya. Wartiem.
1: Iya.
2: Ada sendal-sendal tok. Waduh, yang melebu.
1: Manu-manu wong piye.
2: Maria, sehat ya?
1: Yo, sehat alhamdulillah. Iya, iya.
2: Lagune Christina ya.
1: Jatuh bangun Christina ya. Ada Christina. Christina. Yo, Mbak Ila, selamat pagi Mbak Ila. Tower.
2: Apa sayang?
1: Mbak Ila Tower.
2: Oh, Mbak Ila Tower.
1: Iya,
2: aku tahu gawene jagani Tower bae.
1: Lah kowe. Wis
2: sampe
1: jatuh
2: bangun.
1: Yo.
2: Sehat bareng
1: kegiatan kita amin. Amin. Bakar madu amin ya, bakar.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin ya Allah, amin ya.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Iya, Mama Lydia. Mama Gilang, Mama Lydia.
2: Iya, Mama Lydia.
1: Ya, yuk. Yo. Iya, iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
2: Ja.
1: Terima kasih Mama Gilang pagi jangan ya. Halo. Pagi Balani Setara Paramon.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
3: Baik.
1: Baik iya.
3: Lagunya Maria.
1: Lagunya apa?
3: Kumbang
1: ya.
3: Iya.
1: Sing mlebu aja jo wartiem.
3: Yo wartiem.
1: Iya.
3: Terus buat mama.
1: Terus
3: Ganesha.
1: Mama Ganesha. Bu Ida Bundok Septi pagi Bundok Septi. Iya. Apa nih? Kayak paling suka jadi Bundok Septi. Paling suka kalau Kang Jojo ketawa renyah. Coba ketawa lagi, coba ketawa lagi.
3: Yo, ya takanya gitu.
1: Ya Yuwatri onde-onde enak weh, ya.
3: Onde-onde
1: enak weh, ya.
3: Kamu Mawati.
1: Iya.
3: Apa sebalik? Terus vitamina ya masih
1: ya,
3: ada juga.
1: Iya.
3: Selamat sore, selamat malam.
1: Selamat pagi.
3: Ya, buat Mama
1: Hasna. Mama Nat Nadia.
3: Mama Nat Nadia.
1: Bu Santo. Bu Santo yang tahu Kang Parjo. Iya.
3: Terus buat Bu Lisa ya. ya.
1: Kayak yang Yuwatri kayak kayak siapa? Ayo kenal kan Yuwatri gue. Iya.
3: Apa gue?
1: Kayak gambar Kang Bawor duduk sih kaya. Iya.
3: Gue.
1: Iya, katanya gambar Kang Bawor ya. Apa kabar A'a Jojo?
3: Alhamdulillah.
1: Mama Lidia.
3: Mama Lidia.
1: Iya.
3: Orang menggelut.
1: Orang menggelut loh. Si Habut masa menggelut bae sih. Iya, orang menggelut lah ya.
3: Ibu
1: gemoy. Ibu sungguh kau terlalu. Ha ha ha.
3: Karena unik konon lo ya.
1: Ya.
3: Iya. Ibu Mas Sugeng dua kapsul ya.
1: Jong sekolah, jong sekolah gurunya ngabsen. Ya. Sungguh. Sungguh.
3: Unik lo.
1: Sungguh. Aduh. Aduh,
3: Mama
1: aduh.
3: Bayu, Mama iya, April,
1: Mama ya. Firdan, pagi Mama Firdan.
3: Mama Firdan, ya.
1: Selamat pagi, sehat Kang Parjo, sehat ya, sehat ya. Iya. Iya. Mbak Rojana, pagi Mbak Rojana. Mbak Rojana, iya.
3: Yo.
1: Buat siapa lagi? Wartim.
3: Wartim di mewah.
1: Aa Jojo mudun aku wis manjat-manjat bae. Ora teo lah apa? Ora teo lah apa panjatan bae ya.
3: Bu ini perempuan-perempuan Jodoh ya. Selamat pagi.
1: Bu Ida.
3: Amen Bu Ida.
1: Weh Bu Ida kayak kayak seneng Ria Jenaka sih. Sing kayak garing apa petruk apa bagong iki mlebune. Bu Ida mlebune. Kayak bagong.
3: Bagong berarti.
1: Jadi nanti kayak bagong.
3: Mesti mayang sakra.
1: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
3: Iya.
1: Iya. Iya.
3: Iya. Iya. Iya.
1: Iya. Iya. Iya, Bunda Oka. Selamat pagi Bunda Oka. Bu Hodija salam dua kapsul. Iya. Mama Hyanti macan ucul ya. Macan ucul, ucule mah. Macan ucul, ucule macan. Lah.
3: Amin bakar madu ya.
1: Iya. Yo, Anton Lawatan. Pagi Anton Lawatan ya. Bapak Uya, Mama Uya, iya. Iya. Mbak Ila si nelpon siapa? Soalnya kayak iya pembuat kayak iya. Iya kayak Kang Parjo.
3: Mbak Ila Tower.
1: Iya.
3: Mbak
1: Menteri Kasen Njie Teng Nong Keyal Keyal Mama Ikma. Selamat pagi-pagi Mas Parjo. Bud lah bud.
3: Suara enak ya.
1: Bud lah bud. Budemut yang lagi ora karuan kan. Lagi ora karuan jare Kang.
3: Lagi ora karuan.
1: Iya. Embu kuwe.
3: Ora karuan.
1: Iya, butuh healing jare Kang.
3: Terus buat
1: ya healing aja ya. Healing. Ya Kiki MP. Ya, selamat pagi Kiki MP. Iya. Ibu Garroja. Iya. Ma.
3: Buat
1: ya, pasukan dunteng gembruduk ya.
3: Dunteng ya.
1: Iya, heeh. Terus buat siapa lagi, Kang? Iya.
3: Semuanya kawan Pemalang ya.
1: Iya, Kang.
3: Buat Mama Nek ya, Mas Bang.
1: Iya, Kang. Pajo Mama Ikmah, kejar Mama Ikmah yu healing budek kowe. Pan dicek healing nang Mama Ikmah kowe. Iya. Nah. Iya. Aduh anak Mama Ikmah yang kana Akang Parjo.
3: Iya.
1: Wingi ben rupane nang CCTV ne anak Kang Parjo karo Mama Ikmah iya lagi joget kan ya.
3: Putri. Iya.
1: Senajan nyong ora hadir nang kono tapi kan anak Cici TV-ne ya Kang ya.
3: CCTV-ne.
1: Nah, iya anjuk lah iya. Ini
3: terus ya nang ya.
1: Mama dia, selamat pagi Mama dia.
3: Iya. Pinter ya.
1: Iya. Iya. Oke, Bude pengine tanggale abang kabeh lah. Nyong ta. Iya, iya dong Bude dong. Nyong ta tanggalane abang ya tetep mangkat.
3: Mangkat.
1: Ya lah kebedane tanggal abang tanggal ireng wis.
3: Bude tanggal abang.
1: Bude tanggal abang prei. Dong nyong kan tanggal abang ya ora prei. Mangkat. Mulane ya apa bedane tanggal abang karo ireng? Pada bae mangkat tanggal abang ya mangkat tanggal ireng ya mangkat kuwi lho. Oke, Bude ke yuk Ma Ikmah gas eh. Iya, gas Mama Ikmah weh.
3: Aa
1: Jojo siap.
3: Ya,
1: siap menemanimu Mama Ikmah. Mama Ikmah langsung aduh Mbak Atun Mbak Ayam Ceker jare
3: pimem. Ceker pagi.
1: Jaluke senengen ya. Iya senengen aku wae tanggal abang kabeh ya kowe ya. Ya kowe.
3: Iya
1: jare budekmu serasi.
3: Serasi.
1: Iya serasi Mama Ikmah karo Kang Parjo jare serasi.
3: Ya serasi dan pertemanan onong ya.
1: Ya Bu ya kurang arti pan pertemanan pan apa ya nyong orang arti kan hanya ya. Kang Parjo dan Mama Ikmah yang tahu dan ya, yang merasakan ya, kan ya. Kan kita kan tidak bisa merasakan ya dan kita kan tidak tahu isi hatinya Kang Parjo dan Mama Ikmah. Enggak ya. Bisa. Iya. Iya, mulanya ya carane Bude mulanya teman ya. Tak iya, mulanya biasa saja. Lama-lama jadi enggak ya. Biasa. Dulu cuma teman. Tapi sekarang lebih dari teman dah.
3: Ya
1: apa-apa ya kan. Lah iya mulan. Siapa ngerti memang iya Mama Ikmah itu memang tercipta untuk Kang Parjo. Kan siapa ngerti ya kan. Kalau memang iya Gusti Allah menakdirkan gitu ya Mama Ikmah.
3: Dasar keracun ya Ibu Suwada.
1: Siapa ngerti ya Kang ya. Yo siapa ngerti. Ayo gue. Iya. Pimen, iya no, kayak jadi Bude iya no, kok nyong melu ngiring gue, iya kok, iya cepet, iya mulai kok ngiring, kayak gue lo ngiring Kang, iya Kang.
3: Bebi Uni lagi apa?
1: Bebi Uni lagi, rupanya monya mikirin pacul kok, iya, iya.
3: Ini kayak
1: gitu aja, iya, suka sore nih bosan, nanti pacul, kayak rupanya mikir lagi, monya mikir ngomongin pacul, jari ngomongin ini pacul ya gue. Iya, iya apa Miki ke? Iya kok pan ngiring Kang Parjo, iya.
3: Terus?
1: Iya, ya Bu Ida apa melu ngiring Bu Ida? Ngiring ora? Eh?
3: Ida Bu Wei. Ya, kalau nggak kafe sih beri ya, beli nggak tante. Ida Bu Kiro.
1: Cari Bu Ida orang pan melu ngiring ya gue cari orang pan melu ngiring bisa langsung urak ya gue pimen sih Bu Ida kayak pimen kayak tapi nggak patah hati kan ya nggak kan
3: sini ya nyong ngerti
1: nggak patah hati kan kalau patah hati kan nggak mungkin ikut ngiring.
3: Ya Umat Suri Mama Bibi
1: gas Kang cepet gue Bude gue gas cepet ya aduh
3: Iya.
1: Bu Ida, cari Bude emut, Bu Ida cemburu Kang Parjo gue asline Bu Ida.
3: Ya.
1: Iya, Bu Ida cemburu, ya pratlah Bu Ida.
3: Adri tugalan, tugalan Bu Ida.
1: Kayak nama dia TTM Mbak temen tapi mesra. Ya, ya. Ya, Mama Ikmah. Jadi Mama Ikmah, kok ana sing jelas Mbak, jangan ngomong-ngomong baik.
3: Ya kan cakapi ya, bebas
1: ya. Iya, sih, kan cakapi wis ya, wis kan cakapi ya, Kang.
3: Ya, iya, wis. Sial pun bari ya ya.
1: Ya. Yo. Wis. Ur. Ur, wis pesek meneng bae jemelu malu. Iya nih apa sih, Ur? Ur, marang ganis, mamar gawe jadi pacare. Pimen sih, Mbak Ria, berarti Kang Pacu mendua ya. Pacarnya Mama Lani karo Mama Ikmah, bukunya orang arti ya. Kalau bisa mendua, jawab aja Kang. Kalau bisa mendua, kenapa tidak ya itu kan?
3: Pemereng ganis. Kang Doli Apur pon ya juga Kang Arif pagi.
1: Iya, War Orosa apa me? Over karo Madam bisa bareng Ahmed metune wae janjian. Aja aja janjian.
3: Lah iya.
1: Apakah iya, apakah memang Mama Renggalis itu tercipta untuk Uwer ya gua ya?
3: Bang. Metune dak dewek sih.
1: Iya gua.
3: Metune bareng penak. Nah.
1: Terus cari kamu aja. Aduh.
3: Maksudnya metu bareng metu mana gue motor kan goncengan penak ya. Dek-dek penak.
1: Ayo koyak Kang, ya wis Kang lah. Apa karep ya. Wis ya. Iya, nggih Kang, blobor wis ya.
3: Nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Terima kasih Kang Parjo. Aduh, duh, Bimen Mama Hasna. Aduh, Mama Hasna piye mah. Mama Hasna jadi ngomong-ngomong Kang Parjo. Kang Parjo, emang sikil kuning mbak intak intuk balik mani bolak balik tok ora pas. Alah, dalah wis lah, wis buh lah. Christina dulu yuk, ah. Jatuh bangun ya.

0: salah.
1: Apane sih sing salah? Kok mau lagi nembang di hasus-hasus baik. Apane sing salah?
0: Gue aku tanamkan kesucian gue dudu keputihan.
1: Yang kena tulisannya nang liriknya keputihan kok.
0: Dideleng sing bener, Narjenal.
2: Eh,

0: apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Roni dari Selarok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
0: Serayu. Oh, iya. Bapak Roni dari Serayu ya?
1: Iya, di Serayu.
0: Ini datang ke studio, ada keperluan apa Pak?
1: Ini ada keperluan di Habutop.
0: Punya keluhan apa Pak sebelumnya?
1: Keluhannya gula sampai 600. Iya, 600. Terus kemarin periksa udah mulai turun sih, alhamdulillah. Habutop memang benar-benar top.
0: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Habutop.
1: Habutop.
0: Habis berapa botol?
1: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
0: Habis tiga botol udah merasakan khasiatnya.
1: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
0: Berarti konsumsinya gimana Pak?
1: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
0: Ya. 3 kali sehari 2 kapsul. Ya. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
1: Sudah dirasa sendiri.
0: Oke. Ngomong-ngomong usianya berapa Pak?
2: 57.
0: 57. Iya. Tapi kelihatannya kayak masih
2: 67.
0: Muda. Oh,
2: lahir 67 sih.
0: Oh, 57 benar.
2: Iya, 57.
0: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Habutop terus-menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali apa ya.
1: Amin. Habutop, ramuan Arab yang paling top.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04 RW01, Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, Nomor 17, RT04 RW05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Iya, di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balai Lestara Paramon.
1: Halo, pagi.
0: Pagi.
1: Balai Lestara Paramon.
0: Nah,
1: Dangdut Saporete.
0: Nemen. Protol.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, iya wong. Giliran padahal ki ngomongnya wis banter ya. Wis lu yang ya dalam bang ngos-ngosan kayak.
1: Iya, ya paling kali protolane putih ya. Angkat nore ya.
0: Aduh. Nyong ati kae ngos-ngosan kae mlayu-mlayu kae nganti kemringet Mbak Nia. Aduh wis protol ya wis ya. Ya wis puas lah dia. Ngosek-ngosek kae wis budhe ya.
1: Iya.
0: Jasak rajum pagi. Jasak racun.
1: Tatak ya. Yo. Kita ada ya.
0: Iya.
1: Terus Nori Mama Wiwin, Fatim. Terus Pat A'a Jojo.
0: Iya, Mama Nadia.
1: Mama Nadia.
0: Jare hem. Aku wis protol ping loro. Iya, hem kesel wek awek-awek. Aduh, Mama dia sing protol budhe mut yang baria. Iya, budhe protol. Aduh.
1: Kali wis jomblo. Kalian budhe ora mlebotan ya bisa mlebu ya.
0: Bu Wahyuning, hai. Bu Wahyuning, hai.

0: Lapis, Agustin, TBW,
1: Ur, pagi Ur.
0: Ur, selamat pagi Ur,
1: ya. Ya ustangi wis lutak-lutik ya.
0: Ur ya. Pion-pion kas jelang cai, ada bibin karo
1: putrine. Mbak Nia aja gawe ni kabeh ya, aja gawe penumpang angkake men buka siji maning wis wis
0: mumet.
1: Inyong.
0: Inyong.
1: Iya kan men siji maning melas ya.
0: Iya. Iya wis pampang.
1: Iya. Iya amin. Bakar madu Budit.
0: Bakar madu
1: milen. Cepet manjat Mbak Nia, Budi manjat.
0: Manjat kan iya. Ngeruk-ngeruk gue.
1: Pangter
0: ya.
1: Ya wes masih jimani wes. Yo.
0: Cepat
1: masih jimani.
0: Ya
1: akil pagi akil ya. Mama Ikmal.
0: Oh ya Kang Akil.
1: Cuma Mama Ikmal. Ora lah ora. Wes ora. Ayo gue. Ora. Iya.
0: Pinter-pinter ya.
1: Yo yo. Iya wes.
0: Bunda Oka.
1: Yo.
0: Mami Tika lawan.
1: Iya iya Mami Tika.
0: Yo. Yo. Yo.
1: Yo.
0: Yo.
1: Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo.
0: Assalamualaikum
1: Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belak dinding. Suatu nunggu. Ya tapi walaupun ya orang di rok-rok budaya tetap ya nyong rok-rok. Soalnya men loro penelpon kayak gue ya. Halo pagi balane Sara Paramon. Iya men loro ayo gue bareng rasan culedang ke Budi Pepan tak kerok-kerok kok ya. Iya Budi Pepan tak kerok-kerok.
0: Budi nyokan sui-sui mampir.
1: Kerok-kerok. Iya.
0: Nyokan cepat-cepat pali.
1: Iya iya lagi nyungun gue wedang Budi.
0: Dengaren kak.
1: Iya. Iya. Dia lagi orang urung gawe wedang, arung urung wedang, arung sing gawe wedang. Tapi bude, iya menis lonjor ya sing suwe.
0: Kalau aku kan gelisah sih.
1: Iya gue.
0: Wedang epe lah.
1: Ngati lah nemen sih.
0: Ngati nemen
1: apa nasar sih?
0: Pemuda idaman.
1: Eh apa?
0: Pemuda idaman.
1: Pemuda idaman. Sini bang siapa?
0: Erna Sari.
1: Ada. Eh. Pemuda idaman.
0: Siapa sih
1: bu? Bu siapa? Bu Yati.
0: Iya,
1: sih. Oh, salam ke Bu Yati. Salam ke Bu Yati.
0: Ya.
1: Iya.
0: Sing dong. Ya menang di situ.
1: Sing dong mertamu kudune gelas-gelas teh kan.
0: Gelas teh cembung
1: kon teh. Wah, ya ampun suka gue manis temen. Ah, manis sepor.
0: Iki ora ta.
1: Iya, ya.
0: Gelas plastik.
1: Oh iya. Iya. Ki lagune lah kebudayaan nene pemuda idaman Hesti Damara. Pemuda. Pujaan dari
0: Lilis Karlina apa ya?
1: Lilis Karlina singgung apa, Budi?
0: Masih ada luka.
1: Masih ada luka. Miki Mbak Nia jaluk lagunya apa ya? Dah Mbak Nia, Miki mau jaluk lagu ya Mbak Nia. Mbak Nia lagunya apa Miki? Olah.
0: Iya wis.
1: Iya. WA Mbak Nia.
0: Semut ya.
1: Apa Miki masih ada luka? Masih ada luka sih di bangsa apa ya?
0: Lilis Karlina.
1: Oh,
0: ya bukan Nurinya tuh.
1: Sebulan orang ketemu Budi ya.
0: Iya
1: tak. Jebule ya.
0: Kita wis pri ono serampung kabeh.
1: Iya serampung kabeh cuma jare.
0: Jare
1: Bibi Uni munine iya ya nyong wingi janjeni ora apa Senin ya. Tapi nyong kayaknya lagi ora enak awak lagi. Tamune teka sih biasa wae. Tamune teka kan kayak ngerada-rada
0: sih. Wis enak ya, Bun.
1: Iya kowe, iya wes.
0: Oke.
1: Iya.
0: Sekali ngonta ya.
1: Iya.
0: Berang pasukan bolang.
1: Yo.
0: Makasih ta.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Yo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting.
0: Jos.
1: Terima kasih Budi Emut. Budi petak rok-rok Mbak Nia. Wis momot ya. Iya pimen. Kil. Kebogirone style maning seneng ngene akil. Wer wu pesek. Mbak Nia, lagu ne Pak Jaran goyang. Oh iya, wingi wis niliki Mbak Yos mene ya. Iya kayak ku nyong ora dipijiti kadine ya kayak ku ya. Lah dalah toplek. Iya. Halo. Kayak ngawak pada lara ya kok ya. Iya. Kode Mbak Nia. Iya, ngomong awak pada lara dong ketemu Mbak Nia.
2: Aduh, yo wes yo digoyang maning ala Mbak Nia ki. Ala

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Wayuni Hai. Alamat depan Polsek Trayeman. Kami punya keluhan kaki sakit, tangan semutan, kepala pusing, darah rendah, badan pegal-pegal. Setelah saya mendengar radio ada obat herbal bernama Habutop, lalu saya mencoba yang isi 200. Setelah mengonsumsi, banyak perubahan yang saya rasakan, bahkan sudah habis 6 botol. Jika teman-teman memiliki keluhan seperti saya, boleh coba meminum Habutop. Terima kasih Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo, Brebes, atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Selamat pagi ya buat Balani Stara Paramon yang masih terus setia ya. Iya, seduprak tetap mantep-mantep ya nang pagoda Paramon goyang dangdut. Ya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852 931 99.

Alhamdulillah nih ya, sudah hadir Bapak Ari, Mama Ari Serampok juga selamat pagi sudah hadir ya. Ya, assalamualaikum dari Amrul di Purbasana Tarub hadir. Salamnya buat Bude Emut, ada Mbak Nia, terus buat Cesak Rajum, ada Kang Kasri, buat Kang Sahrul ya, terus buat Mama Lani, buat Kang Doli, buat Kang Parjo ya, buat semuanya saja Balane Stara Paramon. Terus ada siapa lagi? Kang Sodik ya, selamat pagi sudah hadir. Kang Miss Baikito bersama Mama Hilman juga selamat pagi ya sudah hadir. Terus ada Mama Aya di Arjuna Selorok hadir. Salamnya buat Balani Stara Paramon KB, spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono, selamat pagi sudah hadir ya. Mbak Puri juga selamat pagi sudah hadir. Piol selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kang Channel Jahit juga selamat pagi ya sudah hadir. Ada Mbak Feby Bilpas hadir. Salamnya buat Kang Akil, ada Kang Piol. Terus buat Kang Doli, ada Jasak Rajum, ada Kasuri, Ami Pakar Madu, ada Kang Aryo, Kang Parjo, Awang. Buat Bu Saada, buat Bu Ida, Marta Loyo, Mama Lani, Bu Deemut, ada Mancung ya. Terus buat Mama Dea, buat Mbak Am, buat Mbak Nia, buat Mbak Nadia, buat Mbak Ria, makasih. Selamat pagi Mbak Ria dari Bunda Oka hadir. Salamnya buat semuanya saja Balani Stara Paramon KB. Buat Mbak Ria makasih. Rong dina ora krungu suarane. Semer makan wanginya untuk. Aduh, baru 2 hari Bunda Oka. Terus ada siapa lagi? Imen Bude. Bude Emut bayangannya lagi dansa karo entah ya. Lah kowe. Musiknya kurang halus beli Bude. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak dari Esti Bakul Geblak di Kebasen hadir. Salamnya buat Mbak Feby Belpas, buat Mama Kiwi, Cesak Rajum, ada Amrul, Ami Pakar Madu ya, buat semuanya saja Balani Stara Paramon, spesialnya buat anak aku Putra Opi sama Dede Akil ya. Buat Baria semoga sehat, terima kasih. Om Tono selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Bunda Septi, selamat pagi sudah hadir. Bu Santo Yong Tahu, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Lydia, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mbak Ilah di kawasan Jatirawa. Salamnya buat semuanya saja Balani Stara Paramon ya. Iya, sing wis terkenal di toko warung sembako ya, semoga pada sehat, amin. Buat yang siaran terima kasih. Pemen Bude, gena enak nemeli kayak jago. Cetar. Sajok mon lo. Karena musiknya enak men pacen ke lagu, ke lagu ya masih ada luka. Ke pernah ke di lagu wajib tunjung siaran zaman kana bangkana balamuang ulon ya. Kela gue wajib, kok yang baldinya mesti kudu metu ya. Yeah. Senengan siapa penyare ya gue. Mula budak orang hati. Iya, aduh kayak budak, aduh kayak pikirannya bu lagi.

dengan orang penyiaran ke sing ngeroske ora lah budi yo sing ngeroske budi ya wah wah wah. Terus ada siapa lagi ya? Bu Santo sudah ya, Mama Lydia sudah, Mbak Ila sudah, Mbak Rojana, selamat pagi. Nah, maning lagune i bisa nengki nyelonong baiknya wis rajeki ya ada Irma. Engko metu neng kok sabar ya, aja munggah panggung disit. Engko delat maning. Ya, terus Mbak Rojana, salamnya buat semuanya saja Balani Sarah Paramon ya, silahi pada monitor spesial buat Mbak Ria, semoga sehat, terima kasih. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ria dari Mama Firdan. Mama Firdan, salamnya buat Balani Paramon, super spesial buat Bapak di Boca, semoga cepat sehat selalu. Terus Dede Firdan, cepat mantun G. Iya, Dede Firdan lagi kurang sehat, Mbak doain ya cepat mantun G. Dede Firdan, mudah-mudahan cepat sehat G. Sana siapa Kiki MP barang Putra Krisnanya, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Wartim juga ya, selamat pagi sudah hadir. Umi Ii sama Umi Dina ya, Umi Din, Umi Idin ya, Umi Idin ya, senangannya disini sambung saya guys. Umi Ii sama Umi Idin, ya Umi dispasi tembe Idin ya, Umi disambung U M I D I N N ya, macamnya Umi Dina ya, duduk Umi Idin. Kasih spasi dong umnya, Om spasi Idin kayak gue lo ya. Mama Rengganis, selamat pagi Mama Rengganis sudah hadir ya. Terus ada Mama Rengganis Swiss ya, terus Ana

Priyadi yang ada di Omani juga selamat pagi sudah hadir ya. Akil, selamat pagi Akil di Pesarian hadir. Ur juga selamat pagi hadir. Iya, ur ke, hayur ke, cari Madam Rengginang. Ternyata ur diam-diam suka nge-DM Madam Rengganis ya. Iya, cari ini kayak kue. Cari kokon nonton lepe. Au, au, au, au, au. Ternyata ya ur kamu ya. Kasnuri, selamat pagi sudah hadir ya. Ya Mbak Nia, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Sugeng rawuh. Iya. Salamnya buat yang tadi online ya, buat Abi Pakar Madu, Cecak Laju, pada Kasuri, Mama Lani, Wartiem, ada Kang Parjo, ada Mbak Nia, Budi Emut ya, buat Balani Sara Paramon KB, buat Mbak Ria matur suwun, semoga Mbak Ria sehat selalu. Terima kasih. Mama dia bersama empat sekawan nih hadir. Terima kasih. Anton Lawatan juga selamat pagi sudah hadir ya. Assalamualaikum Mbak Ria, Mama Rizky hadir. Salamnya buat Balani Sara Paramon KB ya Mbak. Terima kasih. Ada Bu Fatimah, selamat pagi hadir. Salamnya buat yang siaran saja. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Ini dari Mama Devira. Mama Devira sama mamanya Denis yang ada di Desa Pacul ingin mengirim salam buat seluruh teman yang ada di seluruh Nusantara ya, dan seluruh kru setara Paramon FM Tegal ya. Salam spesialnya buat suami tercinta Mas Suripto yang ada di seberang sana. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih buat yang siaran. Ada Kang Mukson bersama Mbak Rohyati. Absen by Mbak Ria dari Kang Mukson dan Mbak Rohyati. Terima kasih. Ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ria, absen dari Najib Jog de Bongkulon. Selamat kanggo Kang Channel Jai, Cecak Raju pada Sugeng Rawu, Ami Pakar Madu ya buat Mbak Ria, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terus sana Bunda Siti Bengel.

Selamat pagi, sudah hadir Ami Bakar Madu sama Umi Lela juga. Selamat pagi, sudah hadir. Ada Kang Mukhtar. Iya, selamat pagi, sudah hadir Kang Mukhtar. Bu, bye Kang Mukhtar.

sapa iki? Iya ngerti ki enak men musik iki budenyo ngerti ki enak macam enak lah. Cari Dila jebule uwer ternyata ya. Iya ternyata ya suka nge-DM. Waduh, aduh, aduh. Aduh uwer. Uwer mana uwer? Wah uwer orang nongol ya. Iya, uwer orang nongol ya. Aduh, pimen kewer. Iya, aduh. Aduh, jebule cari uwer ngono. Aduh, jebule konangan nyong ya. Sering nge-DM Mama Harganis ya. Aduh, jawab dong uwer. Aduh. Hele, hele, hele. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jabidin ya, bersama Ibu Bisri ya, sudah hadir ya. Ya, balani Sara Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda ya, Paramon Goyang Dangdut. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin. Hari Senin, ini hari apa sih? Senin kan bener kan ya? Aduh. Bener ya hari Senin ya? Waduh. Aduh, bener Senin malah kayak termaning. Senin, kaya Senin. Iya, kayak mau tani Sabtu. As pray dong dina be ya wu yu ya be ini Sabtu maning pray win ya iya Sabtu ramangkat Minggu ramangkat wih rong dina kurang. Aduh malum mes malum.

Pan ya sing dongane kan telur siji aring tanggal ya gajine kan perek malah jeluke ya jeluke maju tanggalane nyong kan berarti kan jeluke maju kan ya Sabtu sih aja. aduh es tanggalnya wis jenggoten ya iya mendekati nom ya oke ya iya ke tanggalane ke lagi iya tua ora nom ora iya kan iya. Apa tua nemen kayak nyong pengen takon kan tanggalannya kita jam kita tanggalannya eno apa tua apa setengah tua apa setengah nom orang ngerti lah orang anjir nah tanggalan bagi nyong tua nom ya pada baik ya. Aduh tanggal tua ya pada baik tanggal nom ya pada baik jenggotan putih wah jadi budi aduh jenggotannya putih ya ya wes iya ini tanggal tua tanggal nom sih nggak masalah wes pokoknya pada baik ya iya ya balonnya secara Paramon ya sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut. Terima kasih untuk kebersamaannya ya yang sudah setia 6 sampai dengan 10 pagi. Ria Jenaka permisi. 101.5 Sarah Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayo gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sikyo.

0: Laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Sampai senang lagu-lagu Tarling.
2: Senang lagu sih kayak gini.

0: juga ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Tanding Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paraman FM TGL. Halo, hai. Hari Senin 31 Agustus 2026 ya. Agustus akan berlalu, tapi mudah-mudahan jiwa Pisces mudah-mudahan segera membaik, segera pun semoga bisa amanah mengemban tugasnya untuk membangun negara kita tercinta ini. Jadi benar-benar di 81 Indonesia merdeka itu benar-benar merdeka dari hal-hal yang tidak baik. Amin. Aduh, senang nemen ngesuk ngelirik kalender tanggal siji ya, wayai kajian yang kajian. Yang gaknya di luar tanggal 1, sabar-sabar ya. Ada juga yang sebelum tanggal 1 udah gajian nih. Biasanya di listing itu biasanya tanggal 25 sudah gajian. Pokoknya dinikmati aja rezekinya masing-masing. Semoga berkah ya. Cukup, tidak berlebihan, tapi yang penting cukup berkah, nikmatnya luar biasa. Yuk, seperti biasa menemani Anda beraktivitas ada lagu-lagu Tarling Cirebonan, ada Habutop juga obat herbal ramuan Arab yang top markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya enggak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: Siapa tahu suara motor Lingi Saporete. Yuk ya, yuk 3528886145477. Hola, halo Ilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
1: Halo juga. Don Dute Saporete.
0: Ya,
1: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang Banurul.
0: Sugeng siang ugi Kang Kasnuri.
1: Ya, lagune.
0: Lagunya apa?
1: Nyaman Madu.
0: Nyaman Madu. Oke, oke, oke.
1: Salam merdeka nggo njenengan ya, Mbak.
0: Hatur nuhun.
1: Selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Atun tewa.
0: Iya.
1: Para putri, para putra Krishna, Mama Leng, Mas Bambang,
0: okay.
1: Mas Yanto, Kang Raju, lima bidadari nek enake.
0: Enake.
1: Terus go Kang Peter, Kang Pion, Akbar War, Channel Jahit, Amir Ganteng, Sugeng Rawo,
0: okay.
1: Kang Akil, Hidung Mancung, Papa, Dewi Kunti, Pak Teddy, Walemu, Ibu Daroja, Kang Nano, Ibu Jamila, terus Mas Amrul, Mas Jidan, Om Omat, Om Lim, Abe Sahrul, Kurini, Pak Budiono, Pak Bagiono, Bu Garas, Wong Irenge, Siti Idos, Bang Al, Bang Sunet, Mama Lani, Dede Gani Ganteng, Ajo, Jonya, Ratu Kang P.I., terus maninge go Mama Ekema, Mbak Ekema.
0: Kang Kasnuri.
1: Ya.
0: Yaman Madu ada 3 versi, Dian Anik, Desi Paraswati sama Dewi Kirana, mau yang mana?
1: Dewi.
0: Dewi Kirana aja. Oke, ya. Siap-siap.
1: Lanjut ya, Mbak.
0: Go.
1: Ya, Wato Mae.
0: Iya.
1: Kang Kopidi, Kang Jonjang, Kang PM, Kang Sayo Bolo-Bolo, Casak Racung, Ibu Suwada, Kang Pok Ibu Atun, Umi Habib, Papa De Gondro,
0: Kucing
1: Kekito, Mama Hina, Mama Awam, Bu Asyada, terus Papa Uya, Mama Uya, Amir Barmar, Dumlela, Mahayo, Apur, Ontuta, Amir Mar, Dumlela juga. Terus Kang Doli, Mbak Adina, Merkan Nabi, Usisya Putra, Padam Rengganis, Upat, Temaning, Bunda Siti Bengle, Mama Ayu, Mama Yola, Mama Bengle juga, Burauni, Papa Asyikin, Mbak Jatuh, Mbak Tuhine, Mbak Aat, Sinari, Resul, Kak Akaning, Sida Pacul, Jana Pacul, Romi Gonel Pacul, Sida Martolo, yuk. Nok citong boke kirana mama zira zira zira yes
0: zira zira
1: mama,
0: zira
1: ini terus mama kiwi kang sabu wajrah kami sama mending mama iom kamu taro dong odong mama not papa

0: Mama Leha Wus sama Joko Portiga.
1: Iya. Terus Kupi Sri.
0: Nyong kangen karo pasukan Dinuk ya, biasanya iya, nongol-nongol seki kayak yang Kang Slep.
1: Terus maninge
0: kok. Nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak.
1: Kanti. Habis basi power kona Mbak Godon, Mama Vera, Mbak Murni ya.
0: Mbak Kamnya
1: kepel.
0: Iyo.
1: Mam Sakra, Mama Abdillah, Mama Firda, Bu Santo.

0: Richard Magsanis, mamatiakas aku spoiler, ngontang anting, kanyo notunon, kang sober, mas Yuri, mamaneng, mas Rujat di Bogor, terus maninya nggo teh Mimi, teh Lulu, teh Citatu, teh Dinda, teh Cendana, teh Agustin, ceng Robi, alo ismen di lebak, minu gambil, ngapelikin, Mama Ari, Papa Ari, Bang Dut, Bang Kumis, Bapak Nekanya, kan Densus, Mama Bagas, terus Bunda Syaki, Mama Anis, terus Eka Erwin, Eka Anjas, Mama Anjeli, Banu Kalinyamat, terus maninya nggo Mama Ho, Mama Deden, Mutra Kasian juga, terus yang nggo
1: ada Abah Sahrul, Abah Sahrul, Abah Sahrul.
0: Mama Lydia, Mama Mausian, Mama Amin, Mama Nanda, Mokdobla, Melik Bodas, Papa Uyun, Jaka Sembung, Jaka Tinggir, Ini Adira, Santoso, Wah Ato, Ma, Yumarti, Kak Sarno, Indo, Inek, Rere, Trinil, Mbak Iya, Mbak Iya, Mbak Mama Pita, Beduk, Udi Beduk, Papa Untung, Ibu Sri, Ada Muslika, Pepe Warto, Kang Sopari, Andi Tain, Abaridin, Widayat, Mbak Puri, Ning Ayu, Wanda, Dawet, Nurjana, Sodi Kentung, Lupes, Mama Syaki, Mbak Banes Manes, Bunane Putri, Mama Suripa, Mbak Dewita, Mama Tia, Mama Uti, Mama Elsa, terus Mama Yayang, Bang Kumis, Mama Rio, terus maninya Budi Revana, Mama Tika Olaoni, Bu Gemot, Umi Jihan, Ayu Poso, Bebe Umi, Oma Jet, Krosak, Baket, Buk, Buk, Buk, War, War, War. Terus maningnya kok, iya, Sugeng Rahu ya, Mbak.
1: Okay.
0: Ayo nggak usah kayak Mbak.
1: Wis,
0: Mbak.
1: Lumayan.
0: Maju, Bingsan dulu Wisnu.
1: Iya.
0: Iya, terus Mbak Siro, Mbak. Iya, Mbak Nini, Kang Kobra. Terus maninge nggo endi ya? Kamu sono. Nyati. Senong senong ekat ekat. Tante Merah, Bukor, Umi Hana, Kang Akim Jurani, Kapan Kamari, Kang Sarmuti, Mandor Reman, Mansion Mandela, Abah Rohin, Bay Nopal, Bang John, Mama Minda Kalilingi, terus Mir Urut, Kang German, terus mana kang Ado, Pokang Samsul.
1: Tapi pecut aja sembarangan. Oke.
0: Ya, sebesarnya gue nyenangan, Mbak.
1: Terima kasih, Kang Kas Nuri.
0: Semangat selalu.
1: Harus dong, ya, hati-hati.
0: Tetap bahagia ya, Mbak.
1: Iya, Kang Kas Nuri juga ya, bersama Mama Wiwin lebetengnya.
0: Tersayang ya.
1: Oh, iya.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dumblak Ting Ting. I just yuhu di belakangnya Kang Kas Nuri bersama Mama Wiwin. Lo betang ada siapa? Halo. Wilujeng Siang, Sarah Paraman FM Tegal.
2: Halo Wilujeng Siang. Assalamualaikum Mbak Nurul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hen.
2: Iya, sehat ya Mbak Nurul.
1: Insya Allah sehat selalu.
2: Kopi lendot.
1: Lendotan sapa?
2: Lendotan siapa ya? Ya pelayannya ini lendot karena masih lagi ngopi.
1: Aduh. Iya. Oke.
2: Salam gue Om Kas Nuri bareng Mama Wiwi. Ami Pakar Matu bareng Umi Lela. Tang Parjo bareng Mama Ikma.
1: Oke.
2: Mama Lani bareng Titi Gani. Terus Kang Pipi, Kang Edi Dadot, Kang Parto Obe-Obe, Om Boim, Papa HM,
1: HM, Pak Sone,
2: terus buat Kang Adi, terus buat Yuatri, terus buat semuanya kafe.
1: Oke deh.
2: Iya, spesial buat Mbak Nurul, semoga sehat selalu.
1: Terima kasih, amin ya robbal alamin.
2: Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting ting. Yes. Yuk di belakangnya. Ada siapa? Halo halo. Wilujeng siang Sara Paramount FM Tegal.
3: Wilujeng siang. Assalamualaikum Mbak Nurul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya aku sembuh balik Mbak Nurul.
1: Cengen di. Bah.
3: Siara Madura.
1: Oh, pirang dina sih badang siara kayak kue bah.
3: Telung dina.
1: Oh, telung dina. Nyong turung pernah melu bah.
3: Telung dina telung wengi.
1: Masya Allah.
3: Gabung gue sih, nang muktamar.
1: Iya, wisata religi ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Ya, salam-salam ya, Manu. Mm-hmm.
1: Salam-salam lah, gunain dingin apa, bah?
3: Iya, lagu ini lah.
1: Iya.
3: Lagunya apa?
1: Apa ya? Pengennya, bah?
3: Terlalu sayang menurut.
1: Terlalu sayang, oke.
3: Okay. Apa bojone nyong?
1: Is. Melosi nemen 3 hari ditinggal.
3: Buat Mama Nisa.
1: Iya.
3: Perjalanannya buat Mbak Nurul.
1: Mama Nisa Ari, aku yupen dijak belasin nyong kayaknya ora tahu apa.
3: Terus,
1: oh dijak terus ya, ya Allah. Kok wis engko minggu depan bulan depan deh ya. Oh iya. Oh iya ya. Halo Anissa. Oh iya.
3: 2 tahun.
1: Oh 2 tahun ya. Berapa sih Abah Sahrul putranya?
3: Putranya 3.
1: Oh 3 ya.
3: Yang satu kuliah.
1: Oh.
3: Yang satu masih SD.
1: Kuliah yang barep ya. Semester berapa udah Abah?
3: Iya.
1: Udah semester berapa yang kuliah tuh?
3: Pertama.
1: Oh baru masuk ini?
3: Iya kemarin.
1: Di mana kuliahnya?
3: Di Slawi.
1: Oh deket aja ya, nggak usah jauh-jauh ya. Ya Allah sukses iya, selalu ya.
3: Salam buat Bapak HM. Bapak HM, aku wis balik Bapak HM.
1: Wis balik bah, jangan ngeliatin bae bah.
3: Terus buat Mas PM. Marto, Mama Lydia, terus buat Kang Joko Poleng, Mama Uus, Kang Sayo ya lagi siaran.
1: Oh iya gantian ya.
3: Iya.
1: Babah.
3: Buat
1: terlalu sayang mau yang versi Desi Paraswati apa yang Siti Alia? Monggo.
3: Yang Paraswati ya kena.
1: Oh Desi Paraswati aja. Oke baik.
3: Pungkas, Mama Wiwin, Kang Doli.
1: Iya.
3: Ayo. Amro.
1: Mm-hmm.
3: Terus buat Kang Parjo, Mama Lani. Terus buat Mama Nadia.
1: Oke. Okay.
3: Haha. Mbak Ikma. Terus Mama Eneng, Mas Bambang. Bu Rini, Pak Pramugiono. Terus buat Bang Mandor, Bu Mandor.
1: Mm-hmm.
3: Kang Warno, Mak Ju, Mak Lulu. Terus apa ya?
1: Sama
3: sama buat salah siapa lah? Kang Karno Yumarti.
1: Aiyah.
3: Rini. Terus Mbak Tari. Terus Mbak.
1: Okay.
3: Terus kok Kang Mukson Mbak Rohya. Terus buat Kang Awang Mbak Saat. Rajum, Bu Suhada, terus buat Iratu, terus buat Amai sama yang aku iya terus buat Pak Lemu, Bu Suhada Ruja, Jadi Rapata, terus Nokmini, terus Ngawak Kulka, Pak Ika. Teh Agustin, Teh Dini, terus Jeng Robi, terus buat balani paramon semuanya Mbak.
1: Oke. Okay.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami ya Mbak Sahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
3: Jos.
1: Yuk di belakang Mbak Sahrul ada siapa nih? Halo, Wilujeng Siang, Sara Paramon FM 3.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Arlinya saporete Mbak Nurul.
1: Iya, Her. Pira lawas nembe ketemu maning.
4: Kita tambah kanjel kanjel lemen. Bunga iki kan lapak
1: mati ya. Lok ken.
4: Rambutan gue sih.
1: Itulah.
4: Eh, yang baru lihat.
1: Ya, insyaallah. Lagunya apa?
4: Ayo kita ketemu ya.
1: Iya, ketemu.
4: Kita bebang sampai ya Allah. Kita mulai ke mana?
1: Itulah. Itulah.
4: Lagu ini lu supi weteng ya menurut.
1: Ya supi weteng, oke oke oke.
4: Ya kemiki salamnya go kayak kang parane, kang Nasori,
1: kang
4: Sahrul, ya kita anok ya pada siara ya. Kita berani mas gue ya suaru, nanti anget sih ngonyak.
1: Oh kayak kowe, iya.
4: Iya mas, ini membeli, ini semoga sepana-mana menurut.
1: Alhamdulillah.
4: Suami suara mikir mana-mana.
1: Iya, kari, wis neng rumah be. Oke.
4: Lu kemarin Mbak Nurul. Salam-salam yang berdia.
1: Iya, salam-salam, Mangga. Enggak.
4: Pangka. Ini keduman pecitannya beli.
1: Siapa kue?
4: Ya dengan ini kan mono sih kue minyak.
1: Oh, orang
4: mangkat ya malah.
1: Ini orang ya. Keduman, orang apa-apa wes.
4: Ya mau cuman lo mah.
1: Yang kau tirapel ya mbak Nia.
4: Mas Awang, gak
1: lo. Iya.
4: Siapa Mas Ade? Terus gue pada golong babi bas Mas Belang.
1: Iya bah.
4: Mas Iki. Mas Nuri. Karo bojone siapa ya? Ma Bibin ya. Iya terus gue Mengguli. Terus gue Mama Ibu Matoloyo. Terus siapa Mas Lepuk ke? Terus Mbak Nurul.
1: Keder, cak keder, keder lah.
4: Iya, Mbak Nurul baik ngonong lho.
1: Kakak.
4: Apa bela Mandoran?
1: Oke deh.
4: Kayaknya soalnya lagi terima paket Mandoran.
1: Oh gitu.
4: Ya
1: wes.
4: Masih baru lihat.
1: Sama-sama, amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belak ting-ting.
4: Jos.
1: Yuk di belakangnya. Kang PI ya. Ada siapa silakan. Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
5: Tarlinya sabar deh. Menur.
1: Halo, dalam sehat Akil.
5: Aku nyeluk sangune menur.
1: Nyeluk sangune.
5: Tahu dolan. Itu sekolah ya.
1: Man, nyeluk sangune kayak kowe.
5: Anak kayak Markona ya.
1: Iya wis oke.
5: Dalam-dalam Bu Manurul.
1: Terima kasih.
5: Terus gue mikir siapa Kang PI?
1: Kang PI iya.
5: Kang PI. Terus mikir siapa dulu nih Kang PI siapa ya?
1: Ada Kang Kasnuri, ada Abah Sahrul.
5: Sahrul iya. Terus kok?
1: Terus siapa mau wadon ya? Nyiratu ya?
5: Nyiratu. Terus Kang Kasnuri, Bapak M.
1: Oke.
5: Pak Ila Tower. Terus Mama Lani Kang Parjo udah bibo
1: Pak
5: Ibu Bro Agustin terus aku mohon sama mana ya iya bener kita pilihan lebu keter
1: iya
5: oke
1: sama-sama Akil.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Melak Ting-Ting. Ya jangan lupa ya, habut obat herbal ramuan yang topan kotop ini bisa dibeli di sini di Radio Paramount FM atau bisa di apotek-apotek terdekat di rumah Anda ya. Ada yang isi 200 kapsul, 100 kapsul dan juga 50 kapsul. Oke. Khasiatnya luar biasa ya, bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit dan bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja.

0: apa sih? Habis keramas kok manyun terus?
1: Habis papa loyo terus, kurang gairah.
0: Aduh, maafin papa ya. Papa juga gak tahu kenapa akhir-akhir ini loyo terus.
1: Makanya, papa jangan kebanyakan ngerokok. Terus papa juga harus minum Habutop tuh, supaya staminanya ngejreng terus. Gak loyo kayak semalam.
0: Loh, mama tahu dari mana Habutop? Itu puyer atau apaan sih, mah?
1: Ya tau lah, pa. Mama kan sering dengerin radio. Habutop itu obat herbal, bentuknya kapsul, bisa membantu mengobati berbagai macam penyakit, jaga daya tahan tubuh, bahkan stamina juga bisa. Pokoknya besok mama mau beliin Habutop dan papa harus minum itu secara rutin biar gak loyo.
0: Iya mah, iya, demi kepuasan mama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

0: terkini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang beralamat

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja,
0: Kamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, benar-benar manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Ya, Saparete ya, jangan lupa Balani Sara Paraman FM Tegal. Kalau mau beli Habutop, obat herbal Ramuan Arab ya, bisa di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Tapi harus benar-benar teliti ya, jangan salah pilih kalau mau beli obat herbal Ramuan Arab ya. Sudah pasti yang paling lawas, sing wis pasti teruji, acakan diganti sing kemasannya berwarna kuning ya. Itu adalah obat herbal Ramuan Arab yang number one, number wahid ya. Jadi pasti yang terpercaya ya. Pilih yang kemasannya berwarna kuning, itu adalah Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang paling top, markotop dari PT Denatur Indonesia. Oke, silakan 3528888614574 ya, mumpung masih ada kesempatan dan ada waktu ya buat minta lagu dan juga kirim-kirim salam. Sementara yang sudah SMS WhatsApp ya di 085293199588 juga hatur nuhunnya, sugeng rawuh. Salamnya buat Balani Sara Paraman FM Tegal semuanya. Terus ada Kang Tirto di Kendal, Weleri. Salam buat pemuda berkat ya, semoga desa berkat tambah maju. Ada Mbak Wahyuning, hai. Mbak Wahyuning, hai. Ada Kang Selamat Priadi di Yomani juga ya. Abah Sahrul, terima kasih. Mama Nadia, terima kasih. Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang ya, hatur nuhun. Terus ada Agus Lawatan, Anton Lawatan, buat Umi Habibah, Pade Gondrong, Watu Tunjilep ya, juga makasih. Ujung Rusi sana, Bunda Siti Benglek juga makasih. Terus Mama Le Haus sama Joko Poleng juga selamat siang. Digleser dulu lagunya spesial buat Abah Sahrul bersama Mama Nisa dari Desi Paraswati, Terlalu Sayang.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis, bu, pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, numpang kok.
0: Pas, kayaknya udah enak ya.
2: Salah uang. Ayo, mencinok.
0: Dasar itu, mie.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan

kini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan HB

berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4

0: tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal Arab, Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen, atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan

0: Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: oleh Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Sobat Suara Montarlinge Saporete, ada Vitama dan V Mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita ya. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Vitama dari PT Denatur Indonesia ini membantu memelihara kesehatan mata ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glaukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Halo, pilih jeng siang Sara Paraman FM Tegal. Iya. Baik, alhamdulillah jasa kerajim. Sehat jasa kerajim.
1: Alhamdulillah.
0: Wis jemput putu.
1: Bene balik.
0: Oh, bene balik bisane saiki. Baliki kayong kasih-kasih ya.
1: Sak. Sip-sipan.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh.
1: Yang kok jemlor belum jemput balik.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh iya, lagunya apa, Sak?
1: Lagunya Kelangon.
0: Oke.
1: Salamnya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Kami pengarmatu Umi Lela.
0: Suaranya kayak kecempet lawang.
1: Mulai jiwingnya kok.
0: Ya Allah, minum air putih yang anget, Sak.
1: Wes,
0: iya, salon-alon ya, Sak. Sehat-sehat ya, Sak. Dang warangas bergas renggina, Sak.
1: Amin.
0: Amin ya Allah.
1: Akhir.
0: Ha ha. Baik,
1: Uli. Asnuri Mama Wiwi. Terus buat Trio Pesa. Mama Lani.
0: Iya. Kang Muhsan, Kang Muhsan.
1: Kang Muhsan Basuk Yati.
0: Iya, ul.
1: Ya, kemana dia?
0: Hey, ada Arul Brasilia. Apa kabar Bapak Guru? Bapak Guru ganteng.
1: Terus mau bapaknya, Uya ya?
0: Iya, kil-kil, anak Arul kil.
1: Pimen kil. Kabar itu sehat kil.
0: Sehat insya Allah.
1: Terus mau ada Gusti. Terus
0: mau Okay.
1: Mamane Ari, bapane Ari.
0: Iya.
1: Sungguh manungsa itu nong kali nyaman kanggo pikir ngapoe. Pasarul. Mamane dia.
0: Oke.
1: Terus mau jenar jahit pi on.
0: Astuti
1: mamane.

0: Sak-sak.
1: Salam.
0: Jarene Kang Boim sak kaya kelolodin endok si sak.
1: Oh, kelolodin kuida. Kuida ya.
0: Iya. Masya Allah.
1: Pamiki kaleoni.
0: Aha.
1: Pasati.
0: Aike.
1: Ku daerah Pana, Besanto yang baru.
0: Iya.
1: Mbah Wikandarno, Mbah Muti Kasen. Terus kok lu kabeh pengen bawa sih lah.
0: Oke, ya, Sak.
1: Karena gak puter lah gue.
0: Iya, Sak.
1: Iya, kok. Warni apa, ya, Sak? Mama pilih. Mama wajar ya.
0: Oke.
1: Terus lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Dindin, yus.
0: Ya Allah, jasa kerajun. Ada aja ih. Iya, MU alias Mang Ujang. Iya deh, salamnya buat Bapak Komandan Teguh ya, dari Bapak Guru Arul. Ada siapa lagi nih di belakangnya, jasa kerajun? Halo, Wilujeng Siang, Sara Parawan FM Tegal.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
0: Halo juga. Mbak.
2: Dalam. Siapa ke Mbak?
0: Yes, tiada lain tiada bukan adalah orang Lepak Kowah.
2: Soto ayam.
0: Bang Al.
2: Ayam tahu mana?
0: Ya ngerti be, suaranya kan khas.
2: Gimana sih?
0: Ya pokoknya kayak gitu deh.
2: Sehat Mbak.
0: Alhamdulillah Bang Al. Bang Al, kamu mau minta lagu apa Bang Al?
2: Kedumun beli nawani jadung beli tahu.
0: Kamu
2: apa nak nawani yang bener loh.
0: Kon senengane ngilang-ngilangan nice. Ngotok cewer kok.
2: Kayak ngwandi. Tapi siapa ya? Bukan bisa pakai apa ya? Mengkenen temen,
0: mengkenen temen, wong jatuh cinta.
2: Yen lagi kangen bayangan
0: ananing mata. Oke, aja lali, don't forget.
2: Masa sih?
0: Ah iya dong.
2: Aku boleh paham, aku tak bisa nembak, boleh paham judul mbak.
0: Ah masa sih?
2: Iya.
0: Ah kamu sukanya gitu deh Bang Al.
2: Lah, sampean tahu ngilang aku mangkat belakangnya nembang, beli tahu ya.
0: Pernah kayaknya?
2: Apa nih men?
0: Nyanyi dalam hati.
2: Nanti aku nyawangi sampean tadi.
0: Nyawang kayak Kongo.
2: Atoan.
0: Oh iya.
2: Atoan. Gue kayak nih nembang Alvin bahaya.
0: Iya, Nunung Alfi ya.
2: Kayak nih tapi dia bukan. Ali hilang mata nih. Eh, apa ya? Lah, beli usah setel.
0: Iya, kok ya.
2: Ditembang nopo ya, jadi setel.
0: Mengkene teman,
2: uang
0: jatuh cinta.
2: Lah kamu beli tahu nembang kok?
0: Iya tahu, kamu tidak melihatnya.
2: Kapan?
0: Pernah sumpah nyanyi.
2: Aku bolak balik mangkat beli tahu sampai nembang kok.
0: Ah kamu gitu deh sukanya.
2: Temenan aku beli tahu menangi sampai nembang.
0: Ah kamu.
2: Paling nembangnya di dalam hati sampai.
0: Oh, enggak
2: ya,
0: dong, aku selalu pegang mic.
2: Kan go MC. Kan beli MC kan kayaknya beli tahu MC.
0: Iya, aku amatiran.
2: Serangnya duduk manis
0: dong. Ayo dong, duduk manis dong.
2: Ayah banuyur.
0: Udah bosan pegang mic.
2: Ya wis lah, kan oke ya.
0: Memberi kesempatan kepada yang lainnya Bang Al.
2: Salam kenalnya ke Mbak Nuyul ya.
0: Salam kenal kembali ya, buat Bang Al.
2: Penasaran pokoknya kayak ngapa
0: aku
2: ya.
0: Aku juga penasaran ih.
2: Tapi ya, tahu ketemu beli sih Mbak.
0: Kayaknya orang ya Bang Al.
2: Alhamdulillah.
0: Ol.
2: Sampeannya kasih nemen sih.
0: Iya dong, gak sih.
2: Mantap,
0: iya. Langkah kan.
2: Benar.
0: Dalam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dung Blak Ting Ting.
2: Yos,
0: yos, yos, yos, yos, yos. Kulati yos, kue yos. Pandi main jambu po. Jambu pol. Jambu air. Ya Allah. Iya, jangan lupa ya, Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Sok atuh beli di sini di Radio Paramon FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Regane mung 150.000. Wis pepek nemen. Oli satu paket ya, kapsul yang diminum dan yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendaria, yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT 1 RW 4 Bolenglang Kertasari Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, itu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama, ada yang tablet dan yang ditetes. Selama ini saya memakai produk itu, alhamdulillah ada kemajuan, mata saya nggak begitu buram, sedikit demi sedikit. Nah, dalam hal ini namanya juga herbal ya, harus sabar dalam menunggu pengobatannya. Buat para pendengar dimanapun, ayo gunakan Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Demikian saran dan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0820451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat

0: Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
1: Setara Paramount, 101,5 FM. Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

Hai Nok Ita ya buat AA Alpin, ditunggu kepastianmu, I love you. Walaupun katanya gantung terus, aduh kayak di hanger ya, digantung terus. Okay. Iya, yeah. Terima kasih juga buat Bunda Siti Bengle ya. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramount Arlinga Saporete. Abis ini ada ada Yosandarista jam 12 siang ya, menemani Balana Setara Paramount FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga manca negara. Nurul permisi. 101.5 Setara Paramount FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang rumah dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: anak wis muncul, tinggal disetel kayak gue. Sing penting anak kuotane tetap 1,5 FM Radio Taporete.
1: 101.5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balani Setara Paramon. Ketemu lagi ya sama Yus Andi Arista. Seperti biasanya di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 31 Agustus 2026 ya. Berarti hari ini akhir bulan. Akhir bulan di bulan Agustus 2026 ya. Ya, tentunya selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari Siang. Ada Demang-Demang Campur Sari dan juga Demang-Demang Keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, menemani suasana leyah-leyah Anda, dan untuk menemani aktivitas Anda pada siang hari ini ya. Tetap semangat untuk Anda yang menggabung, silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul. Sekali minum 3 kali sehari ya. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga resmi terdekat di wilayah Anda. Anda juga bisa datang ke studio Radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Jasa perlu enggak apa-apa wis ndelen dulu sisa. Tetap di 101.5 Suara Paramon, ada Yos Andarista. Di Parasari sampai di jam 2 siang saja.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM di Gial. Masih ada Anda Arista di Parasari Siang ya. Demang-demang campur sari dan juga demang-demang kerocong masih akan terus hadir untuk menemani istirahat siang Anda ya. Dan untuk Anda yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya juga harus tetap semangat ya. Ya, mau gabung yuk disapa langsung di 352888. Halo, selamat
1: hari campur sari nes.
0: Sore teman-teman. Alhamdulillah, masih semangat mama.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah tetap semangat ya mamahnya. Dalam kanteng. Apa kabar kanteng? Kenapa? Apa? Bayus nggak pernah siaran?
1: Nggak pernah libur.
0: Oh, kebalik. Iya ya. Kenapa sih Mbak Yus kok nggak pernah libur?
1: Soalnya Mbak Yus pasti ngapainnya dicawuk Mbak Yus. Sini.
0: Iya kan nih. Aduh, kantengnya Ibu Lani ya.
1: Menarik Mbak Yus.
0: Gani juga ada yang ngefans tetangganya Mbak Yus loh. Aku suka banget kalau Gani lagi telepon katanya kayak gitu, Dede Gani. Iya. Ngefansnya kalau juga ini kalau casak maning. Aku seneng Mbak Yus.
1: Aku mau bebas penasaran karo casak Mbak Yus.
0: Aku seneng bisa ditanya padahal dia pendengar pasif mah, pendengar pasif. Ya tapi menyampaikan ke saya. Namanya Mbak Nino sama suaminya Bang Ropi.
1: Selamat siang Mbak Nino.
0: Iya, iya dengerin terus dia tiap hari suka sama suara kamu.
1: Mas Ropi.
0: Ide winter ya, Ropi ya.
1: Iya di Indol Aring Paramon HP-nya lagi buat main.
0: Oh iya, ya. Jadi enggak bisa ya, disebut.
1: Nuri ya.
0: Oh iya. Ya Om. Oke, ya.
1: Kang Doli ya.
0: Kang Doli.
1: Marina.
0: Ada Mas Kanjeng nih, Mama Lani, Mas Kanjeng di Pemalang.
1: Oh
0: iya, oh ide ada mbak keter itu apa
1: sakit, Mbak,
0: temennya 8 huruf ini apa 8 hurufnya ini sebenarnya
1: tuh sehat ya.
0: Wah ini Mas Kanjeng ya, aduh Mas Kanjeng mah aku kenal. Amin. Itulah lagi primen mah. Waduh. Aduh, ungkapan hatinya belum selesai kok sudah putus. Lah, dumlak ting-ting dulu deh. Oh, ternyata yang dimaksud 8 huruf ini toh ya. Kalau Mas Kanjeng memang seringlah ya berapa kali kalau pas lagi di Nyira tuh biasanya monitor ya Mas Kanjeng ya. Ini posisi di mana Mas Kanjeng? Oh alah, aku jadi tahi. Tahu. Ya mau gabung lagi yuk di 477 kita sapa. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Yas.
0: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mama Lani.
0: Iya Mama.
1: Belum maning ya Mbak Yas.
0: Iya sudah masuk.
1: Oh udah itu udah pindah lagu Mbak Yas.
0: Oh iya belum ya Mama Lani.
1: Iya belum kan bisa WhatsApp lagi.
0: Iya bisa WhatsApp ya Mama Lani.

0: Okey, sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, jangan lupa banyak-banyak.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya apa, Bi? Ami Bakar.
0: Ami. Ami. Ami.
1: Bentar, Mbak Yo.
0: Ya biasanya yang disuka apa deh, Mi? Umi.
1: Ya, apa, Mbak Yo? Sok buke.
0: Mau mendingan sing nutul Umi ya. Oh, jadi Mas Kanjeng, ojo digondeli enggak ada Mas Kanjeng, tapi sudah. Oh, leya-leya, oke.
1: Alhamdulillah ngikut Mama Lani ya, Mbak Yo.
0: Oke, Umi.
1: Ya, makasih, Mbak Yo.
0: Sama-sama Umi Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting Mi. Iya, ya, terima kasih. Ada Umi Laila ya, padat merayap ide. Padat ya dan berisi ya. Isinya di enggak salam-salam, salamnya kerennya buat semuanya saja ngikut Mama Lani. Mama Lani juga padahal tadi belum sempat salam-salamnya Mama Lian ya. Ya Mas Kanjeng diganti aja. Ojo digondoli tadi sudah yang sudah dimunculin itu ojo dipleroi ya. Ojo digondoli belum ada di playlist. Apa ada ya lagu yang judulnya itu? Mr. Gotrok juga selamat siang. Yuk di belakangnya Umi Laila. Ami Bakar Madu, halo, selamat siang Balenes Tara Paramon. Selamat siang juga. Saporete teman. Ader ki dina Jumat. Aduh, ki dina Jumat berarti aku dapat surprise nih ya. Iya.
2: Asal kau bahagia banget.
0: Aduh. Tiba-tiba muncul bukan di hari Jumat. Waduh. Enggak, waduh, tiba-tiba muncul tidak di hari Jumat dan nanti saya di peroi. Oh, Mama berangkat ya. Oh, tadi habis ngelaut kamu?
2: Iya.
0: Iya. Iya.
2: Orang melu-melu saiki.
0: Orang melu-melu-melu ya.
2: Orang.
0: Melu.
2: Kenapa?
0: Melu.
2: Wong sampean wis oleh jasa rajum.
0: Aja, jasa rajum ki degane pesek, bukan punya saya.
2: Oh,
0: iya, ya sek.
2: Kenapa apa pesek ta?
0: Carane pesek-pesek ketaru ke nyong kayak pesek ya.
2: Disimpen bae ning kamar ya, Kak. Enggak usah di.
0: Jasa rajum akhirnya seneng no, dang sampean kepanasan no ya. Akhirnya diledek terus ya Sak ya. Iya kemarin aja kamu nggak monitor jasa ngeledek emang tengen teman padahal lah percuma Sak sampean ngeledek upo lagi kaya.
2: Cari siapa?
0: Cari aku. Cari jasa.
2: Nyombe monitor.
0: Masa sih, Mbak Ilah.
2: Monitor ngerti.
0: Mbak Ilah Jati Rawa.
2: Baiklah jadi rawat.
0: Mas Kanjeng. Nikah siri ada. Terus Mr. Gotrok. Ada anak lagu nikah siri. Lah nyalukan ngelengel temen si Mas Kanjeng.
2: Bakalah.
0: Iya. Nikah siri. Oli nikah siri.
2: Ya karpe wong sing kowe.
0: Gak ada Mas Kanjeng, gak ada ya.
2: Nyong lagu neng gue lah.
0: Lagunya apa?
2: Cinta tak terpisahkan.
0: Oh iya, duh tenang. Tukang upo gandulan.
2: Kalau ngomong ayah gue harus ngerayu lah. Bukan teman penapan.
0: Duh upo gandulan nih.
2: Kuyuk kayak orang orang duit salah.
0: Aduh. Terus noiki ojo ngodolanan.
2: Nah,
0: aduh.
2: Penyiar top sing godolan
0: anu. Primen.
3: Kuwe mayos.
0: Apa?
3: Apa? Baterene ngedrop.
0: Lah habis melas ya temen. Oh, urung
3: nyaluk lagu ngedrop.
0: Ya wis. Mau tak buka maning.
2: Percuma nyaluk lagu
0: bewe. Iya, iya yang nyaluk lagu ne loro-loro ya lah kabeh. Wis nyalukna mah lagu napa mah dipikir mah.
2: Salam yang gue buri ini papa mau.
0: Iya, denok gandulan gede. Cinta tak terpisahkan ya.
2: Lah, sampai nemaning siwer.
0: Cinta. Kan saat ini seperti itu, aku jadi ingetnya kan seperti itu. Duh, denok gandulan nih hati. Aku kan sebenarnya.
2: Duh, denok gandulan nih jasa kayak gue. Ini keronyok.
0: Sap.
2: Tapi bakar madu miki umi lela.
0: Iya. Mama Rengganis.
2: Miki enak apa nih kasih riumpet-umpetan.
0: Iya kon.
2: Terus terang baik.
0: Iya kon. Iya kon Mas Kanjeng. Iya kon Mas Kanjeng. Kang Teddy, Kang Teddy.
2: Dewek berselingkuhan. Adam selingkuhan.
0: Iya, selingkuhannya siapa?
2: Wis manjing warung kene, warung manjingnya warung kene ketahuan.
0: Eh, kamu juga berarti ya, kamu monitornya mana mana ya?
2: Lah, orang
0: kok kamu tahu?
2: Tahu lah.
0: Tahu ya? Ngerti lah temen sih.
2: Wow.
0: Coba lagi.
2: Apa ya?
0: Lele belum di ini.
2: Mikian Alani ya.
0: Iya,
2: Mia.
0: Ibu Wahyuning hai.
2: Wahyuning hai. Terus juga buat
0: Sakracum. Kayak di miss call saingan nih.
2: Pan beli nyongor pan takon-takon kayak kue pan miss call pan ngebel.
0: Aduh, duh.
2: Terus
0: sama lagi.
2: Oh, grup prerep.
0: Iya. Bubailah cari jasak.
2: Apa?
0: Cari jasak bubailah.
2: Bubai kepri menungnya tane iya sak teman sampean.
0: Seor sama. Matung ke akhirnya cari nasi siapa ya dangek ya Mbak Yos ceritanya kayak cerita nang sinetron Mbak Yos ya sing si cini ngecak minggat sing si cini ngecak pegat maring pengadilan
2: kita nyong kau si pegatan
0: aduh bisa durung wis tak gondeli yo
2: eh rongo kena sing dipilih karo penyiar bejasa kudu
0: oh ya Allah jasa itu milik umum
2: meskipun milik
0: jasa kayak WC umum jasa milik umum tidak boleh dimiliki oleh siapapun ya sak
2: moga nenyong wingi tak tuk palu
0: deh kayak gue nemen
2: ya iyalah.
0: Bengi wis nyanyi, bengi nyanyi ini apa sih dia nyanyi?
2: Lah wis kepo.
0: Aku kemarin nyanyi opo waktu sama Mas Arfan di orang awal. Jam sore waktu sore sudah sih po. Aku nyanyi ini kerinduan po.
2: Orang takut.
0: Kamu nggak dengerin ya po?
2: Percuma
0: rindu lah.
2: Rindu oh, paling kalau jasa orang online.
0: Lah, kalau jasa aku biasa ketemu. Kalau kamu kan nggak pernah ketemu, berarti rindunya sama kamu.
2: Wong rindu-rindu apa ngerayu-ngerayu kayak kue wong sing oli nabi jasa.
0: Yuatri.
2: Yuatri.
0: Ji.
2: Nyong ta sebenarnya ta wonge keprimen ya.
0: Keprimen sih.
2: Ya keprimen.
0: Iya. Kan aku bilang kamu enggak akan kuat. Kamu enggak akan kuat tanpa saya, Po.
2: Lah kuat tak kuat.
0: Ora kuat ya. Iya, kan kita biasa gotongan, ya.
2: Ya. Jadi ini saya kita ngomongnya biasa bae wis ora usah narayu-rayuan lah.
0: Sing mulai ngerayu sapa diset?
2: Ya orang lah.
0: Kamu.
2: Kita udah tahu ngerayu teh sampean. Sampean teh ngerayu nang wispan mangan mie ayam lah.
0: Iya.
2: Wispan.
0: Iya, tapi belum terrealisasi karena kamunya kan belum datang juga.
2: Wispan jalan-jalan lah, pan minggat lah.
0: Itu kata siapa?
2: Pan megat lah.
0: Kata siapa? Astagfirullahaladzim, upo. Caranya casak ya, gue kayak ngakak casak ya. Nyong sing ora kuat pan minggat lah kayak ya. Kotrok krungu upo mlebu ya ora kuat akhirnya oyat.
2: Ya wis lah sampean ta wis akeh ngajaki ya. Kotrok wis ngajaki miliki urkon lah.
0: Kita uwer sing ngejak maring sing ngejak maring furkon uwer lah. Iya. Dong kodrok ngejake bakso mengko. Carane apa ngejak jasak ora bisa mak eme akhir pengejak iyo setu ya.
2: Nyong berat lawane kaya biasa.
0: Sampean kan belum ini, belum ada di depan mata, baru cita-cita.
2: Oh, lah.
0: Nanti kalau sudah depan mata kita kesampaian ya.
2: Ari wis depan mataku we. Wong-wonge tujuane siji-siji aja mana mene lah.
0: Iya.
2: Emangnya mana mene pingin main karo uwer diajaki apa ya?
0: Ya kalau kalau ngajak itu sah-sah saja ya. Perkara ditindaklanjuti atau tidaknya kan itu ya belum tentu.
2: Terus karo apa ya arane?
0: Jasa primi.
2: Dirayu lagi onden mesra nemen ya.
0: Kapan?
2: Kepene nuruti.
0: Jasa lapor dongan bisa mesra lah kak. Jasa lah kepotongan bisa mesra. Orang bisa mesra jasa ya.
2: Orang bisa mesra keprim.
0: Orang pinter, orang kan pinter ngodor.
2: Sehingga jasa orang hari online orang tahu ngodor kak. Pengen tay ya onyong ada loh. Ngodor jadi mulai sampai saya kita orang.
0: Oh, disalah pahami ya, Sak. Akhirnya, Sak.
4: Ya, kira apa, po. Ngawong lagi turu. Gara-gara tangi.
0: Gara-gara upah masuk dari tangi. Alhamdulillah ya, po, ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Iya. Alarm buat kamu.
2: Siapa sih?
0: Mister. Umi Kasnuri.
2: Kasnuri, karo Mama Wiwin. Ya, nyong tak kayak gitu, karo Kasnuri. Asal mau bahagia.
0: Aku mundur, alon-alon. Ya, lagunya kayak apa ya?
2: Asal kau bahagia biarpun nyong menderita wis.
0: Kayaknya judul lagu. Upo happy Kang Teddy Upo. Teteh Dinda.
2: Teteh Dinda.
0: Iya.
2: Intine ta wis.
0: Kang Amrul. Kamu kalau kayak gitu akhirnya jasaknya seneng ledek tahu, po.
2: Pan saya kita.
0: Iya.
2: Pan meledek, pan orang.
0: Iya. Wis orang bergeming, wis orang bergeming. Ya.
2: Wis orang peduli.
0: Iya.
2: Saya ki. Penyiar nabe orang peduli kalau.
0: Saya ki Upo sudah melepaskan saya, Sak.
2: Iya lah, wis. Los kalau sampean baik Sak. Percuma.
0: Orang melas pesek mbak ya Sak ya. Mudun, aku pan maksi Upo. Caranya Kang Edi Dados.
2: Lah pan beli.
0: Kanjeng Mas Kanjeng.
2: Di kandani nyong ora online. Gue monitor tok jebulane kan jasak mana sih. Tapi kan ini ora apa-apa.
0: Ora apa-apa. Kalem.
2: Sabar bae wong.
0: Kalem. Insya Allah. Wong sabar. Ora begitu.
2: Iya. Menanti keputusanmu. Ataupun.
0: Kula kune sapa ibet ke adik.
2: Ya.
0: Iya. Betapa ku cinta padamu.
2: Lah, padahal kan merayu-merayu
0: aku. Wis aku. Salame wis, Po. Apa maning, Po? Sapa maning, Po?
2: Mana ngerayu nek karo jasak banyak karo.
0: Ayo, jasak karo pinter ngerayu, yos.
2: Yang tahu yang penting, gua sampai cukup. Wening pengadilan ya.
0: Apa nek? Oh, surat pegate.
2: Surat pegate.
0: Emang harus ditandatangani?
2: Lah,
0: durung ya.
2: Ya durung lah.
0: Iya, saya tidak mau menerimanya.
2: Oh, enggak mau tanda tangan.
0: Saya enggak mau tanda tangan.
2: Ya bisa nek.
0: Ya, karena ternyata kamu juga masih bisa online.
2: Lah, hari kita karuan noh. Kita wis dewek-dewek
0: noh. Wong sabar disayang penyare pok Cara jasa. Cara jasa wong sabar disayang penyare ya. Mulane jasa ora disayang penyare sih soalnya harus sabaran. Senenge ngodor sih.
2: Tak sampe ngomong kayak kowe jeneng dewek nyong. Kenapa? Dewek sing disayang karo penyare, nyong sing ditentang karo penyare. Masa ya kowe. Sampe ora masuk dia kalau sak. Wis spesial lho jenengan sih. Langsung ulah ngene.
0: Anji.
2: Perpisahan nyong karo pas belum kenal karo jasa saiki. Waalaikumsalam
0: di belakang ting.
2: Jos.
0: Upo happy ya. Iya lagi apen-apene. Apen-apene lagi perang bak ya kalau jasak ya sak ya. Jadinya apa nih? Mas Kanjeng lagunya. Lagunya jadinya apa ini? Aku sumaning ati. Oke deh ya. Sudah 3 penelpon kalau enggak salah ya. Apa berapa 2 penelpon tadi ya? 2 penelpon kalau enggak salah deh. 1 penelpon lagi. Disapa kembali di sini 2 penelpon mati ke penelpon. Aduh, saya lupa ya. Wis 2 aja dulu ya. Kayaknya 3 penelpon. Sudah saya hadirkan. Leya dulu. Setelah ini nanti ada Kusun Maning Ati yang memenuhi permintaan dari Mama Lani ikut ini lagunya Mama saja ya, Mas Kanjeng. Oh, ternyata Mas Kanjeng.

Tiara tentunya. Apa ngebang.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Roni dari Selerok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
0: Oh, yes. Bapak Roni dari Serayu ya?
1: Iya, dari Serayu.
0: Ini datang ke studio, ada keperluan apa Pak?
1: Ini ada keperluan di Habutop.
0: Punya keluhan apa Pak sebelumnya?
1: Keluhannya gula sampai 600. Iya, 600. Terus kemarin periksa udah mulai turun sih, alhamdulillah. Habutop memang benar-benar top.
0: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Habutop. Habis berapa botol?
1: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
0: Habis 3 botol udah merasakan khasiatnya.
1: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
0: Berarti konsumsinya gimana Pak?
1: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
0: 3 kali sehari 2 kapsul. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
1: Sudah dirasa sendiri.
0: Oke. Ngomong-ngomong usianya berapa Pak?
2: 57.
0: 57. Iya. Tapi kelihatannya kayak masih
2: 67.
0: Muda. Oh,
2: lahir 67 sih.
0: Oh, 57 benar.
2: Iya, 57.
0: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Habutop terus-menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali apa ya.
1: Amin. Habutop, ramuan Arab yang paling top.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085

0: 0813-1199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01, RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taru, Kabupaten Tegal. Nyak Herbal Sultana, Vitamin dan Apotek-Apotek dan Keagenan. Hubungi call center kami di 08 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran, Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Damp.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Regional bersama dengan Yus Andalis tadi pada sehari siang ya. Masih ada demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani Anda pada siang hari ini. Ada Cinta Tak Terpisahkan, Didi Kempot ya, duetnya bareng Yano Vela. Ini lagu disuka sama Upo Happy ya, yang ada di kosan. Salam selamat siang saja untuk Anda. Kemudian sebelumnya juga ada Happy Asmara, ada Selendang Biru ya. Versinya Happy Asmara disuka sama Teteh Dinda ya, atau Nok Dinda yang ada di kosan Sindang Lau juga. Selamat siang ya, Kusumaning Ati yang memenuhi permintaan dari Mas Kanjeng yang ada di kosan Bantar Bolang Pemalang juga. Selamat siang ya Mas Kanjeng bersama dengan Mama Laninya ya. Oh, kayak kue Mas Eki mah. Mama Lani bersama dengan Mas Kanjeng kayak kue mah. Lah wis konangan. 8 huruf wis konangan. Yang mau gabung lagi yuk di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balan Estara Paramon.
1: Halo. Selamat siang, Mbak Yon.
0: Selamat siang juga.
1: Campur Sarine Saporete.
0: Nemen Om Ji Om.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om Kasnuri.
1: Kabarnya Mbak Yon.
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat Ji.
1: Nonong Mbak.
0: Nonong boleh.
1: Salam perdana gue jenengan ya Mbak.
0: Anji Om.
1: Barang sehat bareng keluarga.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Bu, siapa Mbak?
0: Ada di ada Mama Lani. Terus iya Mama Lani, ada Mas Upo Happy. Terus ada Ami Bakar Madu Umi Laila. Sehat. Sehat Om Kasnuri ditanya. Kemringet berarti sehat. Iya. Wer sih kemringet apa wer?
1: Jangan ora cuman terus.
0: Iya wer. Wer atau panasan wer. Aduh, berarti kulitnya kinclong terus ya. Oh iya wes.
1: Live sih ya.
0: Siapa yang live? Om Kas lagi live.
1: Ora.
0: Wer. Iya, sembari nge-live. Aktivitasnya kalau nge-live ya. Lulu di mana mana berarti ya, Wer ya.
1: Ya, Bu.
0: Oke.
1: Lanjut go Peter ya.
0: Anji.
1: Ya. Wer ya. Terus go Kak Akil.
0: Iya.
1: Itu mancung.
0: Iya.
1: Iya, terus ke Sugeng Rawo. Bisa apa-apa, ha.
0: Apa, ha?
1: Dewi Kunti ya, Partai Dewa.
0: Iya,
1: Nampo.
0: iya.
1: Terus gue si Bapak Uya.
0: Bapak Uya, Nok Dinda, Nok Dinda. Sindang Laut monitor.
1: Sindang Laut kirimnya foto terus orang kirim duit.
0: Lah masa sampean wong lanang mandi kirim duit ya Nok Dinda ya.
1: Kota ya orang gelem
0: foto. Iya wis, Om Kas ditus.
1: Wonge menek.
0: Apa?
1: Wer.
0: Oh iya, wer ngintili mono. Iya wes.
1: Boleh. Terus Ajut.
0: Iya, Kang Edi Dados.
1: Kang Edi Dados relat cukup.
0: Nji. Papa HM menek nyilintis.
1: Menek biasa.
0: Mister Gotrok.
1: Gotrok.
0: Yuwatri, Yuwatri.
1: Yuwatri, Siti Aminah Mas Nuhma.
0: Ada Mama Dengganis. Mbak Ilah Jatirawa.
1: Mbak Ilah. Iya, rumah.
0: Iya.
1: Terus Ilah. Opat harus rumah.
0: Mas Kanjeng sama Mama Lani. Iya, wong kae wong Malang.
1: Malang tapi orang tahu tongol lah ya rawer lu ya. Depan us tongol mata.
0: Iya.
1: Simpen bang.
0: Oke. Terus?
1: Terus gua kue madam ya.
0: Nji.
1: Aplikasian ya. Terus gua Pak Atoma ini dimatikan karena.
0: Ngopine nang Umkas Bayu Mbak Yos kayak ur ngejak ngopi. Yuk ur ya pan ngopine waya apa wer? Waya esuk awan sore bengi. Enaknya waya apa wer?
1: Iya,
0: sing adem ya sore ya Om Kas ya.
1: Iya, lu mamang kulo napa enak kembali.
0: Iya, dopok ya Pur ya, karon dopok.
1: Madem bulon. Iya, dak kowe ora mono ngulon-ngulon sampean ya.
0: Aku berarti belum tahu rumah satunya. Oh iya, kemarin itu berarti kemarin di Lebeteng.
1: Iya.
0: Lalu siang satunya di mana?
1: Lebeteng, tapi kan
0: ada lagi.
1: Iya,
0: waduh, Umay ketemu teman si Om Kas.
1: Iya.
0: Iya wis lah.
1: Pas sana mah ngurung-ngurung.
0: Iya. Ah, urung cakap ini bar mahrib ur ya.
1: Pulang pada
0: waktu. Anak kalong wewe mengkower, ngonyong bukan disambit kalong wewe pimewer.
1: Gokru manis ya.
0: Iya, trio, iya trio manis.
1: Iya, terus banyak buka reso.
0: Iya.
1: Dan Om Omat Om Lim Abesa. Termucah sakratum ibu suhada Umi Habibah Pati Gondrong Kapok Ibu Atun Begitu Mama Hilma.
0: Papa HM lagi orang bisa online, kenapa Papa HM?
1: Mereka mana ya kurung toko paket.
0: Iya. Oh iya ya, kemarin udah bilang ya. Ini Nok Dinda katanya makasih Om salamnya.
1: Iya, terus gue kayak Mami Tika Laoni. Terus gue Umi Iin, Kang Jepitin, Ibu Misteri,
0: Ji, okay,
1: Ayo Kang Doli Mbak Ate, Nana Pemandang Apio Sisa Putra, Ibu Abdillah Santoso, Terus Sriman Cakram, Abdillah Mama Firda, Santo Mbak Isjan, Mas Anis Mama Dea, Kang Agus Boiler, Kang Ontang Anting, Kang Yontuno,
0: Ji,
1: Terus Mas Jupri, Mama Enai, Mana?
0: Siapa lagi?
1: Mama Ani,
0: Kesyaki,
1: Untuk Eka Erwin,
0: Eka Erwin, Eka Enjang,
1: Mama Anjeli, Bantuan Nyamat, Yo Mesek, terus maningnya enggak, Epe, Mama Party ya,
0: okay.
1: Mama Motion, terus Mama Neng, Mas Bambang,
0: Mas Bambang,
1: Kang Raju Lima Pedadari nek enak deh. Terus maningnya enggak nyak Nur Kanti, Bupati Pawarkona Mbak Golden, Mama Vera Mbak Murni, Mbak Anca kebelan sekebel. Terus
0: Kang Akil,
1: Kang Akil Uwin,
0: terus
1: Mancung, Emutan, Satu Batok.
0: Terus?
1: Selanjutnya enggak, iya Mbak.
0: Coba lagi.
1: Sean, Ibu Rahaya.
0: Wah ato ma. Oh sampun, Ji.
1: Iya. Iya, lanjut engkau. Iya.
0: Terus lagi. Ngebleng Om.
1: Iya.
0: Ya wis semuanya aja Om.
1: Bang Junet ya.
0: Bang Junet.
1: Iya. Terus
0: Mister Gotrok.

0: Kontrol.
1: Iya. Yeah.
0: Nyai Ratu Jauh.
1: Nyai Ratu ya. Teteh Agustin.
0: Teteh Agustin. Mm -mm. Alokis.
1: Iya. Yeah.
0: Robi.
1: Oke. Okay.
0: Terus Teh Mimita dulu.
1: Nji. Semuanya. Kang Wir, sudah Kang Wir.
0: Udah
1: ya. Oke.
0: Okay. Udah.
1: Oke, okay, deh.
0: Terus Kang Samsun kan udah kowe. Kayo, tanyanya si guru apa kamari.
1: Oh iya.
0: Ya Kang Sarmudi. Wes kabila.
1: Semuanya gua, saja, Om.
0: Iya, ngobrolnya mami.
1: Om, oke. Nji, Om.
0: Iya, spesial yang banyak sekarang. Ketemu Kang Sarmudi.
1: Amin.
0: Mentok paling terakhir Mama Wiwi pulang nih.
1: Ayah, Baba Wiwi, selamat siang, Ji.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ting ting.
0: Jos.
1: Terima kasih ada Om Kas Nuri ya yang ada di kosan Lepeteng. Mama Wiwi yang baru pulang dari aktivitas ya Mama ya. Iya deh. Selamat istirahat Mas. Selamat selonjoran ya. Jangan lupa makan siang dulu dong Mama. Yuk di belakangnya. Om Kas Nuri ini sapa kembali di 477-nya. Halo, selamat siang Bala Nusantara Paramon.
2: Halo.
1: Halo Nyi. Sugeng siang ugi Nyi Ratu.
2: Nji. Sampur sarine. Saporete.
1: Saporete nem.
2: Nem. Kenceng banyak.
1: Nji, itu di situ mah ada Mas Kanjeng apa tadi monitor di mana? Oh, di rumah sendiri. Oh, tumben-tumbenan. Biasanya kalau monitor posisi di Nyi Ratu biasanya.
2: Oh,
1: itu 8 ternyata 8 hurufnya Mama Lani ternyata Mas Kanjeng. Iya kan, ala. Kalau Mas Kanjeng kan ya enggak asing lagi di telinganya. Yos, ala. Ala. Ya udah, mi lagunya apa nih Nyi Ratu?
2: Buat tentang kriya pula kok.
1: Oh iya. Enggak biasanya kan kalau lagi main di Nyi Ratu
2: Buatan. Ya.
1: Berarti di rumah sendiri.
2: Iya, tentang kota. Lagunya apa nih?
1: Lagunya apa?
2: Kado sekat kan. Kesupen mau pun
1: kesupen. Oke, apa nih? Coba dipikir lagi.
2: Kinten salam riyen,
1: mangga. Oke, monggo. Monggo Nyi.
2: Mama Lani.
1: Aduh.
2: Sarang kita Gani.
1: Iya.
2: Saling Papa Win. Angger Mas Kanjeng Pemalang kadose Mister Gotrok.
1: Paham. Paham ya? Iya, iya.
2: Ngertes napa mboten, Mister?
1: Enggak tahu tuh. Sesama dulu juga katanya pernah siaran juga ya. Mister Gotrok, iya.
2: Mboten ngertos kula.
1: Pernahnya pernah siaran.
2: Nang pundi stasiun pundi
1: nih? Iya, belum tahu. Saya enggak banyak tanya.
2: Lagune napa nggih, Las? Oke. Pawan nggih.
1: Tembang tresno. Oke.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Tembang tresno niku kangge sinten nggih?
1: Kangge sinten?
2: Kangge sampun mbon teng Semarang,
1: nggih.
2: Badhe ketemuan rote.
1: Oh, ala cie. Itu berarti pertama kalinya mau ketemuan?
2: Nggih, lawane kan kok di teleponan kali mami.
1: Nggih.
2: Lah, nyuwun nomor WA ne, man, iki wonten tiyang badhe kenalan.
1: Yo. Wer. Wer ngeledek, wer ngeledek, cuit. Iya, wer. Mama Lala gasmaran lagi, wer. Berkedua. Ya, wer sih, sih. Tapi kan boy, Mama Lala ini ping-pingan. Wer lah, prima sih, wer lah ketinggalan.
2: Ping-pingan.
1: Wer urung apa-apa, wer lah.
2: Pun tukang wer.
1: Boculi enak, wer. Ya.
2: Ayo serasan.
1: Orang elom, orang nyesel ya. Oh, jebule enak.
2: Enak,
1: aku bojo. Iya. Tangi turu ana sing ladeni kopi nih.
2: Iya,
1: ana sing ngiceti. Lah, aku.
2: Iya. Nek arep
1: lunga kerja ya sing karapan. Iya, tapi dang tukaran ya lah kasing misah.
2: Ya reneng ning kamar wong loro sing wis hangel
1: lho. Aku. Dong padu ya. Dong padu ya lo kasing misah, maaf ya.

0: Aji.
1: Kan Om Kasnuri iya. Sekarang Mama Wiwi.
0: Iya, katanya Uwer masih masih nyaman dengan kesendiriannya, iya ya.
1: Ampun kesendirian mawon, no. Makanya lama-lama.
0: Ngomelasio, semengidam-idamkan dirimu ya, terpatahkan hatinya Uwer. Ya sudah, terus selanjutnya.
1: Bajian kakak Kang Upo happy. Kami bakar madu sekarang kami rela. Kang Uwer-Uwer.
0: Oke.
1: Lajeng kagem. Sinten maling nggih.
0: Sinten maling.
1: Om Baim. Bapak HM.
0: Yeah.
1: Kang Parjo.
0: Ya, yeah, Mas.
1: Kang Iti Gadget.
0: Mas Zaki nih, Mas Zaki Amiruddin.
1: Mas Zaki Amiruddin.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Saing Buni Mas Zaki. Belum tahu ini pendatang baru berarti ya.
1: Katra-katra.

0: pipa pak digondrong. Dengan maling.
1: Iya. Terus?
0: Ih, papa kayak Om Win siwak berbunga-bunga walaupun keadaan sakit sih.
1: Siapa?
0: Sakit rindu. Papa Win.
1: Papa Win. Oh iya. Aduh, rindu memang kalau lagi rindu ditahan-tahan memang rasanya enggak enak deh. Ya. Ketemuan wis Papa Win ya.
0: Kang PI.
1: Iya.
0: Iya, Kang PI. Kang PI kita.
1: Kang PI iya. Kang PI mah sudah bisa nerima kenyataan. sempat deketin ya. Iya, ternyata wis ora sing duwe.
0: Itu duwe terus aku sama Kang PI.
1: Enggak apa-apa lah di udara wis ora apa-apa wis lah.
0: Dikirain teman-teman aja tuh aku pacarnya Kang PI padahal.
1: Oh, dijodoh-jodohin. Kang PI didados.
0: Iya, Kang PI didados.
1: Mending oh, kayak cara Kang Edi kayak mending udah dijomblang oh, nyirato. Oleh
0: iya. Boten jomblang. Iya. Kang Edi, wau ni niko nyuwun nomor le. Terus kalau boten ngertos Kang Edi.
1: Tapi oleh pahala cara Kang Edi tak oleh pahala kalau memang kalau mereka jadi satu dalam satu ikatan pernikahan ya.
0: Iya. Wonten tiyang nyuwun nomor. Lah kula kan pamitan kali sing gadah nggih, Mbak yo.
1: Nggih. Nah,
0: sing gadah angsal lah, telat singipun kula mboten ngertos.
1: Nggih, terserah kalian ya. Selanjutnya terserah Anda.
0: Nek men dados jomblang nek mboten kebenaran mangke kula kedese disalahaken nggih. Kula mboten purun dados jomblang mboten.
1: nanti kalau ada
0: di kula gadah kecepangan randa kan iki pasti nyuwun nggih monggo kula gadah randa
1: memperkenalkan saja ya, masalah cocok atau tidaknya ya tergantung mereka berdua. Begitu. Mungkin begini Kang Mas Papa Winnya itu masuk ke kehidupannya Mama Lani dilalai pas Mama Lani lagi dalam kondisi ya tepat waktu ya. Tepat waktu datangnya di saat yang tepat begitu ya. Oke. Kayak jare Mas Dangek wis takdire pancen lah.
0: Iya.
1: Dan kan masalah takdir angel ya Mas Dangek ya. Iya,
0: Takdir jalan hidup ya,
1: wis lah. Iya. Jalan hidup memang susah untuk di.
0: Iya, Mas Dangek. Iya.
1: Nah, kepalanya gimana ya modelnya ya? Tengah kanan kiri apa ya? Bayangannya ya. Oke, lanjut nih.
0: Matur nuwun, Mbak.
1: Jin.

0: Iya, kita di radio tujuannya untuk cari hiburan ya.
1: Untuk menghibur.
0: Oke.
1: Menghibur semua.
0: Iya. Oke, oke, oke, oke. Amin, amin, amin.
1: Iya. Sehat selalu, Gim, Bayang.
0: Amin.
1: Salam keluarga Nipun, Madurun.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting.
1: Ya.
0: Cos, terima kasih ada Nyi Ratu yang ada di Kesan Bantar Bolang Pemalang. Iya, mending Nyi Ratu udah dicomblang dari Kang Edi. Oli pahala, dapat pahala itu kalau mereka yang dijomblangan itu akhirnya bersatu dalam ikatan satu perkawinan, nanti dapat pahala yang

0: jomblangin ya. Tapi dong pacaran tok prung dung prung dung dung prung ya, dapat pahala ya. Kalau jatuhnya akhirnya salah jalan ya malah justru. Gara-gara gini ya, sing mau nanti bener jadi orang bener seperti itu ya. Angger sampai akhirnya nikah lah, kue nanti yang jomblangin dapat pahala. Kalau cuma mau pacaran tok ya, akan dengan Islam pacaran. Ya. Oke, ya satu benar lagi kembali kita sapa. Halo, selamat siang Balon Suara Paramon.
1: Halo.
0: Halo, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom, Jee.
0: Jee, terserah panjenengan. Up to you. Ya. Up to you.
1: Apa?
0: Iya.
1: Lah. Untung dia.
0: Iya, dia
1: pilot.
0: Iya, aku kepalanya sakit, Bang. Obat apa ya, Bang?
1: Ya, obat ya. Beli biasanya kadang pilot. Nah, anak udah dua aja lah. Aku nerak kita.
0: Iya, kan aku masih ngarepin kamu telepon.
1: Apa? Ake pilot nane ente kan?
0: Apapun masa sih ya nggak begitu. Tergantung durasi Bang. Kalau durasinya udah terlalu lama ya sudah dua penelpon cukup begitu.
1: Oke, mancana apa ya? Senang ya.
0: Apa nih?
1: Mancana.
0: Iya apa nih mau apa? Manca yang apa? Ya? Eh? Mancanya yang apa? Yang apa? Pan yang apa? Pan yang apa? Pan lambada apa? Lais bonita?
1: Ya boleh.
0: Boleh. Apa ini? Apa Scorpion? Ada. Iya. Ada. Apa?
1: Aku lagi gawe pakan.
0: Iya. Oh iya, terus mau buat apa buat saya? Kamu mau buatin buat saya?
1: Lagunya Selendang Biru.
0: Oh, Selendang Biru sudah dimunculin, oh, Bang. Kamu gimana sih, Bang? Kamu itu sengaja deh memancing emosi saya, ya.
1: Ah.
0: Kamu sukanya request lagu yang sudah dihadirkan begitu loh. Ya. Ah enggak begitu juga. Kamu emang sengaja.
1: Lah kayak aku.
0: Iya, apapun whatever jare sih.
1: Ya. Enggak,
0: saya enggak pengandilan, saya penipisan ya. Oke.
1: Siapa ya?
0: Mama Reganis.
1: Kayak apa ya?
0: Apa?
1: Wetanan Dewis. Wetanan. Ya wetanan Dewis poso moto sana poso moto.
0: Jodohnya datang sendiri. Pimeh, apa?
1: Poso moto.
0: Poso moto. Anak apa ora, Bang?
1: Mulai aku takon wis apa beli sana.
0: Oh, si emang pernah kamu minta lagu itu?
1: Iya, aku tahu.
0: Oh, aku belum enggak tak catet berarti aku tak eling-eling.
1: Katanya kan aku sih dana kan kemantu meloso ya kowe.
0: Berarti belum ada, aku belum minta.
1: Ya kan bebas apa ngijo bebas.
0: Apa sih? Apa sih?
1: Apa ngijo lampu ne disco.
0: Apa jolor?
1: Nikil bojo papa.
0: Papat ya Allah. Ora papa Bang, asal Anda mampu Bang ya. Papat ya, papa. Papa diruntung.
1: Asal.
0: Ya, itu hanya sekedar cita-cita ya Bang ya. Cita-cita ya. Uwer jangan-jangan uwer aja modelan Bang Alki. Menang-menang jebule lagi ngumpul nak ya. Uwer jangan-jangan kayak Bang Alki. Menang-menang guru duwe bojo tapi lagi ngumpul nak. Kira-kira wis papat ya. Iya. Kira-kira wis oli papa. Pat ayu-ayu ya, melong-melong nembe langsung dari siji ya. Perkawinannya satu kali perkawinan. Bang, orang, bang, oli papat, oli, pan di Amina apa orang kie? Eh, Amina apa orang? Amina bang, Aminia bang. Amini, nih, berarti kalau kamu sanggup punya 4 istri itu artinya kamu kondisinya sudah mampu dari segi finansial. Ya, ya di Amini, oh berarti bakalnya aku besok. Ya ber ya. Iya dong, dang mampu duwe papat berarti mampu finansiale. Apa tadi bikin judul apa ya? Oh bojo loro.
1: Kinembang siapa?
0: Nanti saya share versinya.
1: Kenapa anane?
0: Didi Kempot. Endi kan yang nulisnya salah Bang. Kok ya Bang ya?
1: Anane siapa be?
0: Iya, engko ya Mas. Engko ya Mas Al ya.
1: Mas Al
0: ya. Aku kalau bilang Bang enggak boleh, giliran bilang Mas ya. Dilarang juga. Kamu mau, kamu itu sebenarnya maunya apa sih Bang dari saya? Lagi ngoleti ah. Versinya Deni Caktan. versinya Denny Caknan Happy Asmara Yeni Inka ya. Dedi Dedi Kempot Yeni. Enggak, ini maksudnya itu duet, duet bertiga.
1: Sing beli duet tapi wadon.
0: Oh, Cici Sahita, ada ya, Imah.
1: Iya, iya.
0: Apa wadon ya. Sing wadon?
1: Sing wadon dhewekan.
0: Iya, wes.
1: Masalah aku lanang senenge wadon.
0: Oh, normal.
1: Rambulah.
0: Normal, ya. Bocok. Ya. Ya. Dalam.
1: Ya.
0: Dusit uwer.
1: Assalamualaikum.
0: Di uwer melas. Waalaikumsalam. Dublak ping ting. Dublak ping ting.
1: Ya.
0: Terima kasih ada Bang Al yang ada di kesan Lebago. Lagunya benar ora, Bang? Iya, wes. Nanti ya, Bang ya. Lagunya ya, Bang ya. Sebelumnya ada Nonong ya. Nonong. Uwer. Nok itak ya, nok itam iki urung tak baca ya, Bang Alis ucul. Kue tandane ora setia ya. Sing ora setia. Sing ora setia siapa? Nok Ita. Eh Bang Alis setia. Bang Alis setia nemen oh ya. Setia nemen ya, Bang ya. Dia lagi memantapkan hati Nok Ita, memantapkan hati, meyakinkan hati ya. Arane meyakinkan kira-kira siapakah satu-satunya orang yang layak untuk dijadikan istrinya Bang Al ya. Kamu bersabar aja dulu Nok Ita, barangkali nanti kamu salah satu pilihannya Bang Al. Senangnya kabur ya wer. Wer banyak karo Nok Ita wer. Aja Nok Ita karo Bang Al wer ya. Ur dan ngamini kie sing empat si wer meneng-meneng ya. Meneng-meneng durung le bojo tapi lagi ngumpulna apa namanya calon istri papat ya, sing ayu-ayu melong-melong denok-denok, deblong-deblong ya blem-blem ya kok sekali nikah, wong papat dijejer ya. Pan diamini apa orang wer ya? Ya diamini wer ya udah finansial ya toko ya, dari segi mental juga harus dipersiapkan. Andeper si cipe wer kayaknya menggerut ya wer ya. Si cipe orang sih dibayang-bayang saya gak ada yang nunggu bojo prima ya mengko ya kayaknya prima ya apa yang akan terjadi ya. Aduh seumur ngorong Bang Ali kayaknya lagi dibayang-bayang ya oleh rasa takut ya, takut bojo. Ya sudah ya untuk anda balani suara para men, jangan lupa tetap jaga kesehatan anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, 2 kapsul 3 kali sehari ya. Untuk mendapatkannya silakan anda bisa langsung datang ke studio radio Suara Paraman FM Tegal atau anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah anda yang sudah bekerja sama dengan radio Suara Paraman FM Tegal. Mending di siji pe durung oli papat paman. Menang tapi lagi ngumpulna dia nembe momen ya. Dina ki nyong pan bojo bulan kiye ya, tahun kiye ya. Bojone nyong papat sisan undangane. Ber menikah dengan A B C D ya. Wang Al juga begitu. Ngoyong deka kalem ya. Ngoyong tak nyumbang beras. Beras saon bapak. Nonong dulu yuk. Aduh, papat. Papat. Mumet. Sing siji pokoknya niatnya sih mending ibadah ngono ya.

0: Besok ada acara gak?
1: Kenapa emang pak? Tanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau bapak mau ngajak ibu jalan-jalan ya?
0: Ya pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gasik amat. Mau ngajak jalan kemana sih pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik bu. Ke alam bebas. Sambil lihat matahari terbit. Indah kan bu?
1: Ya indah sih pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, ibu suka pegel-pegel badan. Kayak ringsek gitu loh pak.
0: Tenang aja bu. Bapak udah beliin habu top dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habu top buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu. Biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
0: Iya, Bu. Betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus, tanpa efek samping.
1: Oke deh, Pak. Besok ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Sugeng Siang Mbak Yos. Salam buat Mama Rani, ada Kang Akil, ada Om Kasnuri, buat Tete Agustin, ada Kang Parjo, ada Kang Amrul, Jasak Rajum, spesial buat yang lagi siaran, semoga selalu sehat bareng keluarga, amin. Lagunya Stasiun Balapan, matur nuwun Mbak Yos. Cirawa ya, Mbak Ila. Mama Rani bersama dengan Dede Gani juga selamat. Kemudian kayaknya Mama Rani ada Iwatri, juga selamat siang. Ih, berarti kemarin request lagu Kerinduan, minta duit sama Mas Arvan tadi. Kemarin sore ya, sudah saya penuhi, Iwatri. Ada Mr. Gotrok juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Biru sudah dihadirkan juga ya, ini satu permintaan sama Nok Dinda yang ada di kawasan Sindang Laut. Salam colek Kangge Budemut. Ada Mama Lani buat Mbak Nia, ada Jasa Kerajum, ada Kang Kasnuri, ada Kang Doli, ada Kang Parjo buat Kang Sahrul. Kemudian ada Kang Parjo, ada Kang Kopidin, dan buat semuanya saja ya, sedoya mawon kru Lan Balanestara Paramon. Sugeng leleh-leleh lerehat siang, spesial Kang ini pun siaran Mbak Yo, semugi piku. Di belakangnya ada Jasa Kerajum ya, yang ada di kawasan Harjo Sari Kidul, juga selamat siang bersama dengan Ibu Syuhadanya. Ada Mas Kanjeng juga selamat siang dari kawasan Bantar Bolang Pemalang. Sapa-sapa buat semua pendengar Radio Setara Paramon FM di Sindang Laut. Lagunya Selendang Biru dong. Salamnya buat Om Kasnuri, ada Mama Wiwin, buat Amrul, ada Bang Al, ada Kang Jasak Rajum. Ada Jasak Rajum, spesialnya buat Nokia, sehat selalu, amin. Mas Dangek juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Juga selamat siang. Wer jarene wis oli pacar, jarene ari cerita karo aku ya wer ya. Kata memberenganis. Iya wer. Wis dia pacar wer. Dipamerna wer. Kalau jodoh tidaknya enggak tahu seperti itu. Mbak yen aku tanpa penyaluran. Tanpa jomblang, dan maksud kayak gue ya, aku tanpa jomblang Mbak Yos. Orang yang jodohnya datang sendiri ya, kalau wanita itu memang seperti itu, nggak bisa mencari ya, wanita itu menunggu kodratnya ya. Kalau cowok itu baru mencari ya, mencari yang lebih baik ya, dari yang baik, mencari yang cocok dan sama yang sesuai dengan keinginan kriterianya. Oke, kemudian Uwar juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Kang Edi Dados juga. Iya bener Mbak Yos, aku runok ita wonge lemu. Kena, aku pernah ketemu nang umahe Bang Al. Iya Pak, nok ita isto maring Bang Al, jare wonge lemu, pahenol. Iya. Halo, ada Kang Boim, bojo karo sing dagang. Bojo papat Mbak Yos, kayak bojo karo sing dagang ponggol, dagang jamu, dagang sembako. Bojo karo sing dagang buah, dijamin ora kurangan panganan Mbak Yos. Loken, tapi dagangannya kan juga butuh modal ya. Sakrajum pimesa panambah bojo sak. Nambah siji ya sak. Iya, sekentang disit sak ya, itek-itek tempene. Udut itek-itek ding ya, disayang-sayang. Busu adine disayang-sayang disit sak ya, arane ben luluh ya. Ngodang busu dewis luluh nembe sampean ngucap. Mama Syuhada, enci pripun papas bapak rajum? Aku mau itu apa? Mau yang itu yang mana? Yang itu yang pesek. Boleh apa enggak ya? Oh boleh deh ya, asal nanti jangan pulang ya, jangan pulang selama bertahun-tahun sana, yang dipesek aja. Aduh sambit sisan konsa kayak gue metu sungun ya busuhede. Kurang apa sih aku, anak-anak CE nyalukai lu ising siji. Ya yang punya apa, anggota orkes mana ini tadi? Iya nggak disebutin namanya sih ya, menamakan dirinya apa, anggota orkes kerobokan ya, yang ada di yang
apa kayak pokoknya anggota orkes Kerobokan juga selamat siang.

kasus diadir. Disebut waktu disebut namanya, jadi yang sebut namanya ya. Ami bakar madu juga selamat. Ami bakar madu aja ya. Aja disiak-siak na model kayak Umi Lele kayak selaka maning ya. Om Kasnuli aja ya, aja wani-wani ne mikir pengin duwe luising siji ya. Laka-laka, laka-laka model Mama Wiwin, Umi Lela ya, Ibu Syuhada ya, pengen tak seruduk season konsak mikir mono. Saya mikir mono siapa sih Yos? Ya, saya mikir mono, iya sih. Bude Ravana juga selamat sore, selamat sore. Selamat siang Bude Ravana, sekare Bandar Jakarta. Salam-salamipun kangge rencang-rencang setara Paramon. Matur nuwun Bunda Siti juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir ya. Papa HM juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir ya Papa HM ya. Uwer juga selamat siang Wer. Ya sudah sampai di sini saja kebersamaan kita di Paras hari siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 31 Agustus 2026 ya. Terima kasih sudah kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online ataupun Anda yang sudah bergabung melalui voice call ya. Ya, setelah ini nanti Yves Andarista hadir kembali menemani Anda di Lanosta ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca sampai di 4 sore nanti. Si GP ora entong Mbak Yos. Oh, ya gue arane penane sing rewangi kan cepet enteng sak. Ya. Rewangi sak ben cepet enteng. Maning sak. Mbak Am di Kembang Pang juga selamat siang Mbak Am. Ya, dan tembang terakhir nih ada Bojoloro ya, versinya Cici Sahita. Cici Sahita. Ini lagu memenuhi permintaan Kosan Lebago dan 101.5 setara Paramon FM Tegal. Saya Yos Andarista pamit undur dari Paras hari siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Diloken sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, gobalane Paramon. Siki

Nah, ya sih enak. Ya sih asara-ara nyata. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, para monet.

bersama lagi sama Andarista ya. Kali ini saya hadir seperti biasanya di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan, di dekat ada beberapa demang-demang pop nostalgia di era 2000-an sekian ya, yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti. Yang mau gabung kan nanti melalui voice call di 2888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di LA, dan ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Untuk mengkonsumsinya itu 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari, dikonsumsinya setiap hari ya. Dan untuk mendapatkannya Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Star Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. The Cranberries, Zombie, spesial untuk Anda balonnya Star Paramon FM Tegal. Jangan kemana-mana ya, don't go anywhere, tetap di sini bersama dengan News Andarista di 101.5 Star Paramon sampai di jam 4 sore nanti.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih ada Yus Andaris tak ya di 101.5 Star Paraman FM The Girl. Ini Kak Kristi, gambaran cinta sudah saya hadirkan. Ini lagu disuka banget sama Mbak Am ya, yang ada di kawasan Kembang Pang. Selamat siang Mbak Am. Yuk, yang mau gabung yuk di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Mbak Lanes Tara Paramon.
1: Iya, sepanjang hari.
0: Iya, Kang.
1: Ya.
0: Tumben, Kang. Iya, number one, number one. Wislah, beres, wes. Iya. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Iya. Sehat, Kang. Alhamdulillah, aku sehat. Bisanya bareng sih, takone. Aduh, Kang Akil, Kang Akil.
1: Ini orang kena singgah, ya, apa?
0: Apa?
1: Si... Nyi ratu.
0: Oh, Nyi Ratu, Nyi Blorong. Oh iya. Iya, jarane Kang Edi, mending udah di Jomblang.
1: Oh ya, apa?
0: Wis launching akhirnya. Akhirnya iya, ternyata konangan 8 huruf ke, ternyata itu. Iya, kalau itu memang saya paham. Itu berarti lama saya kenal inilah. Kenal ya enggak asing di pendengaran begitu.
1: Yang temenan jadi yang
0: oh. Lah iya, sing jomblange oli pehele.
1: Iya. Terus pada pehele kayak
0: gawe masjid. Lah kowe lah. Ki kan. Lah aduh Kang Kakil ki ilmune dhuwur ngerti.
1: Tapi
0: aneh bener-bener. Dan bener-bener memang niatnya serius ya untuk menuju ke arah yang memang. Weh ya iya. Enggak salahnya dijomblangin asal memang tujuannya ya untuk menjodohkan.
1: Tapi yang ngerti dijomblang nasubulin.
0: Lah, iya, iya. Kalau sekedar untuk pacaran, kemudian arah hubungannya hanya untuk menjerumuskan, untuk melakukan hal-hal yang tidak positif ya. Sing jomblangnya melu dosa.
1: Iya, bener banget. Mau yang ngomongnya aku.
0: Iya kan.
1: Iya.
0: Jangan salah arti ya. Jomblang tidak asal jomblang. Sing oli pahala ya.
1: Iya, lu barat kayak anak.
0: Apa?
1: Sing Lionel Messi.
0: Lionel coba ya kayaknya.
1: Hello. Iya.
0: Bentar.
1: Kayaknya masih pernah
0: nanti nanti saya cari dulu.
1: Lagi cuma nih yang.
0: Anaknya Hello Kitty. Nanti ini yang muncul banyak banget soalnya. Coba salam dulu, salam dulu.
1: Salam Miss.
0: Iya.
1: Salam ke Mama Lani. Terus Niki Ibloro. Bapak HM. Datang Rajuk. Terus Mister Kotrok. Kang Akuri, Kang Doli, Afurkon.
0: Afurkon ampleng ya.
1: Iya.
0: Padahal kamu sudah sempat tanya ya.
1: Iya. Orang kan itu kalau orang lemah dong. Umur sampai neto, ini wis.
0: Iya wis wayah ya.
1: Ngatur foto sekolah ya.
0: Iya, mana iya. Jangan ada konser tung brung.
1: Iya, biasanya soalnya ngerokok nah. Contoh udah itu oleh.
0: Oh, siapa sih Kang Bebok?
1: Aku jadi udah itu oleh ya. Ketemu lah aku nih.
0: Belum ketemu nih. Belum ketemu. Apa ya? Kalau nggak ada alternatif lain apa?
1: Ayo, September ceria.
0: September ceria.
1: Yang besok kan bulan September.
0: Oh ya, iya ya. Oh iya ya.
1: September ceria kan dan anak.
0: Lionel, ayo ngasih penasaran.
1: Penasaran.
0: Iya lah gune.
1: Iya. Lah gune nyemek.
0: Syahdu ya.
1: Iya. Coba bawa terakhir top. Kata-kata terakhir.
0: Oh ada nih ya. Saya cari lagi tadi. Ada Hello ya.
1: Iya Hello.
0: Oke ada.
1: Lionel apa? Richie.
0: Richie ya. Lionel Richie.
1: Iya wis ana wis.
0: Oke.
1: Yang cocok kayaknya Ana.
0: Ini ada beberapa tadi.
1: Ya,
0: dari Lionel Richie koleksinya. Iya mesiki maning ya. Karena si September.
1: Iya
0: si Agustus sih padahal enggak mesiki. Ya benar tak. Tak benar di situ ya Kang Akil ya.
1: September aja mesiki. Lanjut maning.
0: Lanjut.
1: Agustin.
0: Tata Agustin. Abah Sahrul, Kang Abah Akil. Sahrul,
1: ya, Abah Sahrul.
0: Bapak Jabidin sama Bapak Bu Bisri.
1: Ami Bakar Madu.
0: Ya, Kang Channel Jait, Mas Akil, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Mbak Dewi Pacul.
1: Mbak Dewi Pacul.
0: Ada Kang Boim.
1: Kang Boim nanti Bang.
0: Kang Boim takune semrawut men senenge kae. Mbak Yos, Kang Akil, ki antara jomblangna karo ngawinna pada bae apa ora ya? Ngawin ki nggo apa sih, nggo ayam deh. Ngawin ayam apa kucing? Gak takon ceritane lah, takone blambak kempus nemen nih sih Kang Boim. Iya. Sajen maning. Udah tadi Abah Sahrul sudah ya. Abah Kang Amrul, halo Kang Amrul, Akil. Mama Rengganis. Iya, pripun ma? Ngomong apa ma?
2: Kayak entong.
0: Kok Kang Boim takon ana apa? Mbak Am Kembang Pang, Kang Akil, Mbak Am.
1: Mbak Am Kembang Pang.
0: Iya. Terus Bunda ya. Siti di Bengle. Ami Bakar Madu.
1: Ami Bakar Madu,
0: Madu seneng kan di main lagu Cang Karim dan Neng Imas. Bunda Oka di Bunda Oka Grogol.
1: Bunda Oka Grogol.
0: Iya. Yeah.
1: Orang Mbak Nia. Oh.
0: Mbak Nia iya.
1: Mbak Nia. Terus sama mana?
0: Apa lagi? Cepat aja ya.
1: Ya,
0: Oke.
1: Bareng-bareng.
0: Ji. Sama-sama, Kang.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlek ting-ting.
1: Jos,
0: terima kasih ada Kang Akil. Lagunya ya nanti ditunggu ya. Hello-nya Lionel Richie ditunggu aja di belakangnya Kang Akil di 477-nya kita sapa halo selamat siang Mbak Lanestara Paramon.
3: Halo.
0: Halo Mama. Madam. Iya. Eh siapa dia suaranya siapa ya? Duduk jebulin makan si Madem.
3: Mbak Kembali.
0: Namanya siapa?
3: Namanya Cengceng.
0: Cengit apa siapa?
3: Cengceng.
0: Namanya siapa? Cengkelitan apa Jengkelin apa Jengkelin?
3: Namanya Cengceng.
0: Iya, Cengceng. Oh. Ceng gitu. Ceng. Ki kae sing anak kowe dapat dudu sih?
3: Apa?
0: Anak wadone Kang Aki apa dudu ki ya?
3: Dudu
0: apa sih?
3: Masang balu.
0: Apa ki mama lani?
4: Uon.
0: Uon. Ader ke uon.
3: Papa.
0: Uon apa lo? Alokis. Mama cari mama cari madam Rengganis alokis. Duduk alokis bukan kayak gini, lebih kemayu lagi.
3: Ceng-ceng.
0: Berarti kayak si Uon cari mama Lani mau Uon. Nak tak percaya mama Lani wis ya. Kalian duduk ok alokis duduk. Ya wis ceng. Banyak lagu apa ceng?
3: Lagunya kau apa sih ya?
0: Iya, kamu kenal Afur kenapa enggak ceng? Aku kangen sama itu nek Afurkon kuacinya.
3: Kuacinya siapa ceng?
0: Kuacinya Afurkon.
3: Aku nggak tahu ceng.
0: Nggak tahu serius.
3: Iya.
0: Barangkali ketemu yang namanya Afurkon itu dimintai kuaci lagi sama Mbak Yus gitu ya.
3: Iya.
0: Suaranya nggak konsisten ah kamu ah masa mikir suara lanangnya konangan. On, sebener on.
1: Amen, bayar.
0: Bayar. Kamu kok konsisten ah suara aneh.
1: Orang kita bayar.
0: Orang. Orang mikir anak keselak lah, ada kelalen kan?
1: Iya, sebener bayar. Lorongnya.
0: Kelalen. Aduh, kasih pada kangen Uon kayak akhirnya Uon muncul juga. Kamu ya.
1: Tinggal
0: lagi AA ke. Oke, lakuin lebih metus kan di si A sampean A. Masya Allah. Metunya pimpira A. Metunya
1: Miki diundang-undang aku lah tangi, oke lah.
0: Elah, Uon tuh tanginan. Mbak Ila Jatirawa, On.
1: Oh,
2: Timen.
0: Mbak Ila Catirawa hadir. Iya, Kang Boim.
2: Kang Boim.
0: Iya, cari Kang Boim ke Jono, oh Mbak Yos Jono.
2: Aku ringan aku nak tak ringi be enak-enak sing lagu nih nyong jemput ringan.
0: Iya, Minggu ya, hari Minggu. Iya, tak bangun nak abe.
2: Bangun nak abe, anak kita sedih dari Minggu.
0: Iya,
2: Anda jika itu yang berbaik.
0: Iya, ini ada lagi Ungu, aku kemarin request lagi. Aku kayaknya enak, aku kayaknya suka lagunya Ungu yang untuk muslamanya ada. Sama iya, coklat yang karma. Aku apa? kemarin minta di Avan cuma dua itu yang pop era 2000 gitu ya. Sekian. Untuk muslamanya ada.
2: Iya, besar apa kok sebenarnya?
0: Apa gue ya? Iya, gue hanya ceritanya nih beda masukin no, ya.
2: Iya,
0: nembe di lebok kena.
2: Anget.
0: Anget. Ah si anget loh, wong si anyar ya anget ya. Nembe tintas sih ya.
2: Si anget dengan tintas ya.
0: Ya, Furkan ora kuat dewek ya Mbak Yos, ora bisa mengelabui Mbak Yos. Mbak Yos terkelabui kok sebenarnya.
2: Bisa sama pendengar sih ngapa?
0: Iya. Akhir kalau aku terkelabui cuman tadi diwarai Mama Lani, apa iya Uon?
2: Iya, jare mamer enggak? Penyara sing ora bisa.
0: Ora bisa.
2: Penyara sing jelik.
0: Iya. Angger mau mamer ngeri jaran Alokis, Angger Alokis malah aku lebih paham suaranya, bukan, aku yakin bukan Alokis, ternyata Uon bener.
2: Iya, di mana-mana kayaknya pendengar lebih jelit ya.
0: Iya. Cengkel. Tapi memang mama lain pernah Pak.
4: Cengkelitan bayar. Si ngeliati Uon madem rengenis terus soon.
0: Lah on, cuman on.
2: Apa sih madem?
0: Kapan main dupai?
2: Cara kas anuk be orang. Ya.
0: Katanya kamu tuh nggak muncul dari kemarin-kemarin gara-gara kamu patah hati karena
2: orang
0: madem madem habis dilamar orang. Mbak Ila Catira apa ngomong apa? Selamat sore, salam buat apa kayak, oh iya Mbak Ila, Mbak Ila, channel Mbak jahit Ila kan Catirawa. Channel jahit, Mas Furkon Bar Semedi oleh Pira.
2: Oli akeh
0: kimik yang betulnya perlu ruang sip. Iya, Om Kasnuri.
5: Om Kasnuri.
0: Om Kasnuri. Mimi Madem.
2: Buat sesuatu.
5: Kayak ketelak balu. Nomor pisan ngomongnya kayak ketelak balu.
0: Madem, Madem kangen, Madem kangen B ya.
2: Karena pengen kue mancone ya,
0: iya.
2: Ngomong
0: manco apa, A? Manco apa, A?
2: Manco sampe ngerti ora sih?
0: Ora.
2: Ora kok.
0: Ora, gawene nganggo apa? Ketan.
2: Sing kaya Jepang kaya juga nunggu.
0: Oh, enak lah.
2: Kopong.
0: Oh, enak lah. Apa sih? Oh, sing go lamaran, jajan lamaran ya.
2: Iya, lamaran kan biasanya kan kue sama mantan.
0: Iya, paham. Iya. Emang enak enggak? Aku sukanya jenangnya Om Adem, jenang Madem.
2: Ya walaupun kateng ora enak tapi
0: tetap, ngomongan iya.
2: Takone kue.
0: Iya, kue berarti arane kaya dadi ya arak pimesi ya tradisi ya ayah.
2: Memang kateng ora enak mbak memang, tapi ngomongan mesti di manso nek ngono.
0: Iya, ana jajan warna ijo abang kuningan apa ya ayah?
2: Baik kucing.
4: Ya. Kasmetina mau pirang senti dewene karo gedene on. Kanca sing tengah kopong jerone kulit Jawa maya. Kasmetina mau pirang senti dewene karo gedene on.
2: Apa Mamalani kapacu?
0: Mamalani, Mamalani ditelemen otakone. Wah, on ngorundok kok takone kaya kuwe ya. Anane mau pirang senti ana apa?
2: Orang lah bisa menus mentok sama nombor orang belum tahu.
0: Bartekum, udah dini melar.
2: Tekum lengah ya biasanya.
0: Iya, tekum kan bayinya kok ah, kan disit kan ah, zaman aku kecil kan ada bel lo.
2: Tekum lengah tanah.
0: Iya bel.
2: Tanah ya bel.
0: Iya tumbas bel sing dina, bel cilik, lu ngecemplung namanya tanah udah dimelar ya ayah.
2: Ular di nungun.
0: Ayo nyum. Tengok
2: di sekelio terus buat.
0: Abu. Yuwatri.
2: Iya. Yeah.
0: Selamat siang, A-nya Madem Renginang. Ih, saya sudah di mantan ya, A ya.
2: Orang lah orang menurut siapa kok? Itu semua hanya pendengar aja yang
0: menjodoh-jodohkan gitu ya, A.
2: Iya, Teh. Kayak iya. Wis apa nih?
0: Yuwatri, jarane A-nya Madem Renginis jare.
2: Terus
0: buat pekatan.
2: Orang ini kayak gue blorong menin.
0: Ya pendengar yang gak tahu ya ngerti ini temenanan. Tapi ngerti guyonan kok.
2: Iya nih tok beng.
0: Iya nih gue
2: harus puasanya hilang.
0: Gue seru-seruan tok ya no udara ya ayah. Mama Alisa segeng siang AA sehat AA.
2: Mama Alisa.
0: Ya Kang Tohla Robi. Lah, jarene saingan berate aku wis tekan maning. Auon, aku nyerah.
2: Sakit bening imajiwa ya.
0: Iya, sempat mlebu.
2: Jadi anak-anak kayak berarti.
0: Anak-anak manfaate orang mlebu ngono.
2: Iya.
0: Yang tahun sebenar is auon kayak lah kabene nyon tak mlebu. Ah. Saingannya berkurang siji. Ah, jare tuh.
2: Iya, dilala manjing ya bisa manjing apa ora.
0: Mister Gotrok mlebu-mlebu sempat masuk 1-2 kali ya si
2: manjing wis.
0: Siapa namanya? Kang Tohel, Kang Bo, Kang Boim, sing kesunat siapa mbak? Uon nenen kesunat. Sunat ping pira si om. Cara nih Mister Gotrok dikumlenga liem ben melar, liem siapa ke?
2: Aku si elemen
0: baru. Aku
2: si kainan aja.
0: Si berjalan-jalan helmnya dicopot. Si berjalan-jalan helmnya dicopot. Ah.
2: Orang maksudnya satu dengan helmnya kumpulkan diri.
0: Helmnya copot. Ah. Alhamdulillah. AA durung 40 dina wis nongol maning cerail kurang ajar ge.
2: Apa?
0: Cerkak kan bocor. AA durung 40 dina wis nongol maning.
2: Iya.
0: Yasin seminggu nongol maning. Alhamdulillah mati suri.
2: Ora lah,
0: urung. Urung ada 40 dina.
2: Lagi ora karuan bahawane.
0: Abane.
2: Ewene
0: ora karuan. Iya. Ewene semromong.
2: Anu.
0: Ewene semromong. Pengine metu. Iya, dang semromong kan pengine njope ben semilir.
4: Sing penting aja dikum minyak lenteng no dikanyel-kanyel.
2: Kang Pak, yo. Ya mamalani to ngomong apa malani.
0: Aja dikum minyak lentik.
2: Dasar racun.
0: Aduh.
2: Lu ngomong lentik ta, engko tambah lu.
0: Carane kok kanyel. Ayo randa kemulia di isik-isik bimelar kak secara dek kan boim tempe apa ya ora usah dikum mbak Yos ya
2: secara bebas mbak ya.
0: Ah sampai nembe muncul kayak akhirnya mensing komen ya ampun layu
2: ya bila berbagi masalah mohon mau yoi gimana
0: iya wes kayak es ya kesing komen ya ah waalaikumsalam di belakang ting
2: Yos.
0: Terima kasih. Iya ada ceng Iwan kalau lama-lama itu takut ya ayah. Takut anas nyembur. Mbak Am kembang bang jarane furkon laris temen lengah liem kue lengah tanah mbak. Oh lengah liem itu lengah tanah minyak tanah. Saya taunya minyak tanah ya. Mister Gotrok, masa lengah liem orang ngerti mbak? Lengah liem kue minyak tanah. Nah iya, aku gak tahu lah. Ini kayak bahasa Gotrok tapi kemen kayak masa lengah liem orang ngerti mbak? Lengah liem ya minyak tanah rah mbak. Ya narah-rah ya napa pemalangi kenangan. Pemalangi kenangan Mas Gotrok ya. Mama Ayi juga selamat siang Mama Ayi Bengle. Iya, pada mendem ya Mbak Yos. Mendem gara-gara am lebuk iya wis pirang suwene sih ah kesing kangen no ah Kang Dianor Jahit Mama Lani lagi kangen sama Mas Purkon dini kedong. Mama Ikma selamat siang Mama Ikma hadir ya iya sih ini baru ulang tahun baru nawur-nawurna tepung ya ya mau gabung lagi yuk di mana dua penelpon sudah ya. Dua penelpon sudah, tiga penelpon, satu penelpon lagi deh. 888. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idi, emang gak kerja ya kamu ya Kang? Sudah pulang?
6: Burung.
0: Apa duit TS ake? Duit TS ya ake? Iya. Kang Joko Tingkir. Dalam?
6: Ya sehat ya.
0: Sehat alhamdulillah Kang Pi.
6: Nembangnya
0: apa ke? Penembang apa ke? Penembang apa? Penembang apa ke?
6: Lagunya.
0: Apa?
6: Apa ya? Pop ya Mbak ya?
0: Ini pop nostalgia ya.
6: Oh iya, mungkin kah ya?
0: Mungkin kah?
6: Ya, Bu Rio.
0: Iya, kekayaannya lagu kesukaannya sang mantan.
6: Oh iya, ternyata
0: udah
6: mantan.
0: Iya, pernah. Udah, mantan. Alah, potongan sampean ini mantannya akeh nemen, tapi nyorang hati mantan si bengendi, ya kan? Itu saya yang saya tahu itu lagu kesukaannya sang mantan.
6: Yang orang apa nama wajil mani lah.
0: Iya wis lah ya, kapok ya, nyong be kapok. Iya lah, iya nyong be ya kapan kayaknya bahas lah orang panduwe lanang-lanang.
6: Iya Mbak Rina, Mbak Rina monitor.
0: Iya Mbak Rina monitor dong, iya.
6: Tanggane kuwe oh.
0: Apa?
6: 8 huruf.
0: Iya, Mapa Win. Wis konangan jebulen kowe yo paham, Papa Win ge sapak yo paham. Lagune apa tadi ge mungkin ke
6: ya?
0: Dalem?
6: Ya salami
0: kapan. Oh iya, ya oke oke.
6: Ya kayak posis ngeben manis ya.
0: Ini monggo Kang PI.
6: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak keting ding. Jos, terima kasih. Ini yang dimaksud mungkin ke mungkin kahe. Kris Birian, Kris Biantoro, apa mungkin kahe ini Stinky, Kang PI? Iya ya, kan ada mungkin kah? Ada banyak nih mungkin kah Stinky atau kah mungkin kah Kris Biantoro, Kang PI? Aku udah dilupa nanya. Ya wis lah. Ya, sing diseneng Mama Lani Bawis, Stinky. Sekarang pedewe. Yuk, dan untuk ada balenya secara paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai katarak mata minus, linter, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitama Vimata ini seratal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Kang Joko tingkir ngombe damet. Mbak Yos, tanggal tua masak dewek angka 1, Caca Handika. Oh iya? Yeah? Oh, Kang Joko emang pintar masak ya, Kang Joko ya? Wah, ora kalah ke karo Bang Al ya. Bang Al juga hobinya masak dewek ya. Yeah. Kang PI, Kang PI loken senggol tok be. Awula, kok boe blondrong iye. Selamat siang Kang PI. Tadi disapa sama Yuatri, Kang PI. Mama Ikmah juga request lagunya nanti ya Mama Ikmah ya. Oke okay, deh. Terus ini siapa ini? Mbak Ina Bumi Jawa juga selamat siang jelang sore ya. Oke ya, balance suara Paramon FM semuanya ya, tetap di 101.5 suara Paramon. Masih ada Standarista, masih ada Lanosta, dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Donatur Indonesia. Kang Akil, ada Hello Leon Richie, spesial untuk Anda.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna utama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fahmatul Husna, alamat di Desa Candimulyo, RT1, RW1, Kebumen. Jadi saya punya keluhan, yaitu mata saya sering pegel karena terkena sinar radiasi dari layar laptop dan juga handphone selama pandemi ini. Gitu. Terus karena mendengar iklan di radio, ibu saya berinisiatif untuk membelikan produk dari PT Denatur Indonesia yang berupa kapsul Vitama yang diminum 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul, dan juga produk Vimata dengan anjuran pakai diminum juga 1-2 sendok makan 2-3 kali sehari. Tapi kalau saya pemakaian lebih sering untuk ditetes ke mata ya gitu. Ini sudah merupakan pembelian saya yang ketiga karena saya juga merasa cocok dengan produk Vimata dan juga Vitama dari PT Denatur Indonesia ini. Saran saya bagi seluruh pendengar yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, bisa langsung saja dicoba dan rasakan khasiat dari produk PT Denatur Indonesia ini, Vimata dan Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramount, alamat Jalan Raya Dampiak, 132, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: April, kenapa kok kamu mukanya sewat gitu?
4: Ini saya lagi kesel, abisnya dari tadi masukin kunci motor kok nggak masuk-masuk.
3: Coba Nia lihat. Tuh, bener kan? April salah motor. Dari plat nomornya aja udah beda.
4: Oh iya, pantesan kuncinya gak masuk-masuk. Akhir-akhir ini penglihatanku memang agak kurang jelas gara-gara keseringan lihat handphone.
3: Jangan dibiarin, nanti bisa makin parah loh. Nih, aku punya solusinya. Minum Vitama dan Vimata, solusi kesehatan mata yang baik bagi penderita mata minus, penglihatan kabur, katarak, dan masih banyak penyakit mata lainnya.
4: Aman gak kalau dikonsumsi? Terus cara pakainya gimana?
3: Vitama dan Vimata ini 100% dijamin herbal. Sangat aman bagi tubuh apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Kalau cara pakainya, untuk Vitama ini bentuknya kapsul. Diminum sehari 3 kali masing-masing 2 kapsul. Kalau Vimata bentuknya cair. Bisa diminum tapi lebih manjur lagi kalau ditetes. 1 tetes di mata kanan dan 1 tetes di mata kiri. Lakukan sehari 3 kali.
4: Makasih ya atas sarannya. Sekalian aja ya, mumpung lagi bareng Nia, anterin aku ke apotek yuk untuk beli Vitama dan Vimatanya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotik Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1 RW 3 Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan Yus Andarista di 101.5 Setara Paramon FM Degial. Masih di Lanos tak ya kebersamaan kita. Dan tentunya masih ada teman-teman buat nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80, 90 ya. 2004, 2007 ya juga bisa dihadirkan ya. Bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Vitama yang dapat membantu memelihara kesehatan mata, dan juga ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 352-888, kita sapa kembali. Halo, selamat sore, Mbak Lelistara Paramon. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Al. Enji, Bang Al. Sing bener apa?
1: Ilelong deh beli.
0: Iya, iya berarti bener dong.
1: Oh, bener.
0: Iya. Kamu masak apa, Bang?
1: Apa?
0: Kamu masak apa hari ini?
1: Enggak
0: masak. Iya, itu Kang Joko ternyata sama kayak kamu, Bang. Suka masak sendiri ya, Bang. Iya. Iya, masaknya sop, tapi ini bumbunya bumbu racikan kape. Aduh, wong lanang ya. Si menu sedep ya Kang Joko ya, ana rasane.
1: Ya.
0: Iya, lagunya apa?
1: Ya, menikmati ya
0: kan. Iya, yang penting ada rasanya, asin, gurihnya ada. Tapi dah wis biasa ta, pas rasanya ya Bang ya. Dah wis biasa masak.
1: Heeh. Masakan yang sehat itu yang asrep katanya.
0: Yang asrep.
1: Iya.
0: Tapi kan enggak bisa, males makannya, Bang, enggak ada rasanya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Itu kan kalau pengen enakan pakai micin, pakai gula, pakai yang kuat.
0: Iya.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Tapi kalau yang sehat kalau
0: iya, serba digodok, yang godok-godokan yang kan.
1: Iya,
0: tempe
1: itu.
0: Godok, timun godok, ya kan?
1: Pengen manis ya, manis salah.
0: Kalau pengen manis ya kamu kan bisa nyawang aku.
1: Ah,
0: iya kan? Udah deh, kalau masuk jangan manis-manis ya. Nanti kamu makan depan aku kan nanti ya manis. Ayah, ya nyawangnya ya. Kalau kamu lagi makan nyawang aku. Ya kan?
1: Aku kan masa permangan monot.
0: Ya nyawang aku di HP wis, Bang. Di HP kan ada ya, Bang.
1: Iya.
0: Manisnya sejen ya, Bang. Oh, berarti kamu mau hilangkan. Iya, kenok ita. Ayangku Alpin, aku kangen. Cari kayak gue, Bang. Ya kan dan si nok ita dan sembokur koro iyo sebang dan ya, langsung ngomong kangen.
1: Kan
0: cukup dengar ki wis mateng Mbak Yos, Bang Al, Mbak Yu, Epme wis mateng mene oh Bang Al ke kerjak makan bareng ke. Apa dong?
1: Apa ya? Happy wis.
0: Apa wis?
1: Bukan langka sih ya.
0: Ya ditanya dulu.
1: Anak cilo lah, kak cilo anak kak.
0: Si judulnya apa?
1: Cilo.
0: Carane akil apa kiye? Angger masak kasinan berarti Bang Al pengin bojo. Kamu pernah masak kasinan, Bang?
1: Aku tak sini beli tahu tadi ya, mipil tak cicipi beli aku tak ngono feeling.
0: Oh, makanya feeling. Berarti ya. Kamu udah jago dong.
1: Ya lumayan, awet cilik sih.
0: Iya, berarti makanya takaran.
1: Iya.
0: Kamu terbiasa mandiri ya, Bang?
1: Iya, awet SD mulai aku sih biasa ya.
0: Apa lagu ya? Judulnya apa sih, Bang? Enggak ada, Bang.
1: Cilo lah, Kak. Riki Martin ana lah, Kak.
0: Oh, Riki
1: Martin.
0: Nanti, Bang, saya cari Martin.
1: Mana dicari?
0: Ya iyalah dicari dulu dong, Bang.
1: Kamu kan udah ya. Tahu ketemu aku di collecting kok apa?
0: Iya dicari kalau lagi kangen ya ketemu dicari bagaimana biar bisa ketemu lagi.
1: Bosen nih.
0: Jangan bilang bosen dong, Bang. Ricky Martin.
1: Lah.
0: Kamu ngomong bosen aku udah naik aku, Bang. Iya lah, Bang.
1: Maria Carey anu lah, Kak.
0: Maria Carey. Judulnya apa sih, Bang?
1: Aku judulnya Lalen Mirah, aku kata, anane apa?
0: Maria Carey. salam disit ya kenal bang.
1: Hah?
0: Salam disit toh bang.
1: Tada.
0: Oh, ya. Disit bang.
1: Jengat ini kayak mau dikam ampleng jengat di ampleng.
0: Nana loro toh bang.
1: Apa?
0: Maria Carey and Luther's apa ke judulnya Love.
1: Wes pokoke
0: kowe wis apa bewe? Wis jitok bang, Endless Love. Endless Love.
1: Ya, wis jitok bang, Endless Love ya.
0: Iya,
1: Tulisannya lope-lope apa?
0: Iya. Endless Love.
1: Oh.
0: Itu tok ada nih.
1: Ya,
0: Bapak. Ya, cari lagi deh, biasanya kadang ada Maria Carey tapi karena penulisannya tuh beda. Kalau di searching penulisannya enggak sama. Ana sing tulisannya Maria Carey, ada sih tulisnya Maria.
1: Maria
0: Carey. Iya, kalau ini Maria Carey, ya ini muncul itu kadang ada yang mungkin kan yang memasukkan itu kan beda tulisan.
1: Sing Lady Brewis for Angelis.
0: Apa?
1: Sing Lady. Jasad Lopez ya. Iya. Emang gendangan dia.
0: Emang gendang dia kenapa?
1: Yang nyebelin kaya.
0: Masa sih aku nyebelin?
1: Emang iya?
0: Enggak, ayahnya ngangenin deh dikit-dikit bapak. My lady.
1: Baby lepas ya. Katanya mana dia ya.
0: Lady apa? Maksudnya judulnya Lady apa? Lady Rose. Apa-apa sih Lady Rose?
1: Endless Love Boy.
0: Endless Love. Oh, iya tadi aja kan?
1: Iya, yes. Cuma kan ngomong sing ready, bae, sing
0: oh, yang ready, aku dengernya lady.
1: Kayak kowe ya.
0: Ya kamu kayak gitu sih, Mak, kembang.
1: Kletek yakin.
0: Enggak serius. Enggak sung yakin, Bang. Aku serius, aku dengernya lady. Aku enggak ngeh ke situ, aku malah enggak kepikiran kamu enggak bisa ngomong R ya. Makanya ayo sih ikut aku, nanti kamu udah ajarin bagaimana caranya ngomong R. Ya Kak Akil ya. Oke Mbak Rojana, Mbak Rojana.
1: Ya,
0: aku nyeluk lagunya ya Mbak Nurul. Seneng bapane. Mbak Rojana ini Mbak Ayus bukan Mbak Nurul ya.
1: Oh, ini Mbak Nuyul.
0: Bukan.
1: Aku itu kalau ngomong tak
0: walet senengannya
1: ketemu Nuyul ngomongnya
0: ya. Itu kan kayak gitu. Jadi akhirnya Mbak Rojana aku nyeluk lagunya Mbak Nurul ya. Seneng bapane. Aku Mbak Yos. Aku Mbak Yos bukan Mbak Nurul. Lah Akil bae mengakui aku bae krungune lady tapi memang bener ucapannya lady. Sebenarnya ready.
1: Siap.
0: Iya, Ayang Alpin yuk dolan bareng maring Paramon.
1: Ya.
0: Dalem.
1: Ya.
0: Dalem, Bang.
1: Ya.
0: Dalem.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Terima kasih, Abang. Terima kasih Bang Al ya yang ada di kosan lebak gue lagunya. Set bapane aku nyeluk lagunya Mbak Nurul. Seneng bapane. Ya lagunya apa? Anak seneng bapane. Ini kan bukan Tarling. Anak judulnya seneng bapane Tarling ya. Iya soalnya dia bilangnya seneng bapane. Aduh, ini mau penostalgia ya, Sai ya. Di 477. Halo, selamat sore Balan Stara Paramon.
2: Halo, Lanosta.
0: Enji.
2: Selamat sore. Itnya sepanjang hari.
0: Iya, teman-teman.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nyi.
2: Jumblak ting ting.
0: Jo, jumblak ting ting. Jo, suruh ngapa apa wis di jumblak ting ting. Jo.
2: Suruh ngapa? Pondok Cinta.
0: Iya, Pondok Cinta.
2: Iya.
0: Furkon tadi dengar udah muncul lagi nyi.
2: Ini Pondok Cinta Nan Sugianto.
0: Ada. Itu tadi aku bilang si Furkon tadi sudah muncul lagi, denger enggak?
2: Tak bujuk terus.
0: Iya. Alhamdulillah berkat bujukan dari Nyi Ratu, Furkon akhirnya ya kembali. Iya, lainnya juga pada kangen. Ya sekali online ya mikir gembruduk ya, tapi kalah.
2: Begitu online kalau suaranya
0: iya ceng
2: iya aku langsung on ya suaranya yang tadi nera karena kata terus akhirnya katan gede ini
0: katan gede ini
2: gara-gara lorong nyodol.
0: Salam Nyi, monggo Nyi.
2: Salam tadi buat Kong Berat, ya. Terus Kang Akil.
0: Oke. Okay.
2: Buat Rojana. Ayo. Cuma bapaknya ya mengkongnya.
0: Ada, oh ada berarti lagu Tarling.
2: Orang seneng bapaknya sih, nyong-nyong ngerti demen bapaknya.
0: Iya tapi itu ada, oh ada lagu.
2: Ada,
0: oh.
2: Demen bapaknya, senang dan anak kakak.
0: Iya, berarti
2: aku demen bapaknya.
0: Apa ini gak monitor atau gimana? Ini kan setengah empat, ini kayaknya juga setengah empat. Cuman kok Mbak Nurul minta lagunya seneng bapaknya, gimana sih?
2: Mungkin kirain Mbak Yus, Mbak Nurul, acaranya mungkin kirain Tarling.
0: Iya mungkin ya, mungkin lah saja.
2: Iya,
0: kewong simpan gawe masjid. Cara Kang Akil jomblang sih.
2: Kang Akil gimana jomblang?
0: Cara Kang Akil anger jomblangi antara ya jomblangi akhirnya jadi nikah he. Pahalian itu seperti membangun masjid. Kang Akil cara kaine ya Kang Akil. Berarti akurat.
2: Terang aja nyiratu tuh udah jodohin berapa orang ya? Dari teman radio ada yang di sana
0: sampai jadi ya.
2: Jodohin sama yang satu kampung sama Lawang Buana.
0: Oh iya.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi nikah.
2: Udah jadi nikah.
0: Wah, masya Allah.
2: Udah hampir 12 tahun.
0: Iya. Terus itu satu. Ada lagi?
2: Di Bode sama yang di Bandelan kota kota Pemalang ya.
0: Ada.
2: Dan anak satu di jodohin Bujang ya.
0: Nah.

0: umur 31.
1: Oh ya. Nah,
0: jodohin jadinya sampai sekarang udah punya anak.
1: Berarti wis bangun masjid pirak ye.
0: Terus ada lagi.
1: Ada di lagi.
0: Satu kampung.
1: Anak apa gil mas?
0: Berarti
1: ini belum.
0: Tiga tak jodohin ya.
1: Iya.
0: Berarti enam. Gak pasang berarti 6 orang tiga pasang.
1: Weh, 6 orang gil ya Allah pahala nih kayak ya, bangun masjid enam. Iya.
0: Kalau ini yang Papa Win sama Mama Lani
1: masih masa. Iya.
0: Cuma sekedar dia minta nomor.
1: Oh iya.
0: Dan aku minta ya pada yang punya. Yang punya langlang minta nomornya ma, boleh enggak?
1: Iya.
0: Oh, boleh. Kalau lanjutannya kalau setiap pagi sekedar apa ya?
1: Sekedar ya untuk saling menyemangati ya, mungkin ya.
0: Kalau kejadiannya aku nggak tahu.
1: Iya, kedepannya kalau jadi alhamdulillah ya nyiratu kecipratan, kecipratan pahala.
0: Nggak apa-apa silaturahmi persaudaraan. Kayak gitu ya, yang penting kita menambah persaudaraan.
1: Bener.
0: Cari musuh nggak?
1: Enggak.
0: Kalau nyiratu nggak mau cari musuh.
1: Iya. Carinya sedulur, iya. Cari musuh mah gampang nih, gampang cari musuh. Yang susah itu cari teman.
0: Monggo menawi badhe dugiteng dalam kula monggo.
1: Iya. Kang Il mau dijomblangin, Kang Akil udah punya ya.
0: Ampun gajah.
1: Barangkali Kang Akil berminat gitu loh ya. Kan yang di sini sudah ada.
0: Pun gajah garwa kula mboten wonten.
1: Ya wis. Nah, ya Kang Akil sudah memberitahu
0: tadi. Tapi kalau memisahkan rumah tangga seseorang dosanya gede.
1: Iya. Iya, tuh lebih tahu ilmunya ya Nyi ya. Oke, okay, ya sudah.
0: Yang penting aku dari itu ikhlas enggak dapat enggak mau apa ya?
1: Enggak pamrih.
0: Iya, sekarang udah rumah tangga, udah punya anak masing-masing. Kalau ingat sama Nyi Ratu, alhamdulillah enggak ingat enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Kayak gitu. Alhamdulillah yang penting rumah tangganya lancar.
1: Kita udah ikut seneng ya, yang jomblangin udah ikut merasakan bahagia juga.
0: Bodeh sama orang kota Pemalang, ketemuannya di rumahnya Nyi Ratu, langsung jadi.
1: Oh iya, alhamdulillah berarti lewat Nyi Ratu, dilalai cocok ya Nyi ya. Oke, salam Nyi, monggo.
0: Tadi Kang Aki, terus Mr. Gotro.
1: Ya, Abah Sahrul Nyi.
0: Abah Sahrul yang baru pulang dari...
1: Dari mana? Di siarah apa ya, Bah?
0: Ya.
1: Siara apa lagi? Abis kerja nggak tahu.
0: Dari
1: Terus? Kang Joko Tingkir. Ya.
0: Yang selalu minum dawet.
1: Dia hari ini katanya masak sendiri. Aku lagi jadi angka satu, Mbak Yos. Masak sendiri.
0: Iya.
1: Masak sop katanya.
0: Iya. Iya kayak. Kayak mas tadi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terus Mbak Ina Bumi Jawa nyi.
0: Mbak Ina Bumi Jawa. Terus Kang Bi.
1: Iya.
0: Iya. Kalau enggak disalamin ntar kalau keturun
1: saya protes yo.
0: Protes.
1: Dia kalau enggak kebagian online aja protes ya Mbak Yos, aku udah kedumen Mbak Yos. Biasa.
0: Iya. Aburkan
1: Kang Jabidin.
0: Menonggolkan diri.
1: Oke. Okay.
0: Iya sama Mr. Bewok ya. Iya. Orang mana? Oh, Mr. Bewok orang
1: Bewok?
0: Itu ya, orang Pasarean.
1: Oh iya. Oh iya, iya tetangganya ini Kang Uwer. Tetangganya Uwer.
0: Kang Uwer. Kang Iti Dajo.
1: Oke.
0: Kami pakar mata bareng
1: gue. Ma Uti. Mak Uti hadir. Anji. Abis sakit ya Mak Uti ya? Oh, abis baru sembuh dari sakit.
0: Rumiyi dawa sakit motor.
1: Oh ya, kapan itu?
0: Pun tigang tasinan kata sih. Pun mantun kata sih.
1: Iya, udah. Yun, mudah-mudahan udah baikan ya. Udah mendingan.
0: Sehat selalu Mak Uti. Kali Aki Ipun Ibu Iti kan Gajah Mira. Kajang kata kaya ini kembersari.
1: Kesing dikwe
2: Barina kejung is balik kong Barina. Menau jadi pantuku kutang. Jadi kutang is kurak kake. Gua bayu sana pe tak tau kena wis ya. Setengah lo senen bapak ya.
1: Tawane orang kira-kira. terakhir.
0: Iya, balik Kang Bin.
1: Tawannya tragedi.
0: Ibu ini nyong Kang Bin. Coba pencet-pencet dong Kang Bin, bukan ini bicara.
1: Udah, tadi Kang Bin udah masuk.
0: Oh iya.
1: Sudah,
0: iya.
1: Lagunya jondol, ya? Lagunya mungkinkah? Mm.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi emang enggak lama.
0: Iya,
1: iya benar. Udah masuk. Oke. Siapa? Lumayan lah ngelosin ya.
0: Kalau jalan gonku ya pindo.
1: Iya, kalau jalanan Kang Piki jangan apa di tokok nak apa di plesir nak.
0: Iya, yang tahu di sana Kang ya mana ya.
1: Iya. Ya sudah. Semuanya saja. Oke.
0: Sehat selalu Kang. Kang.
1: Yang siapa tadi Kang Bawor? Iya weh. Jalan Kang Bawor. Oke, amin.
0: Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belak ding ding.
0: Ya.
1: Yes, terima kasih. Ada Nyi Ratu yang ada di kosan Bantar Bolang, Pemalang ya. Di belakangnya Nyi Ratu satu menelpon lagi ya, tapi durasi jangan terlalu lama. Halo, selamat sore Balane, suara Pak Ramon.
3: Selamat sore, kita sehat.
1: Alhamdulillah, Umi Laila. Laila. Enci.
3: Aku pengen jodoh gak lagi barina kak.
1: Sab, kue korok apa Ami bakar madu?
3: Yo.
1: Oh, kue habis
3: bakar madu sama gak anak sih.
1: Masya Allah, ya Allah, barina, barina pahalane ya Allah. Ya Allah bermasjid.
2: Iya.
1: Hasil perjodohan dari Mbak Rina.
2: Nyong lagu ini biasa.
1: Apa nih?
2: Sing kayak apa ya? Lagu ini Mary.
1: Apa?
2: Cengkeruk.
1: Oh, yang kemarin perkawinan Jang Karim. Oke.
2: Apa ya?
1: Perkawinan Jang Karim dan Nyi Imas.
2: Iya.
1: Ya. Lah gue lagu nek Kang Angel sing go spesial go Ami bakar madu sih.
2: Iya.
1: Iya. Ala
2: ceng-cengnya ya.
1: Lah gue. Pak Bagio, Pak Bagio.
2: Bisa masak ya Alvin ya?
1: Kang Alvin bisa masak, Kang Joko Tingkir juga bisa masak, Kang Joko. Iya, Joko Tingkir.
2: Mau ladang masak mau mah bukan.
1: Bisa.
2: Biasanya jadi orang tua ya.
1: Bu, orang ngerti.
2: Kere. Malah, jalan-jalan dapur. Oma bukan.
1: Ngumat deh, Kang Akil. Pak Bagio.
2: Bagio, guru, akhir, sehat, akhir, sehat. Tapi ibu masak ke pintu, kita tukar nih tukar rendang lebih duit.
1: Iya, kok eman. Jadi ini penora bayar, carane.
2: Iya, jadi orang duit.
1: Simpan ini judulnya rendang, jare ya. Pak Bagio.
2: Pak Bagio,
1: jam segini. Ya, Pak Bagio, jam segini baru makan siang.
2: Usia yang sakra, pusat di Purbowo.
1: Oke.
2: Udah safety sinar nol ayo atun.
1: Nji.
2: Walaupun kalau derot ya. Kalau Mbak Lili.
1: Iya.
2: Kalau Pak Sae.
1: Oke.
2: Mbak Bidi. Terima kasih, walaupun sehat ya.
1: Iya.
2: Terus Mbak Pun. Mbak HM.
1: Iya.
2: Udah safety sinar nol ayo atun.
1: Oke.
2: Terus Kakak Nuri, Bibir Bertangkan Doli, Mama Lani. Baby Belpas, Mama Nono Kali Nyaman, Mama Nadia Kang Kopiti,
1: yeah.
2: Mama Izzat Layem, Mama Uti,
1: Dan
2: Mama Yunita, Kang Bajo, Kang B.I. Atau Ibu Ebe,
1: Nyi
2: Ratu Miki ya.
1: Nyi Ratu Miki lagunya apa ya Nyi Ratu ya? Yus lupa.
2: Cintan?
1: Lagu Nyi Ratu apa? Pondok Cinta ya kayaknya ya?
2: Pondok Cinta.
1: Oke.
2: Mama Anja.
1: Mbak Dewi Pacul Mi, Mbak Dewi Pacul.
2: Kamu tahu kalau cowok sama Selin. Bapak HM. Bapak Sahrul kalau Mama Nisae.
1: Oke.
2: Desi Dewi Kunti. Mbak Nia, Kakak Susu Hajo, Mbak Bapak Cikudra.
1: Iya, spesial Mi. Spesial. Iya, waktunya.
2: Mbak Nisa. Bapak Ali, Bapak Ali. Kotrok.
1: Oke, Mas Dangek. Enji. Semuanya
2: ya,
1: saja, oke Mi.
2: Judulnya apa bikinnya?
1: Judulnya perkawinan Jang Karim dan Nyi Imas. Tolok kotok kotok kotok kotok
2: kotok kotok kotok kotok
1: kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok
2: kotok kotok kotok
1: kotok kotok kotok kotok kotok kotok
2: kotok kotok kotok
1: kotok kotok kotok kotok
2: kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok kotok
4: Alane Bastian Yusuf.
1: Oh, di Bangkulan berarti itu enggak desa aku.
4: Iya, di motor mau balik kota ini.
1: Waduh, beres ya. Beruntung ya, Mia. Iya, benar. Di daerah situ.
4: Bastian Yusuf.
1: Oke.
4: Mau diumumkan di warung kan.
1: Oh, luar biasa. Waduh, bekce. Amin. Ya. Waalaikumsalam di Blackpink Ting. Jos, terima kasih ada Amin Bakar Madu bersama dengan Umi Layla yang ada di kawasan Air Hakim. Lagunya nanti ditunggu saja ya, benar-benar nyampe waktunya. Lagunya sih akan nemen kesing di renteng tak siap nak KB, cuman ya waktunya terbatas, jadi ya nanti yang ada aja ya, sesuai dengan waktu saja yang di request, yang dimunculkan. Ada Bang Al, Mariah Carey, Endless Love. Ini bener ya? Yois.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola. Alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal ya. Satu demang pop nostalgia dari belinya Isu Gianto, ada Pondok Cinta hadir memenuhi permintaan dari Nyi Ratu ya, yang ada di kawasan Bantar Bolang, Pemalang. Dan terima kasih untuk Anda Balane Stara Paramon yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada selamat sore Mbak Yos, ada Bunda Oka hadir. Salamnya buat Kang Akil, salam juga buat semua Balane Stara Paramon semua ya. Lagunya Jamal Mirdad yang Mariam Soto, makasih buat Mbak Yos. Mariam Soto kayaknya belum ada di playlist deh. Kemudian di belakangnya, fokusnya saya kebagi-bagi. Mama Rengganis ya, selamat sore, terima kasih sudah hadir ma. Ada assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mbak Yus Andarista, Amrul di Purbasana Tarub hadir. Senin awal pekan, request lagunya Ari Wibowo, Angin Surga. Salam coleknya buat Bu Demut, ada Mbak Nia buat Jasak Rajum, ada Kang Akil buat Kang Kasnuri, ada Mama Rengganis, ada Abah Sahrul, Mama Lani, ada Kang Doli, ada Kang Parjo. Buat semua kru dan juga Balane Stara Paramon semua ya, selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan. Spesial buat Mbak Yos, semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga, amin. Lagunya sudah dimunculkan ya, Amrul. Om Kasuri juga selamat sore, terima kasih sudah hadir bersama dengan Mama Wibin. Kemudian ada Mbak Ilah Tower. Salamnya buat semuanya saja. Kemudian di belakangnya Mbak Ilah Tower ada assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mbak Yos dari Pak Jabitin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Kang Akil, ada Tete Agustin, Mama Lani, Mama Rengganis, ada Mbak Nia Pangka, ada Om Kasnuri, ada Mama Wibin. Terus baca sakrajum, ada Nyi Ratu, Ami Bakar Madu dan Umi Lela. Buat Bu Demut ada Kang Uon. Kang Uon ya. Om Parjo dan buat semuanya saja, buat Balane Stara Paramon FM. Terima kasih. Di belakangnya Pak Jabidin ada Mama Alisa juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian di belakangnya lagi ada assalamualaikum, waalaikumsalam, ada Kantol Arobi kawasan Banasari Utara hadir. Mbak Li salah sambung apa pemisi hal niat apa umur sekirim SM ekrim gue Mbak Yos Tohal hadir kembali ya. Iya, Tohal lagi pemisi lah. Mbak Yos atau hal lagunya dong, aku tak berdaya ya, yeah. Salamnya buat semuanya saja, ada pantun nih, jangan-jangan kamu disalin nih. Enggak, maksudnya kamu enggak ini lagi ya, enggak WhatsApp dari awal ya. Ada pantun Mbak Yos, tuku paku nang Andi Lau, bonus sewalang, ana domba nyolong sate nabrak Mas Gali, diriku galau. Kue duduk manuke ilang, tapi melu lomba jalan sante nang tingkat RT durung tahu oleh. Cerita apa pantun sih? Tulup season dulu. Anak ulanaga numpak pedati, panluru berkat, semoga bisa dimengerti. Ora angel nemen ngertine. Oleh semua

Fatma, ada Mama Nadia, buat Mama Nunung, ada Jesok Rajum, ada Pak HM, Bude Habibah, ada Umi Lela, ada Furkon, ada Mas Fitter, ada Jenal Jahit, ada Mbak Nia, ada Mbak Feby, buat Mbak Ila Kupat, ada Mbak Mudrika Zen, ada Kang Tohal, ada Amrul, ada Om Kas, dan buat semuanya saja lagu Gegambaran Cinta udar warnanya ya. Di saat kau ada di sisi Kang Jenal Jahit juga, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pimeke. Ya wes, salamnya buat semuanya saja. Kira-kira seperti itu ya. Mister Godrok juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir.

Iya, mohon maaf ya. Ada gangguan. Ya. Nah, gue sedih ulit lah pokoknya. Kemudian tadi di belakangnya Kang Jean Aljait ya, dilanjut lagi. Mr. Gotrok ya, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Mama Ayi di kawasan Bengla juga selamat sore. Kemudian ada Mama Ikma bersama dengan ketiga darah manisnya hadir. Mak Yos, rukis lagunya Tenda Biru. Mak Yos, makasih. Iwatri juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Boim juga selamat sore, terima kasih bersama dengan Mbak Atunya Kang Boim ya. Kemudian ada Mbak Ina Bumi Jawa juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada kayak Papa Wina, Mas Kanjeng apa Papa Wina ini, saya terlanjur sudah di save-nya Mas Kanjeng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi dari kawasan Bantar Bolang Mbak Yos. Request lagunya Ingin Memiliki dari Dian Bisesa dan Wahyu. Belum ada di playlist ya, spesialnya buat Mama Lani. Selalu jaga kesehatan ya Mama Lani ya. Selalu jaga kesehatan ya. Iya, perhatian ya. Lagunya diganti sama Sadukan Hati Kami, sudah saya siapkan tapi waktunya terbatas ya. Mohon maaf ya, barangkali gak bisa dihadirkan hari ini. Ada Mandangek, Mas Dangek, ngek. Hadir di Lanusta. Salamnya buat Afurkon, ada Nyiratu, buat Bang Al, ada Melani, buat Tete Agustin, ada Ur, ada Kang Doli, buat Jasa Radium, ada Upo Happy, ada Mr. Gotrok, dan buat semuanya saja Balane Sara Paramon. Di belakangnya Mas Dangek, ngek. Kang Joko Tingkir, ya ini Kang Joko Tingkir sama ngirim video tutorial masak sayur sop ya. Cemplungna bumbu-bumbu nih ya, cemplungna banyu nih, cemplungna wis cacarucane ya. Ayamnya dok nang kulkas dicuko cemplungna maning. Ini lah pokoknya tong-tong brok. Tobrak wis lah. Brok-brok. Nok Ita juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Nok Itanya Bang Al ya, Mbak Rojana juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir Mbak Rojana. Salah kamar Mbak Rojana ya. Abah Sahrul juga selamat sore, Abah Sahrul. Ada Kang Akil juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Kemudian ada Kang PI juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Pak Bagio juga selamat sore, Pak Bagio. Ya, jam segini makan apa Pak Bagio? Makan siang kah atau sore kah Pak Bagio? Makan siang kelungsek kah? Jam segini udah sore dong. Ada Mbak Dewi Pacul, selamat sore Mbak Yos, cantik dan baik hati, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Mbak Dewi Pacul untuk doa dan apresiasinya. Apresiasi dong ya, kan disebut cantik berarti di apresiasi. Apresiasi ya, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ya, apapun bentuknya. Ada Kang Alim, ngirim stiker tok ya. Terima kasih Kang Alim sudah hadir ya. Kemudian di belakangnya lagi ada Bunda Siti, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bunda Erafana juga selamat sore. Kemudian Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lala juga selamat sore. Ada Mama Uti hadir, Mbak Yus lagunya tersimpu, mohon maaf ya Mama Uti ya, waktunya masih mepet banget Mama Uti, besok lagi Mama Uti ya, nanti saya hadirkan di urutan lagu pertama ya. Oke, monitornya dari jam 2 dong, biar bisa dengerin lagu tersimpu. Salam buat semua Balane Sara Paramon, spesialnya buat Mbak Yos, mudah-mudahan sehat selalu, amin. Alhamdulillah.

Dah mendingan Mbak Yos. Masya Allah. Yaudah, saya sudah mau di ya. Oke, kemudian Bimeke, Bu Rini Pak Pramudiono. Juga selamat sore Bu Rini Pak Pramudiono. Ya, ngomong apa Bu Rini? Delin, pengin tahu pepes enggak? Kalau aku kayaknya enggak bisa deh Bu Rini. Soalnya ini mau mampir ke panggung baru, ya. Hari ini mau mampir ke panggung baru pulangnya. Ya, barangkali kesorean sih Bu Rini. Matur nuwun Bu Rini ya untuk tawaran pepesnya. Baru kalau Firizky ya disimpan dulu Bu Rini. Yang penting terima kasih lah. Terima kasih ya. Saya ambil atau tidak ya, mudah-mudahan ini pokoknya ngomanfaat nguliane. Ke Bu Rini dewek. Saya suka maning Bu Rini ya. Hari ini saya kayaknya padat acara. Padat acara. Ya sudah, terima kasih sudah kebersamaannya ya. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosa untuk kesempatan sore hari ini, hari Senin awal pekan di 31 Agustus 2026. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor menemani Anda di Padangdut sampai tunas acara nanti. Ya besok ketemu lagi sama Isanda Rista tentunya dari 12 sampai di jam 4 sore ya. Akhir ada perkawinan Cang Karim dan Nyi Imas ya. Ini lagu disuka sama Kang Akil, disuka juga sama Ami Bakan Madu bersama dengan Umi Laila. 101.5 Star Paramount FM Tegal. Yos Andarista pamit undur dari Lanosta hitnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, papa kari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu isukan, wis kari milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gagian.
1: Gagian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk, beli kerek.
2: 101.5 101.5 101.5

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 pendiman Setara Pramondang Tegal Dangdutai Saporeci. Pak Yudi Badang Dut sore hari ini ketemu sama Pak Warsi Somblak Ture Ejeki Wir di edisi Senin 31 Agustus 2026. Pak Warsi akan temani Barani Setara Pramon insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar Barani Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya sedaran bacin. Bagi yang sakit cepat berkembang dan untuk sembuh bisa bergabung bersama Power. Online bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman rekan hanya tolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-9958. Pagi tadi ada Fata Murgana, baik Lita mengawali jumpa kita di kesempatan sore hari ini CK Wir. Baik langsung 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut.
1: Di Padang Tut, Dangdut Sepor.
0: Teman-teman CK Wir.
1: Iya, nomor siji mas.
0: Oke, okay, dapat trofi. Alhamdulillah berkas waras terginas. Ora kurang beras.
1: Oke, lagune kunang-kunang ya mas.
0: Kunang-kunang, ya, oke okay, siap.
1: Ya, salamnya ngopo Pak HM
0: Yu
1: Topidin, Kak Nuri Jasak, okay. Bapaknya Uya, mamanya Uya terus Mama Tia Mama Frida, Mama Dea Mama Lani Kang Parjo. Terus buat Ami Pekan Madu Milela.
0: Oke, okay, siap.
1: Kang Itni, Kang Wisnu, Piol-Piol Mama Arti, selamat sore.
0: Iyo.
1: Terus buat Cing Dopi, Alohis Cep Cita.
0: Oke.
1: Terus Teh Gustin. Dan bagilainya ya mas. Para pelayan paraman ya mas.
0: Oke, okay, siap.
1: Spesial yang Mama Terwin. Jumpa jat selalu Mama Dibawar, Korono Kanggi. Lalu sehat ya.
0: Amin, amin, alhamdulillah.
1: Oke, okay, makasih mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumlah cing-cing.
1: Jos.
0: Baik, ada Eka Tonjong. Ya, selamat sore untuk semua saja di wilayah Tonjong. Ada wilayah Bumi Ayu, Linggapura, Bagoyangin. Yuk, 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat sore Cibadang, Yud.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kampang Ocehan.
0: Alhamdulillah, berkas waras terkena.
2: Teman-teman,
0: Mi.
2: Tadi aku udah kesana, kan?
0: Oh, udah kesana, yaudah.
2: Iya, okay.
0: Iya, iya.
2: Ya,
0: akhirnya ada beliau, ada.
2: Iya aja, apa ya. Keluarganya siapa ya?
0: Iya,
2: Kayak reuni.
0: Ya kemarin.
2: Apa sih gak ketemu sama sok profesor?
0: Iya.
2: Kamu sama lagi chapter, profesor.
0: Iya,
2: Ya salah, kan kelas otak kan?
0: Yo.
2: Kelas otak.
0: Yo, madam. Madam Rengganis, madam.
2: Madam Rengganis. Mama
0: Gilang. Oke.
2: Bunda Sepi, Sintanola, Yuhantun. Bunda Ana, sehat selalu.
0: Iya, benar.
2: Lalu Aryo, Mama Hasna, Kak Handoko, Sandoko, Samsung Taju ya. Terus Malu Bu, Bunda Raja, sehat selalu lah Pasa.
0: Siap.
2: Mbak Lili, Mbak Bu, Mama E, Dedi Dewi Kunti.
0: Iya.
2: Mbak Sahrul, Mbak Nisa, Casak Raju, Suhajo, Mia Bima, Mbak Dikodron.
0: Iya.
2: Mas Abang, Mbak Saja, Mama Lani, Mbak Nia, kan ngomong ilenge, Kang Pajo, Kang B.E., Mbak Kodewo,
0: Kepulbe.
2: Terus, Jasa Raju, Mbak Saja, Mas Awas Saja. Terus, Kang Kumis, Mama Bagas.
0: Yo.
2: Mbak Nisa, Mama Ari, Mbak Pada Ari, Mbak Pada Karisma, Mama Karisma. Dah, Kusin, Dewi Jendana, Yang Loki, Jeng Lopi.
0: Oke.
2: Buat semuanya aja, Kang.
0: Yo, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cing-Cing.
2: Aja.
0: Baik, terima kasih untuk kami Barmadu bersama Milila yang ada di seputaran Aida Hakim Tegal Kota. Award didukung produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua dan yang pastinya. Selamat sore Putri Neko yang ada di Pala 25 Blok B. Bunda Ana yang ada di belakang Pasar Pepetan. Ada Mbak Jeti Warung Sate Haji Ali Putra. Matun. Ya, Sintan Ula Serung Adus. Ya. Sati lagi sibuk neng panitia Agustus langsung dengkul singletnya si kote. Yuwatri. Ya Min Aminah Siti Mas Nuha yang ada di Kertasari Kidul. Ya Mas Jainal ya Kertasari Kidul ya, selamat sore. Semua saja alhamdulillah yang ada di kertas hari Kidul. Sampai dari Baru Somplak ya, di Istara Pramana FM Tegal. Dari ini di bersama Pak Pramudiono yang ada di jalan-jalan. Wes ini modem ya, Mama Adi ya, lagi cengar-cengir di Madu Raksa. Dan Jiji, selamat sore ya yang ada di Danamari dan semua saja wes. Palane Setara Pramun ya di Padangdut, cuma waktunya secuil ya. Jadi ya semua saja wes kecakup ya, selamat sore untuk Palane Setara Pramun. Ada kunang-kunang ya, halus suara.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Waduh.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Caprete. Mohon maaf ya, mengapa dua ternyata ada duete ya. Aduh, waduh. Ntar negara aku kena tegur karo pimpinan pimen dong ini. Nanti nek duet ya, tidak dijaluk ya. Jadi tak kat ya pangapurane. Ini khusus bangsane cewek-cewek ya. Kali lagi ya. Ayo 352888 halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Yud.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Lagu ini Mas Bowo.
0: Iya, monggo Pak.
1: Lagu ini Sejuta Luka.
0: Sejuta Luka. Oke.
1: Salam perdana nih Mas Bowo.
0: Iya, siap, matur suwun.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin amin amin amin mat.
1: Jadi angine di sekolahnya tambah pin.
0: Alhamdulillah amin amin amin.
1: Terus gak papa HM.
0: Yip.
1: STM. Bambang.
0: Oke.
1: Amaneng.
0: Iyo siap.
1: Terus Kang Parto, Kang Parjo, Mama Lani. Kasnuri, Mama Wiwi. Terus Ami Bakar Madu.
0: Iyo.
1: Dasar Rajung. Terus bapaknya Uya, mamanya Uya.
0: Yep.
1: Terus Kang Awang, ada. Terus Wak Lemu.
0: Yo, Wak Lemu.
1: Garuda.
0: Iya benar.
1: Terus Mbak Lili, Sintira Pasa. Terus Wak Ia, Teh Agustin.
0: Yep.
1: Terus Kasnuri, Mama Wili.
0: Di.
1: Terus Bang Mando.
0: Mando. Iya siap.
1: Terus buat ya siapa ya, Mama Asifa, Bu Sri Ayam Cakra,
0: yo Lima Sri Kandi,
1: Dasar, Mama Jini, Bu Sri Ayam Cakra, terus Mama Nadia, terus buat balane Paramon semuanya,
0: okay. Lah,
1: Mas Tower,
0: yo siap siap eh,
1: matur nuwun
0: Mas, yup siap, waalaikumsalam dubla cincin. Terima kasih untuk Bapak Sarul yang ada di Beduk ya. Selamat sore Beduk, pegirikan-pegiringan pecapian sahabat dari Setara Pramon ya. 6145477 halo, assalamualaikum, selamat sore Ji Pak.
2: Kang Dutu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, jumlah ting ting.
2: Kang, badan hukum karo kanan protol.
0: Protol.
2: Bapak ya uang.
0: Ibu kaya uang.
2: Anak asam, pas tanggal telung bulu di situ kan malam kia kang.
0: Iya iya.
2: Kita tanggal telung bulu entah, aku betul kaya terdewek.
0: Iya iya, di jalan kali setina, di jalan setina ngono mungkin.
2: Iya, maksudnya biasanya kan anak asam mas uli tanggal 31 ada pak cakap tanggang ngono. Mungkin tembak telung bulu. Ya aku salahnya entah ngepimen, ya wis. Alhamdulillah, wis ber. Kakamu dulu
0: ting tak ding ding ting ting ding ding ding ding ting iya ayo sing Kamalia malik apa sing Alpi
2: Gusta Kamalia malik kan
0: oh Kamalia ya
2: senenge bunda
0: wow maksudnya
2: karena Kang Bawo Kang Agis semoga besar ya Kang ya
0: amin amin ini
2: orang beduk ya gak salah ya
0: iya bener
2: ini yang pas anu lagi nanti jalan lagi toko kue toko pulsa
0: iya
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, selamat sore yang punya wilayah Keturen ya Bapak HM HM HM. Aja sementara 4 lebih 47 menit waktu Indonesia bagian barat di Setara Pramon FM Tegal. Rekan menyapa yang via WhatsApp ya. Ya, yang ada di meja share power 0852 931 99588. Iya, selamat sore Bunda Siti Pengli ya. Mbak Am, ya salam buat Kang Jojo, Kang Kopidin, Kang Aryo, Kang Ibni, Nyiratu, Tagustin, Jasak, Raju, Madu, Mbak Lani, Mama Lani, Mama Hikma, Mama Nadia, Mama Mister Gotrok, Budi Abiba, Umi Laila, Mister Peter, Jenal Jahit, Mbak Nia, Gerawang Irengi ya. Ya lagunya nanti jangan dipinta lagi di Dipa ya. Itu ternyata ada wong lanangnya ya. Ya selamat sore ya untuk Madam Reganis. Ya ini yang punya nama Irwan Slavi. Ya salah yang namanya Irwan Slavi ya. Salam buat orang Kepudang Jelma. Lagunya omong segujur bane ya. Tadi malam wis dikritik jadi ulang maning ya. Kalau sore di Padangdut itu Mas, itu khusus cewek-cewek njih. Jaluk lagu mung sepujur bangke wae emang lagu de mung siji. Urling apa? Leng ngetik kuwe ora sepujur bangke tapi segujur bane. Sing leres nggih nek ngetik nggih. Terus niku nengger pas waktu di Padangdut niku khusus cewek-cewek artis singgo gincu-gincu singgo rock. Ya enggak boleh campuran, enggak boleh duet, makanya ini tadi di itu tak cut langsung karena anak cewek cowok untung gue aku lagi jagung ning buri ya. Biasanya tak tinggal melayu ning jaba ya. Urusan rumah tangga ya. Waduh aku nah. Kok bisa-bisa nyong ditegur karo pimpinan ya. Cuma request-e pendengar. Ya untuk Mas Irwan Slavi, tapi wong bumi Jawa lagune aja mung siji-siji kuwi bae. Nek ning di Padangdut nggih, niku lagune sing cewek-cewek nggih. Diharap dimengerti. Ini cuma untuk meluruskan saja. Sebabnya di Paramon itu, di Setara Paramon itu punya kamar tersendiri sendiri-sendiri ya. Nanti kalau yang duet atau yang cowok atau yang campuran itu nanti di jam 6 sampai jam 10. Tapi nek njaluk lagi ya ojo siji-siji kuwi bae. Kok nyong lagi seneng Kang, nomor anu pi lagu kuwe. Iya baik ya di belakangnya ya. Assalamualaikum, selamat sore Kang. Gimana kabarnya? Tentunya sehat alhamdulillah. Sama diri Anggi. Cinta berduri dong Elvi, salami buat Balpar sing ambik-ambik. Ya spesialnya buat jandaku yang tetap kudamba dan kusayangnya Supri yang merasa saja mentoknya grup telarap jeger hihihi dan duda kaplak-kaplak. Matur nuwun ya untuk Kang Edi Dados yang ada di Kambangan punya. Pagi ya Pak, sementara 4 lebih 50 menit ya ada sejuta luka.

0: aduh biung, aduh biung, Ana Lindu, tolong.
1: Ih, Princess Sri, kemburan baik.
0: Dilah, lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigo ne, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigo ne nyong ambil kumat maning ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ndi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwu.

0: Bupati Rakyat. Alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Bramon dari Desa Berita ya. Ada para cinta hadir ya. Tadi juga Sejuta Luka, Cinta Berduri, ada Dusta Kamlia Malik ya. Baik, 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Pak Dangdut.
1: Selamat sore Pak Dangdut, Dangdut Desa Porete.
0: Teman-teman
1: Cikin.
0: Ya turung lah, tuh yang mengkodil maning. Oh lagi siaran.
1: Iya ya.
0: Oh ngorat keloni kian pan beli.
1: Seger.
0: Oh ayam beratus bayi enak pak anu dagingnya.
1: Makan ayam.
0: Nah tuh sih lagi ngoleh wis closing lah lagi atus kayak gue.
1: Iya, makasih ngeloni sih ya.
0: Ngeset religi kan kayak gue.
1: Makasih
0: ngeloni
1: sih ya.
0: Lah iyalah ayam ratus bayi enak dagingnya kak.
1: Ayam 200 dolaran ya.
0: Nah, payu didol.
1: Payu ya. Areng-areng ngantuknya sebelah. Lagune jepe berdarah.
0: Iya, berdarah lagi.
1: Berdarah lagi.
0: Kuwi kaya miki sing wong request apa? Segujur banget. Aduh, ampun temen.
1: Neng wong lagu pirang-pirang ya, macam-macam.
0: Oh, neng komputer kuwi sahurup langka we, ora bakal muncul.
1: Iya.
0: Segujur banget.
1: Segujur sangke. Iya,
0: ampun menah.
1: Sangke.
0: Iya.
1: Salam ya. Salam pertama
0: nggo Mas Bawur. Tonok
1: Anggi,
0: ngasih
1: lagi apa nok?
0: Biasa aku neng buri we lagi. Bintang teng.
1: Balik padam. Kerja. Malam ini nyelatu
0: dan tiktokan
1: apa kita bocah kayak ke kabel
0: iya mak. Bener
1: si kok ngere nganggo kuat apa di band kripto kok
0: iya
1: ngawane wifi
0: yo iya untung gue nih gini tau nebeng wifi
1: aku tau nih gini tira sih masuk HP tira ya lima ya tanggulannya rong atas rawe mak
0: Beli
1: nyala
0: kape. Ya, tuku paketan je lebih, saya kurang 100 lebih.
1: Nah, iya. Terus
0: selama
1: si kontel
0: pailah. Jap.
1: Spesial.
0: Yup.
1: Keluarkan aku
0: saya. Ya, benar.
1: Yang umur pertama Ropa. Assalamualaikum Mas Sabar.
0: Waalaikumsalam Dubla Cincing. Ada Madam Rengganis ya yang ada di Sitanggal. Ada juga dosen Aldi. Sore Kang Bawor, semoga sehat selalu bareng diri Anggi. Terima kasih Kang Acong bersama Yusibat. Yo 6145477. Iya kalau enggak ada ya langsung pamitan. Aduh, ini kayak kuwir kali. Ayam berak adus beya. Payu. Ya dagingnya yo enak dipangan, digoreng. Wong kok dipadane ayam. Ya ku ibarat kata. Ya selamat sore untuk semua saja panelis Setara Pramon ya. Ya Kang Acong di Pagianten ya bersama Yusibat. Ada Andi Pagianten. Yo 6145477 halo assalamualaikum selamat sore di Pak.
2: Selamat sore Kang Bawor, waalaikumsalam sehat Kang Bawor.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
2: Dan dute separate
0: teman-teman. Aman Mi.
2: Alhamdulillah ya
0: Kang. Ya apa Mi? Kecubung bulung Mi.
2: Ya kena
0: wis
2: kan?
0: Ya pernah.
2: Ya makasih ya
0: kan. Waalaikumsalam Dupla Ting Ting.
2: Yes.
0: Ayo terima kasih untuk Umi Lela ya. Ya bersama Ami Bakar Madu yang ada di seputar Nair Angin Kalkota. Ayo tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan sore hari ini di Badangjut. Bawor mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Iya, pengapurannya, iya, WhatsApp atau SMS online belum bisa disapa atau lagu belum dipublish karena juga bukan sesennya, bukan di kamarnya. Selamat sore, selamat aktivitas ya. Ya, contohnya mandi tadi, ya. Nah, kingko, ya telah turun langsung aduh saya kue. Ya. Mambu-mambu apek we yang ngelangkasi nyanding kia re madam ya. Tapi alhamdulillah kalau saya tak yara apek-apek nemen lah. Pagi untuk main Setara Pramon ya sampai ketemu lagi nanti di Dedang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10 ya. Baik, segala sesuatu yang terbaik ya. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Terap Ramon dan Ramon FM Tegal. Dan bisa seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak.

0: Tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek weya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal
1: 101,5

0: Tegal. Laka, laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: konsumen pengguna Habutalk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habutop, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, guys. Harus dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madhuvitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Anda bisa mendapatkan

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Suratu satu band lima setara Bramon dangdut saporeti. Dari season kedua jodang dangdut memory, ya masih bersama power sing soblak tour HKW. Di edisi Senin 31 Agustus 2020.

0: Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman rekan dan netelan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-9958. Baiknya saat maghrib. Sekarang kita ke hiburan Dendang Dangdut Memori. Tadi ada Sama Jahatnya, ada Gedung Tua, ada Raib, ya, ada Apa Kabar, dan ada Tak Sebening Haji. Mari jumpa kita di Dendang Dangdut Memori. 3528888, halo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Pramon, jangan dulu dia sapa lagi teman-teman.
0: Teman-teman, Mi.
1: Sehat, kan?
0: Alhamdulillah, berkas.
1: Aku lagi sehat, ya.
0: Ya, sehat tuh di depan.
1: Mangane buah-buahan.
0: Bener.
1: Mantul, teman-teman, yakin.
0: Ya.
1: Gandule loh, gandule pepayane.
0: Mantul. Mantul, ya, istilah. Jos.
1: Melone durung,
0: udah tak durung
1: buka,
0: ya. Aku ya durung, weh, lagi.
1: Iya. Kau dalam kulkas betulnya lah.
0: Iya, orang apa-apa.
1: Iya. Lagu ini, Keras Kepala, Asik Amal.
0: Keras Kepala?
1: Iya, Asik Amal, kasih.
0: Eh, iya, kaya omong.
1: Keras Kepala.
0: Kaya omong kaya Keras Kepala.
1: Iya.
0: Diomong orang maju.
1: Kaya Cendrale.
0: Kaya Cendrale.
1: Salam-salam, ya.
0: Akhirnya kan, sing ngapo, sing anu kan anak buah, ya. Sing kena imbas e.
1: Iya yo lasi
0: yo. Iya melasi.
1: Iya kan ngono Bapak M gendong ya. Ora usah mlebu.
0: Oke.
1: Iya. Salam ya.
0: Yo.
1: Bunda siap dito di kowe.
0: Yo.
1: Oleh
0: cekel jenggol kesel kowe. Yo. Ngelus. Sing lede sikote.
1: Lagi kesel lah iso kok pasno.
0: Iya bener.
1: Yo.
0: Lah yo ngelus jenggol kok sing lede sikote.
1: Iya. Sing ngono lah.
0: Ya.
1: Ngayun-ngayun jajene ya.
0: Ya bener.
1: Jajene gaya gaya nama jele ya.
0: Iya.
1: Iya gaya mpor ya. Kisina nola.
0: Iya.
1: Kemudian lagi jalan mene ngidone aku sih kan.
0: Bener. Kita kaya kaya Ami.
1: Dan ini cukupnya kaya Ami jele. Jadi mudah safety. Gatun ya Gatun sehat Gatun.
0: Ya.
1: Bunda Ana. Moga sehat selalu.
0: Amin amin.
1: Obatnya jangan lupa diminum.
0: Benar.
1: Siap. Baby Belba.
0: Bapak Nur. Ami Umi sehat. Ami Umi sehat. Uwer-uwer Ici Kiwir.
1: Uwer Ici Kiwir. Bos aja war. Mama Nadia, Kak Kopidin, Isat Rayu, Mama Uti, Mbak Yunita.
0: Oke.
1: Angkas Luli, Wiwin Benda, Kang Luli. Wida Matoloyo, Sinok Sitok. Mama Lani. Ada Jojo Yeganine.
0: Iya.
1: Jojo.
0: Iya.
1: Kang Bi. Jangan lupa untuk dibawa-bawa Mama Lidia, Ami BFC, Imajina BFC, Dina Jod.
0: Nyiratu, Mi.
1: Oh, Nyiratu, Mama Amel, Mama Aldi, ya, Sting, kayo, Mama Aldi, apa ya?
0: Modem, modem.
1: Modem.
0: Iya.
1: Walemu, Mama Jasuli, Bunga.
0: Iya.
1: Walemu, Lapasa.
0: Baik, Roja.
1: Lalu, Mbak Lili, Bunda Roja. Iya. Mbak Pur, Bapak HM.
0: Iya.
1: Iya. Mandela,
0: Cacak Laju, Suhaja,
1: Umi
0: Habibah, Pak Jekon,
1: Mas Awang,
0: Mas Aja. Ya sehat, Mi, Umi sehat.
1: Sehat.
0: Sing lusul dengkol, sing lada sikote.
1: Ayo ngurung kok di pesenan mani,
0: mudah. Ngurung pesenan mani, ini lho. Oh.
1: Ngurung kok pesenan mani.
0: Oh.
1: Atau baksone apa enak.
0: Iya, iya kayak kue ya.
1: Iya, Abi dong anaknya kayak pesenan.
0: Iya, benar, Mi,
1: Mi. Iya, Kang Komis, Mama Bagas. Mbak Nisa, Mama Ali, Bapak Le Ali, Bapak Le Kalisma, Mama Kalisma. Dah Gus Bin Yusuf, Bapak Le Kuya, Mama Kuya.
0: Iya benar.
1: Ini lagi telanan bolu.
0: Iya telanan bolu.
1: Ayang, ayang, ayang Linda.

0: Arul.
1: Dan Ujil, Erwin.
0: Ya, lagi capek jadi lomba terus. Mending nggak oleh hadiah.
1: Dobrek.
0: Septi. Mending.
1: Si menang mau kang. Dan Tegal.
0: Yeah.
1: Si ngoli motor. Wong cebong kang. Oh. Bahtiar Yusuf.
0: Alhamdulillah.
1: Minggu oli. Berarti pernah ke channel saya
0: itu. Iya benar.
1: Iya, oli motor. Iya. Bahtiar Yusuf.
0: Bunda Siti Bengli.
1: Bunda Siti Bengli.
0: Ya.
1: Udah tadi
0: ya. Tau
1: lihat mesin lo kan?
0: Iya, lemes karo isin. Iya, lemes karo isin, nanti ini lempok. Udah
1: dikali kabe ya?
0: Iya.
1: Jadi kok kabe megang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumlah cing-cing.
1: Ajas.
0: Iya.

0: Ayo terima kasih untuk kami Bakar Madu bersama Milela yang ada di Air Hakim Tegal Kota. 6145477 Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geng Lute Soporete.
0: Teman-teman Ici kewir.
1: Yo.
0: Alhamdulillah berkas waras terkenas iso tuku beras.
1: Tuku beras, tapi utamakan beras.
0: Iya, kaya kue. Lawo-lawo gesek lah apa-apa nih ngirim sole. Di nasi. Iya. Ya kue.
1: Pengorbanan. Alamnya perdana buat Mas Tabor ya.
0: Oke.
1: Gede angin pasang lalu yang bertemu dengan Pasar Madu bermelela.
0: Iya, oke.
1: Buat dikacara manis ya.
0: Nuk
1: Hikmah, Nuk Wiwin, Nuk Ninya.
0: Iya.
1: Batu-batu di Mama Wiwin.
0: Oke.
1: Nuk Hireng, Rio Pestek ya. Nuk Lani, Mana Dia
0: Pemandu. Oke. Ini pengorbanannya, pengorbanan Mansur?
1: Pengorbanannya, apa?
0: Roma.
1: Roma ya.
0: Oke, okay, ya wes lanjut.
1: Terus buat Mama Dia ya.
0: Yo. Empat sekawan.
1: Iya, empat sekawan ya. Terus buat Marti Kang Sarno, Mama Dia, Kang Parto, Mali sama Tagu. Terus buat Ibu Sungguh ya. Kawasan Jumagung semuanya, Mama April, Mama Bayi, Mama Mita.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam pendatang baru ya, selamat malam
0: pendatang baru.
1: Pendatang baru ya, buat Karim
0: Bila, okay.
1: Mama Abdila ya,
0: Mama
1: Takra, buat
0: Ica, Bang Kecret,
1: Bang Kecret, kenayasa ya.
0: Iya
1: iya ya, kan cuma terhadir ya.
0: Iya
1: Kecret ya.
2: Selamat malam Kang Bawor.
0: Kue Bang Kecret.
1: Bang Kecret, selamat malam. Yo. Ya
0: Papa HM, HM, HM,
1: HM, terus buat Bunda Septi ya.
0: Iya, bisa.
1: Mami Tika Launi ya.
0: Iya, benar.
1: Selamat malam. Terus buat Pak Hatoma
0: Mai, iya. Ya lu duit ya.
1: Pak Hato.
0: Iya.
1: Terus buat Rinil ya.
0: Ngopi Kang Paje.
1: Apa man?
0: Wae uwer-uwer iki ki wir.
1: Uwer-uwer iki lagi ngopi cover.
0: Ya, wae lagi ngopi ning arep.
1: Iya,
0: iya bener.
1: Terus buat
0: matri Mama Nuha. Karun Aminah. Malang malam Kang Mas Parjo. Ha ha ha ha. WK.
1: Apa sih?
0: Sing lagi ulang tahun wingi.
1: Oh. Dok Hikmah.
0: Ya.
1: Selamat malam Jun.
0: Iya.
1: Terus baca sakan Jun mo ya. Ibu suara Kang Tarno dia ke toko tik.
0: Iya Kang.
1: Kang Raju ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya. So
0: malam. Lima bidara ini enak
1: weh.
0: Dua si jiwa ribut. Lima.
1: Oh,
0: saya
1: dari
0: nomor 4 nomor sampai ya. Iya. Oh, 5 minum aku. Saya nak kepitingnya Trisno. Iya.
1: Iya.
0: Iya. Mama Ana. Mama Pilih dong pura fasa. Malam AA Jojo.
1: Malam juga. Tak enak.
0: Saya ngelus-ngelus dengkol. Kasih ngelada si kote.
1: Oh,
0: iya, bener.
1: Iya, selamat malam juga ya. Terus buat paket tubuh gantu ya.
0: Iya.
1: Mau Winda Karibelingi, Pemain Karisma. Terus buat Bunda lagi ya, Mama Anies. Terus
0: Mama Anies
1: ya, Mama Gila Bulu-Bulu.
0: Yo.
1: Terus kawasan Kuningan oh ya.
2: Nggak ketemu maning ya Kang Parjo. Nang gue siput.
0: Weh. Tuh nih siput kering. Nang gue siput.
1: Siput ya.
0: Iya.
1: Dengan Kang Mas Parjo juga ya.
0: Iya.
1: Dan sambal yang ditara para.
0: Iya. Nggak canggingan ya kenal Bang Kecret.
1: Iya kena gue. Ayo dewek aja nang gue.
0: Iya.
1: Nggak
0: canggingan ngunung buah apa buah apa.
1: Canggingan iya
0: lah. Ngeri dia ngeseru gue canggingannya lima. Lah kok nek gak loro nyong siji ya kowe. Kayak kowe kak.
1: Terus.
0: Ya.
1: Ya
0: kan tahu. Ya. Wajar mau wajar mimani wani meneh. Eno jelese ya Kang, meletek tengah.
1: Ya gue.
0: Ya iyalah. Kowe jemblem ya bener.
1: Metuk-tuk
0: ngono kowe. Isor-isor keseng ora apa-apa. Ya bener.
1: Terus
0: Pak Mahatna
1: ya.
0: Oke.
1: Kang
0: Peter.
1: Kang Peter.
0: Ya,
1: Kang Sena. Tok Dalam Zain. Yol juga ya.
0: Ya, piol. Bapaknya Kuya, mamanya Kuya.
1: Oh, bapaknya Kuya, mamanya Kuya.
0: Karo empat bangir cuantik.
1: Cuantik.
0: Mamanya Kuya, bapak mamanya Ari. Mamane Karisma. Terus apa ku jeneng jine? Kowe Mbak Sada Widaren.
1: Oh, Mbak Sada ya, Mas Abang ya.
0: Oh, delet maning. Oh, September tanggal 18 bapakane Karisma disunat.
1: Disunat.
0: Iya, dumbeng-dumbeng sunat. Oh, tanggal iya, tanggal 18 terus dia tanggal 20 wae apa pira?
1: Tanggal 20-an ya.
0: Enda bucil. Enda bucil.
1: Sunat pindu Bandari semua berarti ya.
0: Iya.
1: Terus buat yang Robi ya, Robi dan Budi di Pecidana, Ecita.
0: Oke.
1: Buat apa ini ya?
0: Ya. Wa'i'a.
1: Iya. Terus lanjut buat Kang Ibu Yardila ya.
0: Iya benar.
1: Terus Samung Sama Urayati, Mama Ardio ya.
0: Yuk.
1: Terus buat Mama Imuna.
0: Mama Imuna.
1: Ya.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Iya, jare ngomongnya yang Raju Ridi, kepitingnya lagi angel jare sapa?
1: Gampang
0: gampang. Gampang gelem ning pasar ngono sing penting duwite. Pi meni angel apa ne? Iya, sampeyan duwite ku ya oleh kepiting rakan jiwa loro. Nah, kaya kowe judule oleh.
1: Iya
0: kowe ya. Ning pasar Cindhe ngandong.
1: Iya.
0: Iya. Iya bener.
1: Bambo ya. Aman
0: lewat
1: Bang.
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Oke. Yo. Selamat
1: malam. Buat
0: semuanya
1: Mas.
0: Yo benar Uci. Oke. Minamin. Wah nyeratu wi yamin.
1: Ya Mbak Maimuna. Monitor
0: iki lagi nyendol sih.
1: Iya terima kasih ya Mas.
0: Yo.
1: Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dibla Jengjeng.
1: Yo.
0: Oh iya Kang Parjo yang ada di Karang Malang, Desa Karang Malang ya. Selamat malam untuk warga Desa Karang Malang semua saja tanpa satu-satu persatu. Sapaan dari Setara Paramon FM Tegal. Ya Bapak didukung produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Selamat malam untuk semua saja ya. Gak bisa disebut satu persatu ya. Iya. Setahun masih terasa, memangnya orang adus setahun masih terasa. Apa sih setahun masih terasa? Hujan gerimis. Iya. Wego. Obat mopo. Lomba-lomba ya terakhir ya.
3: Ingin

Ya tahu lah. Somblak-somblak kentir-kentir ini ya rodok pinter. Mangane ngene wis dikecewain ya sampai ujung semut bae sungkan. Cukup sampai di sini saja. Ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanjung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, 3 kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya, oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotik Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotik Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02, Debong.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna,

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, kembali ke 101.5 Star Ramon Tegal. Dangdut Esaporete. Angka 1 ya. Spesial buat DKK Duda kaplak-kaplak. Ya sapa wae sing penting Duda wis pokoknya ini. Ada pengorbanan nih hadir di ruang dengar panjenengan. Ada juga keras kepala dan ada di hujan gerimis. Ya. Sapa kembali 352888 halo. Assalamualaikum, selamat malam Stara Paramon.
1: Waalaikumsalam Mas Bor. Stara Paramon SN.
0: Dangdut teh.
1: Sapore teh.
0: Teman-teman.
1: Yeah.
0: Oke.
1: Saat jumpa pertama.
0: Bawor ya. Ya oke, okay, makasih.
1: Berkah barokah.
0: Amin.
1: Kase kebe.
0: Alhamdulillah. Ora mungkiri, disyukuri lah nih.
1: Kue komplit.
0: Yes, iya.
1: Minumane komplit.
0: Wah, wis pokoknya wis alhamdulillah.
1: Abangane komplit.
0: Wah, alhamdulillah kowe tanya sing penting.
1: Minumane komplit. Umuran dene sing ora komplit.
0: Nah, kapan tarokane? Jam 8 mangkat apotek, mulai jam 3 jam 4 siaran teko bengi, teko jam 2 kapan tarokane? Pret lah.
1: Salamin kok Mas Bawor ya.
0: Yo, makasih.
1: Wis mlebu sapa maneh?
0: Sing wis mlebu Ami Bar Madu.
1: Ami karo Ami Amale.
0: Ya Warung Parjo.

0: Mas Parto. Ya.
1: Kata-kata malam ini rindu itu akan hadir, tapi jika kita tetap berpikir positif, memupuk cinta, LDR ini tak akan menjadi penghalang.
0: Kening kata-katanya kayak wong wetan.
1: Tak, sing duwe 8 huruf.
0: Monitor
1: ya.
0: Ya malam Mas Win.
1: Ya,
0: terus nge apa kumis ya.
1: Ya.
0: Walemu titirofan sa. Okay. Terus nge akat tupu-ketu pangkong ibu ide. Trio tiket teramani.
1: Ya.
0: Mama Ikma, Mama Wiwin Bania Wongire. Terus nge Kang Parto abe-abe Mama Lidia ya.
1: Oke. Okay.
0: Terus nge ayo Om Sano yo Martin sang ini Abdi le ngadi ni Wati yeah. Kada aku sing halo ing ngopi wae ape kita Mama Frida pasukan ibu buku
1: gemoy
0: Mama Mita Mama Dinda Mama Bayu Mama April
2: ke ganti 8 huruf Mas Bawor ganti maning anyar alias baru Mas
1: kalau saya tahu 8 huruf itu siapa baru. Tapi cuma sebatas tahu saja.
0: Iya wis mbae Mas Bawor. Iya. Yeah. Ibu tunggu ya karo titip maning iki. Oke.
1: Nyiratu. Yo nyiratu.
0: Karo Mas Lang-lang bone ni ya.
1: Iya. Yeah.
0: Pokoke maatun apa alo kumariati mainan iki.
1: Oke.
0: Tonjong bae kan unit kang itu dadok.
1: Oke.
0: Bapak dikontrol. Pamandur.
1: Oke.
0: Siap. Terus ngopo ndasal. Mari tumpeng kemrutuk wa

0: you.
1: Okay.
0: Yo siap.
1: Wer
0: ece kevir.
1: Manes manes.
0: Kang kau pidin.
1: Kang kau pidin. Benur kanti.
0: Ece.
1: Trikase nama kilang watirnya malam. Terus ayo. Apa ya?
0: Mama Anjas, semoga Mama Anjas.
1: Mama Anjas. Terus Bunda Santi juga.
0: Yo. Oke, siap.
1: Sial lo. Keluarganya malam ya.
0: Yo, siap.
1: Sama anak-anakku.
0: Oke. Okay.
1: Supre
0: ngotri
1: opet. Yup. Supre maning.
0: Yup.
1: 8
0: huruf.
1: Ternyata monitor ya.
0: Monitor. Nah.
1: Iya makasih.
0: Katon dong ini katon.
1: Iya makasih ya.
0: Yo.
1: Tiket Tegal Semarang.
0: Eh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dupla Cincing. Pak Yom Mamalani yang ada di Munjung Agung, selamat malam semua saja yang ada di Munjung Agung ya. Ada juga Bunda Santi Purbowo ya. 614-5477. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara peraman Tegal.
2: Halo juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Didi, didi, didi. Sarang saha iya.
2: Yang CMI.
0: CMI, di mana kafe CMI?
2: Di mana-mana.
0: Di mana-mana ya. Jika curi gua itu di mana-mana ya.
2: Beda, tapi lain batu Juri, ngomong
0: Juri mah somplang. Oh, penyiarnya baturnya Juri. Mending ya, mending temannya Juri kok. AABB daripada manusia.
2: Terus?
0: Ya, ditenang kebaikannya. Undu-unduannya suka teki.
2: Suka teki itu apa?
0: Suka rumput.
2: Oh, rumput suka teki kan bagus itu buat jamu.
0: Ya, itu suka teki.
2: Ya udah biarkan aja, jangan mengharapkan kebaikan itu dari Allah aja.
0: Iya, iya, tapi ya setidaknya menghargai raine nyong. Aku
2: siapa tuh?
0: Ya ada aja lah.
2: Oh, gak mau tahu ya?
0: Iya.
2: Cukup tahu bahwa
0: ya, ya, ya kan ngedek dewek radio dewek kan di online nih karo anak buah.
2: Apa?
0: Ya kuwe ya.
2: Anak buah.
0: Iya kan ngukon ngomongin anak buah.
2: Anak buah siapa?
0: Ya anak buah saya.
2: Oh.
0: Oh, bunder. Cemi, naon kawina?
2: Itu ek naros kabar sulap semah damang kabar.
0: Oh, alhamdulillah berkah suara terginas. Isa tuh ke beras.
2: Barang si cantik kan
0: juga. Waduh tuh.
2: Alhamdulillah semoga saya selalu
0: berkah. Iya.
2: Tidak kurang beras ya.
0: Iya, Cemi. Leres.
2: Pantes, Wak.
0: Ya, pantes. Sorry.
2: Aku pengen lanjutnya itu ya. Dari cedah di kada apa aja sih?
0: Dan tadi sudah angka satu.
2: Oh iya ya. Aku monitornya lagi pas Mama Rani.
0: Namun.
2: Apa?
0: Sesal lah, sesal.
2: Lah nggak sesal, udah sesal mangke yang terakhirnya. Suaranya kan sampai malam.
0: Suaranya sampai jam 2.
2: Oh iya, pakai pagi. Apa sih ya aku
0: ini Mas Arpanya lagi ada kepentingan.
2: Ya,
0: kan,
2: pasti sibuk mau itu sih awal bulan. Ya. Tapi udah sibuknya lah awal bulan sudah.
0: Akhir gitu, bulan nuh. Iki akhir bulan nuh.
2: Iya akhir bulan bukan awal bulan. Jadi sekarang mah akhir bulan mau awal bulan
0: maksudnya
2: kayak.
0: Iya.
2: Aku lagunya apa sih?
0: Lo? Kader.
2: Iya apa sih?
0: Ya sesal.
2: Tengah
0: Omko. Nyiratu.
2: Nyiratu, sehat nyiratu. Saya selalu bareng suami tercintanya ya.
0: Oke. Okay. Ya wis lah, kui baik lah, wis lah.
2: Naon aku lagu.
0: Ya senangun wae wis. Nanti dipilihkan ke urang langsung.
2: Dua atuh.
0: Ya dua. Satu wae belum tentu, dua.
2: Kenapa belum tentu?
0: Dasar cok. Dasar cok Emi.
2: Aku akan protes kalau tidak. Aku yang online kan. Protes loh.
0: Sarjo Emi.
2: Itu baik. Aduh udah mansur teh.
0: Naon?
2: Naonnya?
0: Menyesal.
2: Benalu cinta.
0: Saya juga hidup nggak ter. Saya hidup ya nggak terlalu benalu nemen.
2: Ini malah aku ya, kalau misalnya aku kan suka dikait-kaitan dengan pribadi orang.
0: Oh kayak gitu.
2: Enggak itu cuma lagu.
0: Iya Cemi, mohon saya mah guyon Cemi.
2: Bang, itu bahwa itu tidak pernah jadi penalu-penalu.
0: Ya, saya nggak pernah jadi penalu.
2: Iya, bahwa itu kerja keras sendiri sampai mati-matian.
0: Tuluyung. Hmm.
2: Itu aku kan yang
0: udah tahu. Udah tahu.
2: Ya iya, bahwa kalau udah lagi itu satu-satu sampai mati-matian nyawa aja taruhannya.
0: Nyawa we di dilakoni.
2: Cuma kadang-kadang ya seperti itu.
0: Namanya. Kadang-kadang kentir.
2: Manusia itu tidak selalu gimana ya, tidak ada sempurna ya manusia itu.
0: Iya. Rokok tuton kretek aja beli sendiri, nggak pernah minta.
2: Tuton kretek. Makanya seperti itu kalau
0: makannya upuk, makannya upuk galo rokok 5.000. Sekarang tak beda rokoknya ada bajunya.
2: Oh gitu.
0: Iyalah.
2: Di bajuan.
0: Iya, rokoknya
2: ada bajunya.
0: Kayak iya, hidung itu kan ada bajunya.
2: Iya kau. Ya udah seperti itu kan bawor.
0: Enggak.
2: Karena lagunya kalau aku minta lagu jangan di samain atau gimana gimana. Ini mbak aku minta ini itu.
0: Iya Cemi, nyaho terangin.
2: Karena batang bawor.
0: Ya.
2: Semoga. Dipanjangkan usianya sampai Aki gede sampai Aki suka.
0: Amin.
2: Rezekinya juga melimpah dan barokah.
0: Amin.
3: Semoga kamu bahagia.
0: Amin.
2: Terus, yang baru turun makasih Mama Lani, salamnya saya selalu banyak.
0: Iya.
2: Di sana baru ketika
0: ini. Iya.
4: Mau nero kok kayak butuh saya kianap bajunya ya Mas Bawor Samsung Refill.
0: Widi.
2: Iya
0: iya Lani.
4: Selamat malam Tete.
2: Malam juga.
0: Sa Elsa tanya. Mama Elsa.
2: Oh Mama Elsa. Aku nya nggak ngerti dirimu yang ngomongnya seperti.
0: Sa Elsa tanya.
2: Sa Elsa orang mana tuh?
0: Orang Bukatejo.
2: Oh Bukatejo.
0: Mama Elsa.
2: Oh Mama Elsa.
0: Putri Kodok.
2: Bukan Mami.
0: Bukan.
2: Ada Mama Hasnah juga ya.
0: Kalau Eca ya. Sendiri lagi yang ku kenal dulu.
2: Eca.
0: Eca, terus saya kenalnya dulu waktu itu.
2: Oh, salam kenalnya Pak Eca.
0: Ya, salam ya buat Eca ya, Cik Emi.
2: Iya, iya nanti plak.
0: Ya.
2: Nanti bukan somplak sih dulu mah.
0: Dulu tak iya, nggak somplak bener ya. Dulu ini apa adanya.
2: Kang Doli juga belum masuk ya?
0: Ya belum.
2: Buat Kang Doli juga saya selalu banyak banget nanti juga ya. Selalu ada Mama Sia bareng Mas Agus Boiler. Ami. Bakar madu bareng Milenanya saya selalu. Mobi juga ya saya selalu ada Mama Neng juga bareng Bapaknya saya selalu. Dan Kang Bajung bareng Ibu adanya juga saya selalu. Kang Doli bareng Mas Lebatannya juga saya selalu. Ada Kang Peter, Kang
0: Peter. Mas Joko Tingkir, selamat malam Joko Tingkir.
2: Joko Tingkir, Joko Sembung, Jaka Timur. Kang Piyol, Kang Piyol. Kang Ganteng juga Kang Aki. Ibu Ida Martoloyo, Kang Denal, Jai Denal, tiga-tiganya. Bapak Peter, barang empat anaknya juga. Ada Bapak HN, Dato' Lawi, Pak
0: Hanya. Okay.
2: Cucunya ya. Buka online tuh lucu banget ya. Opal, dede opal ya.
0: Iya benar.
2: Terus Kang Ini Abdillah juga ya, Nyeratu juga baru suami tercinta saya selalu. Ada Mama Ani Songo, terus Umi Habibah Pade Gondong Yumati Kang Sarno. Terus ada Mama Uti, Mama Silmi, Ibu Santo yang Tahu, Kang Uang juga, yang Kang Sahrul ya. Abah Sahrul bareng Mama Misalnya juga Mas Rendi.
0: Iya siap.
2: Edi Santoso ya. Terus Kang Edi Dadus, Kang Fato, Kang Parjo, Kang Ari, terus Mbak Ilah Tower, Pak El Felisi. Ini bareng Mas Pramudionya. Terus Imam Cura tuh Al Arubi, Kang Aryo, Toko juga ya, Stecita juga ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kopidin, Adi Pagiatin juga, Bapak Nek Karisma. Ada Mama Nek Ari bareng Bapak Nek Ari, Kang Anto Kumi cari monitor saya selalu ya.
0: Gaji.
2: Terus ada Pak Bagia bareng Ibu Gurunya ya. Ini juga ya, Pak Kembang Pong, Mas Jensi juga ya. Mbak Cika Leoni udah masuk monitor
0: sama belum, Cika. Iya, mungkin ya. Sudah ya.
2: Kan bareng Bapak juga, Mama Alisa bareng Agusnya. Aburkon, saya selalu di sana.
0: Kami
2: di Aksar bareng.
0: Kang Joko Tingkir.
2: Ya, Kang Joko Tingkir kan udah tadi.
0: Iya.
2: Kang Jabidin bareng Ibu Bisirinya juga.
0: Iya.
2: Kang Gotrop juga ya, Bude Mok juga ya. Terus ada Mak Niwa Atto.
3: Oke, okay, benar.
2: War. Mm-hmm. Ya selalu ya. Dewi Mecahya juga, Kang Akbar juga ya,
0: Mbak
2: Hikmah yang ada di sana bareng masjidnya ya, terus ada Mama Hikmah juga, ada dua ya Kang Bawur ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya udah salamnya buat semuanya aja.
0: Ya Cemi, benar.
2: Oh itu lagi penakan aku lagi pada monitor ya, yang udah dibutuh lagi, kamu udah jangan miskonsul lagi ini. Jatuh akhirnya.
0: Ya Cemi, ya salam Bang Eca yang kayaknya.
2: Apa?
0: Salam kanggo Eca sama Engke, salam.
2: Oh iya, nanti dibilangin sama Eca ya.
0: Iya.
2: Emang pernah apa?
0: Ya. Ya, rahasia lah.
2: Oh gitu.
0: Kepo.
2: Yang tahu
0: bawon. Yang tahu
2: bawon. Kepo loh, ya. Bawon juga suka kepo sama.
0: Ya Cemi, ulah kepo aja nama.
2: Kenapa?
0: Ya enggak wae lah.
2: Kenapa?
0: Pokoknya sampaikan wae salam nak, kayak gitu. Lah itu
2: pinter kodek pengen menang sendiri wae.
0: Iyalah.
2: Ya udah salamnya buat semuanya aja balanya para mon, semoga sehat semuanya ya.
0: Kang Bawor, Eca itu siapa? Rahasia.
2: Kata siapa?
0: Tuh ada yang tanya.
2: Gak tahu, aku juga.
0: Gak tahu.
2: Gak tahu Eca itu siapa?
0: Gitu.
2: Di sini Maya Eca tuh tukang gas laki-laki Mang Caca.
0: Selamat malam Teta Agustin.
2: Malam oke.
0: Yuwatri.
2: Sehat selalu ya
0: Yuwatri. Ya, karena Min Aminah Mas Nuha.
2: Itu barang itu ya, semoga sukses di sana ya.
0: Ya, lagi streaming di Bekasi lagi. Ya, yang mana? Jam-jam segini lagi ngitungin duit.
2: Iya. Lagi mau tutup.
0: Bener.
2: Buka lagi. Enggak, 24 jam.
0: Kan? Enggak, tutupnya jam 10.
2: Aku juga dulu ada di Bekasinya di itu. Di Pasanggrahan, Mbak, itu.
0: Pasanggrahan.
5: Selamat malam, Teh Agustin.
2: Malam juga, Aju.
0: Bukan Teh Agustin, Aju Joca, Emi.
2: Iya, salah itu. Mungkin suaranya sama ya. Salah dengar itu telinga kembali kayak. Ya udah semuanya aja.
0: Ya.
2: Atur nuhun buat Kang Bawornya.
0: Oke, okay, mangga, Sob.
2: Makasihnya juga buat Kang Bawor.
0: Atur nuhun.
2: Assalamualaikumnya buat Kang Bawor.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Yuk,
0: waalaikumsalam jumpa cincing.
2: Ya.
0: Ayo atur nuhun pisan Cemi, nong aya di Pramuka Kuningen. Ya kasadayana nong aya di dataran Sunda. Atur nuhun atas kebersamaan dan kesetiaan anak ke Radio Stara Pramono Tegal Tangtosna. Kasadayana di dataran Sunda Daramang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo sementara 7:37 menit waktu Indonesia bagian barat di studio Stara Pramana FM Tegal. Disapa ya WhatsApp atau SMS online yang sudah masuk di meja share power 0852-931-99588 dan tentunya masih didukung dengan produk-produk PT Denatur. Baik ya, assalamualaikum, waalaikumsalam dari kawasan Bantar Bolang hadir Kang Bawor. Ikutan dangdut lawas, salam-salam KP Baywes. Balane Stara Pramana FM Tegal ya. Biru putih cincaku dari Iga Nurjana. Spesial buat Mama Lani, sehat selalu ya Mama Lani. Juga salamnya buat Mbak Arin ya. Mbak Arin ya nanti tak sampaikan ke beliau. Kata-kata malam ini rindu itu akan hadir, tapi jika kita tetap berpikir positif, memupuk cinta, LDR ini tak akan menjadi penghalang. Waduh. Yo, Kang Kanceng yang ada di Pemalang. Sehat selalu ya di Bantar Bolang sama saja. Selamat malam yang ada di Bantar Bolang ya. Kalau menginginkan produk PT Denatur ada di Apotek Bagong saya ya. Kalau di Sumingkir ada Amelia Pharma ya, itu baru ya. Baru 2 bulan ini menjadi agen kami ya. Mama Hikmah dan Tiga Darah Manis ya. Hadir Kang Bawor lakune yang terbaik di Nurjani. Spesialis Banu. Super spesialis for my heart. Makasih Kang Bawor. Makasih kembali Hikmah.

Kang Muzon dan di Waru Reja masih Kang Bawor. Iya, Kang Muzon bersama Mbak Rohayati ya. Pagi amat malam Kang Bawor Cik Givir Peter di Bengli hadir di acara Dendang Danin Memori. Salam Minggu Kang Barjo, Kang Piol, ada Kang Akil, Om Kasnuri, Bang Al, ada Kang Doli, Ami Bakar Madu, Milela, Mbak Am, Kembang Bang, Rama Malani, Mbak Nia, Teteh Agustin, Nyeratu, Mutri Kisen, Rama Manadia, Ibnu Abdillah, Kang Syahrul, Om HM, MM, Sasek Rajum, Goberne, Setara Paraman KB. Kang Bawor, matugas saja, terima kasih Kang Peter. Terima kasih untuk Kang Wer-Wer-Wer ya. Kang Uwer-Uwer Ijikiwir telah hadir. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor. Gimana kabarnya, tetap sehat. Semangat. Nikmati hidup ini, hidup menduda ya Kang. Iya, suara ku senteng maning ya. Minta temannya nong bila aku sadar. Salamnya buat Walpar sing apik-apik. Spesial buat jandaku yang tetap eksis komunikasi dan harmonis hubungan kita berjiwa. Mentoki grup telap ceger, dan dugra kaplak-kaplak. Matur nuwun ya Kang Edi Dados yang ada di Kambangan Punya. Kang Joko Tingkir, hadir. Ramadha Merganis ada Watri. Sing lagi ngitungi cuan ya. Pan tutup jam 10 ya dirit maning ya. Baik, di kesempatan malam ini ya untuk WhatsApp SMS online di cancel dulu, nanti di sapa di season berikutnya. Ih, Bawor kok nyelotek enteng suara nih, padahal aku gak nginum ini, gak nginum itu. Apa ya pimen kie. Baik, biru putih cincaku, ada Ike Nurjana. Ini masih di dalam YouTube ya, nanti mau di download ya. Iya, spesial Mama Lani ya. Asik. Alush. Ini masih di YouTube ya. Nanti

0: Wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang maning.
1: Iya, tulung, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak mangkat disit ya.
0: Kie, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habut

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon Tegal Dangdute Saporecil. Ya tadi sudah ada ya, ada Teras Biru Maggie Zet, tapi ada Pendalu Cinta Setelah Jumpa Pertama dan Biru Putih Cintaku ya. Mas Kanjeng yang ada di Bantar Bulang sehat selalu tentunya. Baik, 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Setara Pramon
0: dan sutes sepor.
1: Cikiwir.
0: Cikiwir, Kak.
1: Iya, okay. Sehat ya, Mas.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas, iso tuku beras.
1: Alhamdulillah ya. Bune remaja ya, Mas.
0: Remaja, oke, okay, siap.
1: Ya, salamnya buat Ted Gustin dan okay. Kita Jiro Kelohin.
0: Yuk.
1: Semelani Kang Wardo, Kang Doli.
0: Oh, oh.
1: PE.
0: Oke.
1: Piol.
0: Yuk.
1: Sama Renggani. Terus apa? Terus Papa HM.
0: Oke, okay, siap.
1: Terus Piol. Terus Yuwatri.
0: Yo, Yuwatri. Iya. Yeah.
1: Buat Mama Adi.
0: Yo, oke, okay. Pangkatan ngomong apa? Yeah.
1: Bapak Kiwi bersama
2: Wah bener Kang Bawor, tai kucing rasa coklat.
0: Iya, tai kucing rasa coklat. Wong nang lagi kasmaran kan?
1: Ya.
0: Ya. Yeah.
1: Terus buat kopi di Kang Pendatang Balu.
0: Pendatang Balu. Oke. Okay.
1: Terus buat Ami Pekar Madumi. Mama Hikmah, Mbak Hikmah.
0: Yo.
1: Buat Bapak
0: Nek
1: Uya.
0: Yuk, oke, okay, siap.
1: Terus Dewi Kunti.
0: Oh, oh, siap.
1: Madam, selamat malam, Madam.
0: Yuk, yang duwe jembatan matching.
1: Iya, jembatan matching.
0: Iya, bener.
1: Jadi ini rupu ya, si. Mas.
0: Iya,
1: Iya, Bunda Ate.
0: Yuk.
1: Terus buat Sang Wisnu.
0: Iya. Mama Elsa, Mama Elsa.
1: Mama Elsa, selamat malam.
0: Ndak remah cong. Nih Madura, iya. Yeah.
1: Mama Nadia,
0: oke. Okay.
1: Ya. Ya, buat semuanya ya.
0: Ya, mangga mangga.
1: Mas Bawon.
0: Iya. Yeah.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin amin amin.
1: Taronok anginya ya.
0: Iya, yeah, siap siap.
1: Iya, sepreng sama Mas Erwin.
0: Oke. Okay.
1: Sehat selalu. Makasih, Mas.
0: Yuk. Waalaikumsalam, Dubla Jinjing. Pak ya ada Eka Tonjong ya. Ya yang ada di Tonjong Bumi Ayu Linggapura Baguyangan ya. Kapan dari Paramon. Yup. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
3: Dangdute Saporete nama.
0: Idi kuyane Saporete.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Sehat yang bawa.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas, ora kurang beras.
3: Masak-masak sendiri ya.
0: Yo iyo angka satu.
3: Aduh.
0: Iya. Bener.
3: Teman ya,
0: iya, pas bener. Ki lagunya apa, Ki?
3: Bagai ranting yang kering.
0: Bagai ranting yang basah.
3: Kering.
0: Yeah.
3: Lagi orang hujan.
0: Iya, yeah, benar.
3: Lagi orang hujannya kering
0: apa? Oh, iya benar. Yeah.
3: Salamnya ya.
0: Yup.
3: Niki makasih ya. Salamnya ya Mbak Eka Tonjong ya.
0: Okay.
3: Bang Erwin ya. Iya. Lanjut.
0: Yeah.
3: Yeah.
4: Salam kenal dari Wong Munjung Agung buat yang lagi online.
3: Salam kenal juga okay. Mama Lani okay. Yang punya 8 huruf.
0: Betega
3: nih.
0: Yo.
3: Betul apa durung?
0: Yo lagi mulai neng MDA paling biasa nih.
3: Oh, durung balik ya Lanjut.
0: Oke. Okay.
3: Om Kak Nore.
0: Iya. Yeah.
3: Mama Wibin.
0: Oke, okay, yuk.
3: Terus Mbak Nia, Barang Wang Irengen. Terus Mbak Hikmah.
0: Hikmah.
3: Barang okay. Kang Jojo ya.
0: Yuk.
3: Terus Abah Sahrul.
0: Iya, Abah Sahrul.
3: Nah, kayaknya wis balik ya.
0: Iya, Mama Mama Ari, Bapak Ari.
3: Oh, monitor.
0: Ya, mri monitor lah.
3: Tak tebil kah ya.
0: Iya. Yeah.
3: Mama Ari, bareng Bapak Nari. Terus Mbak Sangaja bareng Kang Awang ya. Bapak ne Karisma sing di depan di Buceli.
0: Ya, ya Pak di Buceli maning kok.
3: Pan Doyoti ya kan.
0: Ya, heeh.
3: Terus kae yo. Mama Elsa.
0: Bapuri. Kang Sarmudi. Kang Sarmudi jam yang Surabaya. Yo.
3: Terus mau apa ya lebih ya. Ya ini bakar maju.
0: Mie bakar maju.
3: Iya. Ya. Terus kae yo. Sing
0: duwe
3: es cendol.
0: Ya, cendol dawet.
3: Iya, cendol dawet apa okay, ya?
0: Oke. Wantes cendol dawet.
3: Iya, Mama wantes ya. Barang
0: Wayuning Hai. Ning Hai
3: ne ya. Terus kae yo.
0: Selamat cendol. Malam Pak Haji Imam Pujiat Moko bersama Mbak Haja Siti.
3: Buat Pak Haji siapa mikir
0: Imam Pujiat Moko.
3: Imam Puji
0: Atmoko bersama ya. Bu Ajah Siti.
3: Ya.
0: Yuk di Udi Harapan Jaya.
3: Iya. Lanjut.
0: Yuk.
3: Pak Ketu bareng Bu Ketu ya.
0: Ah, oke. Okay.
3: Terus Kang Hendro bareng
0: Pak Ismailin. Ya. Yo benar.
3: Juragan apa ya? Oh, Bu Mandor, Pak Mandor
0: yo,
3: ya.
0: Pak Mandor, Bu Mandor, Menelsen.
3: Juragan
0: Empang. Yo, Empang. Ya. Mbak Kumis di sana.
3: Oh iya, Mbak Kumis sana apa okay. Nongono? Ancane nyong kabeh kowe ngono.
0: Iyo.
3: Wis ngono bae, Kang.
0: Oh, semono bae.
3: Ya wis ngeliane.
0: Oke.
3: Makasih, Kang.
0: Yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dublajing-jing.
3: Jos.

Bagi Bapak Neuya, Mama Neuya yang kepandean ya. Di sana juga ada Mama Angeli ya, Mas Anjas, Baika ya. Selamat malam yang ada di kepandean, selamat malam yang ada di Lawacan. Selamat malam ya Pak Haji Imam Bujat Moko ya. Bersama Bu Haja Siti Manah yang ada di UD Harapan Jaya, ini salah satu agen kami, agen resmi produk PT Denatur yang ada di Desa Danawari. Jangan lupa ya, di Desa Danawari sekitarnya Sangkan Jaya, ada Timbang Reje, ada juga di Ringin Jenggot dan lain sekitarnya, ada di Kalipakung. Silakan ya, kalau mau ya konsumsi produk PT Denatur, ada di UD Harapan Jaya dengan alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Desa Danawari, Kecamatan Balaplong, Kabupaten Tegal. Sehat selalu nggih Pak Haji, kerudung putih spesial nggih. Iya, waktu aku sih nyuling war kenal karo cewek Danawari. Nah, dasar kentir penyari kayak iya, Kak. Nggih. Spesial Pak Imam Bujat Moko ya.

Layong medangnya ke iso anget nemen Bu Kaji. Ya Bu Aja, Siti Maknah ya. Kayong sedep nemen ya. Ya, karo klepon wae Pak letus manis war. Ih, lah yung biung. Bisa mantep nemen ya karo kajine lah wis ya. Akhirnya pasrah. Akhirnya pasrah ya Kang Sarmuji. Iya. Medang alus ngrungokne radio Paramon sing siaran somplak tambah kentir maning wis ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habuto.

0: di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Aptek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW

09 Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, dan Apotek Atik Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Ripa, awit mau kemurup, boy kayak boye.
1: Is, bisa?
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong rain ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Bisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ora kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk. Kater?
0: Andi, si caper. Kau naro weronyo lagi nondomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi, Tegal.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: menuju Putra Kang
1: Prabu. Ya ampun, aku ini apa lali lah. Ini lagi nemoni tamu. Apa yang jaluk lagu urung? Urung diputer yang gentiliane.

0: Koin duwe HP jadul orang go online go apa kang kecret. Baik kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Desa Poreci. Ya ada Fata Morgana, Mbak Rita ya, ada bagai ranting yang kering ya. Khayalan masa lalu remaja, ada juga tadi pasrah dan kerudung poci. Bawar tadi ada tamu ya, pembeli produk. Jadi nih tak glontor ya. Nah, kalau ada tamu pembeli produk itu penting. Ya Pak Seudin bersama Bupati Maya di Tembang Harjo ya. Yo 352888 halo assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon dangdute sapore.
0: Teman-teman lagune diset.
1: Lagune Oma Kang Bawar.
0: Apa judulnya?
1: Takkan lagi.
0: Takkan lagi, oke.
1: Salam melu sing wis padha mlebu.
0: Iya, benar.
1: Ya, sedang sehat Kang Bawar.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, nyawel nggo Bawar Nipau.
0: Oke. Okay.
1: Ketuk ya.
0: Jangan
1: keol ya. Ya.
0: Ayo.
1: Selamat malam sing wis kepuke Kang Bawar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dupla cincin.
1: Jos.
0: Bayar dekang kopi din ya yang ada di Pegirikan. Selamat malam untuk semua di Pegirikan. Pegiringan. Ada juga yang ada di Bedug Bacapian. Ayo disapa kembali yo. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
2: Selamat malam. Kang Dutes Koretan,
0: teman-teman. Teman-teman.
2: Ya.
0: Oke, nao.
2: Ya.
0: Ini tadi Ibu Fatimah dari sini.
2: Iya. Tukang acuri nang di situ Fatimah.
0: Bu, neng ada masjid, itu lemah masjid apa ya?
2: Masjid Tajul Arifin.
0: Nah, kowe Tajul Arifin.
2: Oh, iya. Neng
0: perke kono tok wis.
2: Iya, berarti perek kono aku nang sono desa.
0: Oh, berarti sa RT.
2: Ora.
0: Oh, beda.
2: Kae
0: sate iku lho
2: nek sono desa nang.
0: Iya, oke. Ya wes pokoknya ya perek kono wes. Lagune iya. Apa?
2: Lagunya cemara biru.
0: Wuloh, cemara biru.
2: Iya.
0: Anane cemara pu, cemara putih.
2: Engko nak apa nih kon nomor WA engko bisa ya Kang?
0: Apa?
2: Nak engko kan nih kon nomor single WA.
0: Oh iya. Kan
2: bisa ya engko.
0: Iya.
2: Singgurine 81 nomornya.
0: 81 ya wes engko tak simpan ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Karena kafe baik. Oh kafe baik. Oke.
2: Iya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dupla cincin.
2: Ya.
0: Pagi ada Nao yang ada di Tembang Harjo ya. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawar. Lagunya Kelana 2 do Kang Bawar. Ya. Ada Kang Gesret ya.

Radio Tegal yang mau kirim-kirim salam buat Liha Nur Salim, Yusekur dan Rino di Grandong di Desa Kepandian. Ucapannya salam kangen selalu di Jakarta karena sudah lama gak pernah ketemu. Buat Mas Penyiar dan Kru Pramon Radio Setara, terima kasih dan selamat beraktivitas hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya untuk Kang Ocoy di Jakarta.

saya tambah lemu. Kang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadarinya. Raman Desa dong, salamku buat Mamai Prabu, Mbak Sipa Pekalongan, Mbak Irnawati Brebes, Mama Ella Brebes, Mama Ine Bu Cito, Mbak Wiwi Sigit, Bunda

Tin Mbak Ninghei, terus Kang Parco, Kang Kasnuri, ada Mama Vivin, Kang Aryo, Mama Asna, Mama Kiwi, ya yeah, ada Mama Rio, ada Mama Kolor Abang, Mama Elsa, Maju, Bapak M, Mas Ipin, oh Mas Ibni Abdillah, selamat siang si kembar Nok Isnei, Nok Wini, Nok Esa, Nok Anissa, Ambas, makasih kau rasa somplak. Pak Yatu Bagus Adi Permana Karanganyar, salam buat Mas Bagus Adi Permana bareng keluarga, spesial buat ketiga istriku ya. Kalau ini si Cia Kang Bagus nyong si Cibayora payu-payu kuwi ndek telu. Kalau si Cing nyong ya kena Gus. Mulu wis ndek telu. Racun ndek lima. Nyong dikuleni si Cia ya kena. Ya kena Gus tuh Bagus.

Pak Syaiudin ya. Matur nuwun ya sampun tindak Radio Paramon. Iya tumbas habu top ya. Saya selalu ya Pak Syaiudin kali Bu Fatimah. Pak Yo ada yang terbaik ya. Ada tangan lagi nanti yang lainnya tak cari-cari dulu ya. Waduh.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat di Jalan Raya Suradadi RT 04 RW 03 Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau di sebelah selatan kantor BMT Desa Kertasari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, nemen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Gue bisa angkeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane asing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar. Mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Gue ya, nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Nyong gawa habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar gue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: 5. Paramount FM yang berada di Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Dampiak.

Του παίρνει μας τα ραβρά μόντα καλ, τα Yoklana juga ya hadir ya tadi. Ada juga buah duri neraka, ada cermara biru, sejuta luka. Ada yang terbaik dan takkan lagi. Yo. Ayah amat malam Kang Bawor, bisa enggak minta judulnya bukan tak mampu. Salamnya buat Mbak Nani, Pawel, Budi, Wiwit, Nyai Kinase. Terima kasih buat yang lagi siaran ya. Coba nanti ada waktu enggak ya, kalau request-request udah jam 9 lebih itu kadang-kadang enggak ada waktu untuk ngeplay karena apa? Wong request dari jam 7 aja baru itu tadi iklan 2 ya. Iya, dari Mohaimin Steneper ya. Assalamualaikum, selamat malam Balanes Tara Pramon. Waalaikumsalam. Baik ya, alhamdulillah udah nyampe rumah ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor. Mas minta diputerin lagi dong. Bumi pun turut menangis tuh. Di sini adanya Rita ya. Kalau LV itu di YouTube pun juga nggak ada. Ya Rita Sugiharto ya untuk

Karya ana waktu apa enggak nih ora ya pangapurane ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadih mama kas ana tamu pijit ya. Yeah. Om salam-salam minggu Om Warto yang ada di kawasan Pondok Jati, Om Jamal di Gerbang Kertasari. Ada Om Jabidi bersama Yuda Maria. Itu semua pendengar pasif ya Pak Dijaluk disalami spesiale. Go paling setara Pramon kabeh. Jawabannya banyak terima kasih, semoga Kang Bawor sehat selalu. Terbelenggu dong. Salam sayangnya gue putuku Mas Nuhe. Terima kasih ya. Si anak waktu enggak ya. Yeah. Ayo tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Orang cari banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Nanti lanjut ke para monso ya, spesial Irama Pantura dan Tegal untuk panjenengan. Ya Mas Arbani masih ada tugas yang lain nih. Baik ya Pak, hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara para monso seperti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 Bendi Mas Tara Pramon dan Kute Saporete. Ini season ketiga ya di Pramon Show, spesial irama pantura taling dan irama tegak untuk panjenengan. Ya masih bersama Power Sing Sobrak Tore Ciwir di edisi Senin 31 Agustus 2026. Bagaimana kabar Balan Estara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sehat dan bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh ya. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa gabung di online, bisa digunakan 352888 atau 614547. Sekedar tiap salam buat teman rekan anda tolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-9919-588. Bagi anak waras somplak mengalih jumpa kita kesempatan malam hari ini. Man Warso, waras somplak. Kayak penyiar. Ayo 352-8888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumplak ding-ding.
1: Kang, wong ngakali ya, wis bermarib sampai standar pemborin tong. Kentir-kentir bapak boleh nyaman kayak kio.
0: Nggak, kayak gini, paling bukan jelawan.
1: Ngakali ya, wis bermarib sampai mudun, beli kena, standar pemborin. Dasar, mau ngeturin kentir.
0: Iya, gini. Mencari, mau baik.
1: Mau pikirin.
0: Kota, mau baik.
1: Gitulah palor, Kang.
0: Ngelor, otak.
1: Ngelor, Asmulep.
0: Wah, aku tahu turunnya mengkonen yang mudun.
1: Mudun,
0: apa? Iya.
1: Saya ke bapak uang.
0: Iya, uang. Kalau
1: kita lawang, baru bapak buaya
0: gitu. Iya.
1: Lah, pakar ya, Kang.
0: Lah, uang kue kayak kue nemen ya. Uang kok kayak kue nemen.
1: Begitu kita rakyat.
0: Ya, bener.
1: Uang kayak kie, uang sekolah aja. Tamatora,
0: ada kentir-kentir
1: bapak.
0: Iya, kena gue
1: ganjel. Ah, penyiar itu asomblak, karo ketur kentir.
0: Kayak kue, bapaknya. Kue, mamanya Ari. Kue, imen.
1: Apa, Kang?
0: Kue, minggi kan, buku kue kayak apa, mama Ari,
1: oh. Oh iya. Kebayang, Kang?
0: Oh, kebayang.
2: Ya, malam, Bapak HM. Kayaknya apa, wo, Bapak HM?
1: Wong ambil pakai seret.
0: Wong kaya seret ya.
1: Ada kang bawa nak kangge semua telara kan. Buat paket tu, buket tu, bida marpro yang bagus semua kan api ya. Ibu yang tahu, ibu ini sama apa betul. Amin pakar mata dia tahu selalin dia harus
0: kurangin.
1: Iya sama mulai lah ya. Kami bel pas selama berita sama Pak Nasir yang
0: mengenai
1: perjalanan Tegal Kota, lanjut sama seluruh Raja Udara.
0: Enak apa?
1: Orang enak penting Krisno lanjutnya. Terus
0: ya Kang Kesnuri.
1: Siapa Kang?
0: Kang Kesnuri.
1: Oh, Om Kesnuri aja nyong apa ini? Nang rumah Kang Asor Tegawon. Apa gitu ini? Tak tinggal.
0: Malam Mas HM.
1: Siapa Kang?
0: Kue Kang Boim Batun. Mas HM.
1: Ya,
0: gue Andri Gondrong.
1: Andri Gondrong, Mbak Nisa ya. Kemari pari, terus sampai Usun Langi. Nama Kang Kumi, nama Bagas ya.
0: Andri
1: Gondrong, Mbak Nisa.
0: Bunda Cici.
1: Pak Haji, Pak Imam
0: Puji. Ya.
1: Sama Mbak Haji.
0: Siti mana?
1: Di Reben Jaya. Terus Mbak Junita. Terus Ungan Ompu. Bu Happy.
0: Yo.
1: Bang Parto, Parta, Parti, Parto, Parti.
0: Yo. Makasih Bapak HM, salamnya Bu Santo Yong Tae Gu.
1: Iya Bu, bener-bener tahun yang sakra.
0: Iya, oke. Okay.
1: Kang Tantar Mudi. Ngerus kuwe, ada
0: depan
1: Latiun ya.
0: Oke.
1: Om Kasuri, sama. Oke, modem. Menonton beli modem.
0: Ya, lagi ngeruak nih tok paling.
1: Iya, lanjut ya. Kang Mukson, sama Zorati. Kang Agirannya Stuti ya.
0: Dewi Pacul.
1: Dewi Pacul, Jena Pacul. Ida Pacul, Ani Pacul. Kayaknya
0: Mas Alim
1: Pacul,
0: Mas Arpan
1: Pacul.
0: Mas Arpan lagi.
1: Laporan.
0: Iya, lagi penting.
1: Iya, lagi. Laporan
0: akhir bulan. Sudah
1: Mas Arban. Mana dia, Mbak Nono?
0: Dipanggil Mas, Mas Tuwargane larang apa?
1: Sama manik kowe,
0: Kak. Matri.
1: Oh, Bu Matri.
0: Lagi ngitungi duit lah.
1: Oh iya, ben ngetuk bener.
0: Iya, jam 10 kan tutup ngitungi duit.
1: Kapan kok balik ke Bapak bulan November Bapak, Bu?
0: Mau
1: ngeter lah jalane, Bu, ya kurang-kurang kabeh bulan dicor, Bu.
0: Oh, kayak gue.
1: Bulan depan mengetan, macet total. Kok bulan November zaman balik enggak pernah apa dolan mangar ketung, Bu. Kudune
0: pantura-panturane
1: dule ado nemen. Yo ora apa-apa. Iya maksudnya jarang ngomong-ngomong
0: kok jarang ngomong
1: kok sedrene.
0: Nah kayak gue.
1: Arep mana masa total
0: lho.
1: Lalu gue pengumum dua sampai jadi bokor lagi ngurang-ngurang kafe jalannya kan
0: jalan. Iya benar.
1: Terus buat Jakarta, Bu Sadjo, Mas Adem, Mas Awang.
0: Iya.
1: Gondrong sama Bibo emang menurut Pak Dito ya.
0: Oke. Lalu
1: gue wanter gawet. Terus gue ini buat apa ya.
0: Iya.
1: Iki manet ya woi mamam Radono ndelok okay. Apa Tru?
0: Ya biasa.
1: Mas Zahrun, Mbak Nisa, oh di bedung-bedung bedung.
0: Iya.
1: Entar bisa di jalan alam hilang sama sekali ke hilang.
0: Siapa gue?
1: Kang Boim. Iya, Kang Da Im, Bu.
0: Iya.
1: Kasih nang rumah kamu nyong.
0: Oke. Iya. Papa HM tau ora tau nyalami angku ya. Nyong ka ngenteni disenggol.
1: Siapa Kang?
0: Ida Ayu Lidi.
1: Oh Lidi.
0: Selamat.
1: Yo saya
0: ini kok uang. Uang Ida.
1: Iya Ida. Kok bareng pan ndul lah panen nang rumah orang arti ya bener. Ya wis. Si ingat sama apa ya?
0: Iya
1: ya. Ada apa Pak iki kedengar Bapak uang.
0: Ya kena go ganjel awang Da.
1: Ganjel awang
0: di
1: Padang
0: Angka.
1: Angka. Niki Endro.
0: Yo
1: Maning. Oh, Eka aja saya kalau
0: jangan
1: nonton lawatan terus. Wow, oh balemut,
0: betul
1: apa saya menipur. Oh, dia kunci yang baby.
0: Iya benar.
1: Terus nyirato juga ya.
0: Iya. Yo. Iya benar.
1: Ya wis boleh sarang apa Kang?
0: Yo.
1: Semoga selamat tuh Kang.
0: Waalaikumsalam.
1: Mas Kang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah cincin.
1: Jos.
0: Papa HM yang punya wilayah Keturen.

0: Ayo 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara Pramon.
1: Jang dute sepor.
0: Nama-naman
1: Martine sepor.
0: Udu.
1: Ibu nenyong mana sampai kemuyup lah.
0: Kayak kue.
1: Iya.
0: Kemuyup ini
1: sepor.
0: Kayak kue.
1: Wong tuane gemuyup.
0: Gemuyup ora apa-apa, hiburan ya, Bu.
1: Sehat ya, Plak?
0: Oh, sehat bergas waras terginas, ora kurang beras. Iso tuku beras.
1: Ya,
0: akas lah.
1: Ya pintangnya setia, Pak. Asa
0: dia iki malah nganggo anak jeruk segala iki.
1: Pentol. CKPU wong. Sing penting ora selingkuhan karo warung liyan ya, Pak.
0: Ya.
1: Iyalah, tekan di sebae.
0: Njungkan wis kita.
1: Online atau Mardi wong ora duwe muka, Pak.
0: Cukup sampai di sini saja.
1: Ya cukup sampai di sini.
0: Iya.
1: Iya. Di batas waktunya sampai di sini saja.
0: Iya.
1: Pain.
0: Mana lah wis lah ning warung sajen.
1: Mana merat lah.
0: Iya.
1: Berarti yang German masih online karo Mas Arpan ya bedong ora duwe muka.
0: Iya, oh, saya butuh Paramon berarti.
1: Masih butuh Paramon.
0: Iya.
1: Angger ora ono ya berarti ora butuh Paramon ya, Plak.
0: Iya kaya kowe.
1: Iya, laku nek Plak.
0: Yo.
1: Mantan edan alias mantan geblek.
0: Ya, bener bener.
1: Pada geblek.
0: Ya, bener.
1: Iya.
0: Yo. Engko iuran no, iuran nggo tuku anu boy tuku radio kana.
1: Iya, ora ono.
0: Nggak perlu, nggak perlu sih di warung kan tuku radio.
1: Iya.
0: Duitnya akeh yan.
2: Oh, epic sapor, epic ringe sapor, epic tapi nek lagi gembira, gembira.
0: Kas Nuri.
1: Nuri, selamat malam.
0: Iya.
1: Oh, iuran no patungan.
0: Iya, untuk radio.
1: Boleh malah sewan, bu primen. Iya. Wong tak ngukur diri dewek, orang tak kayak gue lah. Orang apik.
0: Kayak gue ya.
1: Mana mainnya, kayak wong petang
0: nih. Jaluk bensin.
1: Kayak wong pada wanjuk bensin.
0: Iya, kayak
1: orang bensin di bawah umum.
0: Kayak orang butuh, kayak orang butuh somplak.
1: Ya iya, kayak wong orang butuh somplak. Ya biasanya wong ya. Sih ngomong kayak gue ya, kayak gue pikiran.
0: Ya kender kayak gini, isi anak gunane nyong.
1: Kender bena punya nih. Bocah angon gue bisa gue liat di lagu. CKPU wong.
0: Ya upone ku mate saporete.
1: Ya kayak maning muswe nyong muncul maning.
0: Ya
1: eh tinggeleng nata muswe nyong meskipun musuh gue wongnya setia.
0: Apik.
1: Apik orang mau kena Paramon.
0: Wah gue tau orang ngale ho. Orang iya. Isu orang sore orang awan orang bengi.
1: Jawit bengi sampai esok. Iya kue wong tandanya wong api gaji yeah. Selingkuhan kayak kue mengewarkan dari orang ngerti
0: wong sing teka pertama lanang wadon wah pentol temen.
1: Iya
0: kue rombongan yang belum boleh nasi teka siji berdigasan mono.
1: Iya bener
0: ayo
1: somplak tuh ya akhir badi
0: mungu rombongan yang belum boleh jati lawang enak sini ngono siji.
1: Iya
0: kata nih pada
1: wong orang pada duwe muka tang peteng-teng
0: kayak wangan
1: warga sementara
0: warga sepira
1: ya warga sepira
0: malah jalur yang bawor kang bawor aku ngelih tukok no sate tak tukok nih.
1: Wah iya mudah-mudahan nomornya nasi blokir KB.
0: Iya gak sana weh surat tak urusi mesti blokirnya tak urusi saya kita
1: lah iyalah
0: pandeli lah
1: bukannya kan PK gini ngongkonyong apa ya blokir nomornya blokir baik KKB wis kan belinya ngomongnya kayak gue setuju
0: kayak gue
1: iya setuju kenapa
0: kayak gue PK ngomong jaluk gue
1: iya nomor nyong ini kan bawar ngomong kayak gue ngongkonyong di blokir baik ya wis blokir baik mah KKB wis wong pada anak kekurangan petang-tang peteng-teng kayak wong sugi
0: ya Cu Thomas selamat malam Cu Thomas.
1: Cu Thomas si wong endi
0: Cu Thomas di Jakarta
1: ya salam kenul ya
0: yo
1: terus
0: kang upo happy ya ge selalu kang upo yubatrita urapan keder ah jadi pendengar kang upo selalu setia sama setara Pramon FM
1: ya iyalah kudu setia opo jamu sedulur renyong si sing paling enom.
0: Weh.
1: Ya iya.
0: Ki lagi nyetungi duwe to ning Brekasi.
1: Yo kayak nyong gelemah, kayak nyong uang-uang kayak kie ya, KGB uang.
0: Yeah.
1: Nyong monitor Paramount tiawit tahun 2008.
0: Weh.
1: Bayang nah sampai saiki. Wis pirang tahun.
0: Ya, sejak somplak urung ning kene.
1: Ya iya wis lah.
0: Urung ah 2008 kok.
1: Oh 2008 urung ya. Iya.
0: Lah 2018 lah iya.
1: Iya. Iya, uang yang kayak wish monitor radio kie.
0: Ya selamat malam Bupati Mah sama Pak Sehudin.
1: Ya Bupati Mah.
0: Ya di Demang Harjo.
1: Selamat malam karo siapa lanangnya?
0: Pak Sehudin.
1: Pak Sehudin ya salam kenul ya Bu. Iya. Ke Mardi Wong somplek ya ke Batire ya muncul maning Wong anyar.
0: Ya kena. Lah wingi aku lewat Kertasari pada jaluk tanda tangan.
1: Oh wingi.
0: Nyong pendengar pasti penjunungan nyong pendengar oh, tanda tangannya anak amplop PKP.
1: Lah ya wis alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Oleh kene saya kita diaduan karo wong-wong kaya kowe.
0: Ya lah salah gagas.
1: Rokok kabe.
0: Utan
1: tonikian.
0: Lagi rokok enak lambine.
1: Minum-minum be cepintang.
0: Ala diung.
1: Iya. Ke Andri jaluk disalami selamat malam Andri.
0: Ngerti kowe. Aku enggak pernah onen berarti bukan balane upo jare Bunda Rini.
1: Apa?
0: Jare aku ora pernah onen berarti ora balane upo.
1: Ya balo Bu. Sampeyan primen mugane nyong ngomong kaya iki e. Ki sedulur musuh e nyong ki sing wong wadone. Tapi sing apik maning kok papa pengrudono.
0: Weh, iya.
1: Weh, sing lebih apik maning tapi sampeyan tas pendengar setia.
0: Pendengar setia.
1: Orang mana mene mancela mencela petang peteng-teng. Jaman e kaya iki emang orang apa dengar.
0: Bapak HM.
1: Bapak HM. Weh terus ngok Ami Bakar Madu Umi Lela. Terus juga buat Bang John Cigambir Mama Yatina.
0: Iya. Yep.
1: Iya. Terus juga buat Jung Robi Wiswek ya. Terus dosen Aldi ya. Terus juga buat Adam. Iya.
0: Oke.
1: Terus juga buat Kang Aurif Saipulo.
0: Yo.
1: Bang Aril.
0: Ya, selamat malam Mbak Tika Leoni Borneo.
1: Ya, salam kenal juga. Nama ning bae muncul ya sing
0: aja. Oh, oke lah.
1: Iya.
0: Hilang satu tumbuh 10 ki pasti. Iya.
1: Paramon gitu loh. Ya iya, setara Paramon
0: ya,
1: gitu.
0: Jadi loh. Berarti musuhnya UPO sejati ya. Bunda
1: ya
0: ini.
1: Iya, kudu sejati loh.
0: Ya, salam kenal untuk Kang UPO Juto Mas Jakarta.
1: Ya salam kenul juga. Selamat malam.
0: Yo.
1: Dosen Aldi ya.
0: Ya, kowe iya. Madam Rengganis.
1: Niki tas mewek karo nyong.
0: Mewek sebab e?
1: Jadi muni nangis. Pisane power ga nyami nyong bae.
0: Okay,
1: sampai ya, nebas insyaallah. Ayo kowe wis petang-tang peteng-teng nyong ngomong kaya kowe ya.
0: Ga nyami power bae.
1: Iya. Iya, kening nyong bae sing kena diganyami bawa. Wong dudu sampean tokong wong pada somplak kabeh. Kentir wong kaya kowe.
0: Kaya kowe.
1: Iya petang-tang peteng-teng kaya wong ora duwe muka.
0: Kaya ora. Kaya ora butuh ya mungkin.
1: Iya.
0: Ora power wis ora duwe kanca iki, ora pengaruh kaya mungkin.
1: Iya. Tapi kan dona ojek kaya kowe lah jadi wong.
0: Ya silih saling ngomong lah kayak gitu aja. Kurang ngerti perasaane nyong iki lagi muat mawut lagi.
1: Iya. Oh,
0: lagi luka yo. Yang saya sedih-sedih protes nang ketuane luwe apik ning tempat sejen bae Poppy Man kaya kowe.
1: Iya.
0: Padahal sing kaya kuwi ora mung siji tok.
1: Lagi anak kuis gue sampai dicuk-cuk-cuk-cuk
0: genah. Yeah, sampai terkaper kabeh.
1: Orang mikir kaya gue.
0: Langka sing gue. Lah kan dirimu aja sing jauh tak TF kan, tak mau jenenge lewat ekspedisi. Ngerasane kan?
1: Lah, kamu nyer kaya gue.
0: Langka.
1: Orang mikir kaya gue di balas budine.
0: Nyong tara ora butuh diwene duit, ora butuh duit apa. Tapi yo. Penanaman perseduluran kuwe sing di ke, apa jenenge gureti po kan kaya.
1: Lah iya mugane. Jadi orang mikir nyong kae lagi kaya kian sing susah ki sing nulungi.
0: Yeah.
1: Coba walung-walung warung-warung mana
0: ana. Ana sing kaya kuwe. Langka.
1: Kan nyong tengah jungna jempol. Yakinlah
0: kang. Ana sing kaya, ana sing kowe malah tak kei bonus.
1: Ya
0: ana sing kaya kowe ta.
1: Paling kakene bonus. Iya, ana sing nembang di geser na bae nembang di alina bae nembange dirubah nadane diomong. Ora umum mah. Emang sing bayar artis. Ya ora lah. Terus engko Kang Ridi Amsor. Iya, sing duwe buyut Jawa.
0: Lah, enak kaya apa lah?
1: Iya, enak apa?
0: Siji ribut.
1: Iya. Terus engko Mamari Bapak Ari.
0: Yo.
1: Kang Kumis Cirampok. Terus sayang Mbe sing ananing pengasinan.
0: Yo, iya, bener.
1: Malam. Jadi nyong pengen melu mas ning Paramon kayak kue kan?
0: Kayak kue
1: orang lah orang paling dikenali karo wong-wong radio
0: iya kayak kue
1: iya
0: asik
1: terus Darmo Bapo Parto Parti iya terus juga buat Nyiratu iya terus juga buat Putra Kelana. Iya, terus juga buat Nia ya.
0: Oke.
1: Iya, Mama Kiwi, Bunda JJ.
0: Oke.
1: Sedulur tua ya. Sedulur setengah tua setengah nomenggo. Kang Dedi Dewi Kunti.
0: Okay.
1: Sedulur lanange nyong sing lanange sing ning pagi anten Kang Acong.
0: Kang Acong.
1: Iya, sedulur wadone ning Kalibakung. Terus Mbak Yunita karo Mas Capi.
0: Wah, bapane Ari, mamane Ari takon ning pengasinan jenenge sapa apa?
1: Kepo. Orang pan dikenali karo Mama Ari.
0: Tue, Mary, Mama Ari.
1: Paling Mama Ari yang germoning ngerti kok jadi Marti.
0: Jadi Marti.
1: Marti tawis ngerti wilayah.
0: Ya Bapak Nek Ari tau wong sirampok yang ngerti lah pengasinan.
1: Iya iya. Kan Marti tau wong orang cek wong duduk wong sirampok bengar dimoninin yang belakangnya.
0: Iya.
1: Masar ya. Ya kowe.
0: Jadi kayak waduke jadi.
1: Apa?
0: Ini mama dari.
1: Sing penting wong-wong anak kekurangan aja petang-tang peteng-teng
0: kayak gue.
1: Jadi bahan percobaan. Kudune bilang terima kasih karo penyiar kie. Iya laka-laka. Aja moni mana mene kayak wong menyalana api. Kayak wong pendi apa jadi wong mikir di situ.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya ora apa-apa. Kaci
1: toro karo bojone.
0: Ora apa-apa, mengko soalnya pan ngedekne radio dhewe iki.
1: Lah iya wis, sampai kowe tak kok ben balesane ka. Sing penting judulnya kayak ki balesane jenengan atine tenang, awake lemu, ora kurang berat.
0: Alhamdulillah mangan ora kurang.
1: Putih. Rokoke
0: sing cuma tuh lambine.
1: Iya, minum cap bintang. Tapi wis bersyukur.
0: Iya, alhamdulillah lah.
1: Iya. Engko Dede Anggi sing jadi apa ya arane pengurus sampai tua nih.
0: Iya, insyaallah.
1: Iya. Iya wis, salam spesiale.
0: Kok
1: Mardi Tur Anggi.
0: Uyuh,
1: sehat selalu panjang umur banyak rezekinya. Mudem tau ora usah disalami.
0: Yeah.
1: Kenal be ora.
0: Percuma
1: lagu apa kanggo ora. Iya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh.
0: Amin.
1: Berbakti kepada orang tua berguna maupun usaha dengan bangsa.
0: Amin.
1: Nah, tunggu lagunya Pak.
0: Oke, okay, kalau
1: mantan geblek alias edan.
0: Oke. Okay.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam di Blood Inting. Baik ya, terima kasih ya ada Ubo yang ada di Kota Salem. Kota kecil, damai, dingin diterpangin gombang. Ada Pak Haji Toro yang ada di sana ya. Teman-teman untuk semua saja Balinista Pramon yang baru-baru merapat ya, monggo silahkan ya bergabung ya bersama Setara Pramon. Pagi selamat malam ya Dewi Pacul ya bersama teman-temannya ya. Ini Wak Kolor ya tembang guyon baywis lah. Ya setelah itu ada Kebayang, ada Mantan Kentir. Itu siapa Power Power ya. Kalau orang ngarani uang lah ngarain Power Dewek. Ya. Ya, baik. Lah.

0: model.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang, Mejasem Timur,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak,

0: Hai, kembali ke 101.5 Setara Pramon Dangdute Sapuriti. Mantan geblek ya, sudah dihadirkan Kebayang dan ada tadi Tembang Guyon. 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon. Naman-naman-naman cekiwit angin turu.
1: Apa ya, bendungan karet ya?
0: Bendungan karet ki.
1: Ngomong power ya.
0: Oke, makasih.
1: Terus ngomong nuri mama bibit. Mama renggani.
0: Yo.
1: Sangat tinggi ya kan.
0: Oke. Ya, Oppo happy.
1: Salam jual kapsul.
0: Yulu.
1: Bunda Santi. Pak Atwa Remai ya.
0: Oke.
1: Yuk, Marti karo Mama Alisa Magus ya kamar to abu-abu.
0: Yuk.
1: Karo Mama Lucia juga.
0: Papa HM, HM, HM.
1: Mama HM. Mas Pancu. Mamin malam. Terus ngok Kang Edi Dedon. Terus ngok Ami karo Umi ya. Terus ngok Barina. Ngok KB Baik.
0: KB Baik.
1: Spesial ngok anak-anakku ya.
0: Yo, siap.
1: Preng ngok Trio Pesek. Preng mani ngok 8 huruf.
0: Oke, siap. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dura Cincin. Ya ada Mama Lani di Bunjung Agung, selamat malam yang di Bunjung Agung semua saja. 1454477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramod.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ndute Saporen.
0: Teman-teman Kecikiwir.
2: Kecikiwir. Power.
0: Yuk.
2: Kabar sehat.
0: Ah, ya, bekas malas terhinas. Yo, bener.
2: Iya, lagune karena cinta.
0: Karena cinta.
2: Selamat datang gue nyenengan.
0: Yo,
2: selalu sehat.
0: Amin.
2: Tete Ang.
0: Amin.
2: Terus papa.
0: HM, HM, HM.
2: Terus ya Mama Lani ya. Kalau Tete Kanikan.
0: Yo.
2: Naho.
0: Oh,
2: kalau Madam Renggani, Dewi Kunti Pateti,
0: Walemu,
2: Ibu Roja, terus Kang Nano Ibu Jamila, terus Edo Ismeling, terus Mas Amro.

0: Pamela Tower, terus yang penting Mas Bambang, Mas Joko Raju, lima bidadari negeri.
1: Mbak Ina Bumi Jawa, selamat malam.
0: Mbak Ina Bumi Jawa.
1: Kang Junet.
0: Kang Junet. Pak
1: Al. Upo Happy.
0: Terus kok Manet. Mama Nadia, Mama Aisyah, Mama Rizky, Umi Idin. Terus kayak Kak Jabidin, Ibu Bisri, Ami Barmadum Lela, Kang Aryo, Kang Dolim, Mbak Atin, nama anak Pio Sisa Putra, Ibni Abdillah, Cisano.
1: Ya, Juto Mas, Jakarta.
0: Siapa Kang?
1: Kang Juto Mas.
0: Raju Thomas. Ya, Metkenul. Terus yo, Budi Ravana.
1: Ya, Munis
0: Tunggu. Terus Maningen go Peter.
1: Ya,
0: Akbar. Okay. War-war itu mancung Kang Akil. Terus siapa ya? Sugeng Rawo. Terus Maningen go Papa Uya, Mama Uya.
1: Iya, bener.
0: Mama Ari, Papa Ari, Bang Tur, Bang Gomes, Badan Anak Denso.
1: Sip.
0: Eka Andias, Eka Erwin, Desyati, Mama Anis, terus Maningen go, iyo,
1: Nur Kanti,
0: tidak habis Mbak Si, Papa Kona, Mbak Gadon, Mama Kera, Mbak Murni, Mbak Kam, terus iyo, Bu Sri Mam Cakra, Mama Bila, Mama Firda, Santo, Mbak Ijen ya.
1: Okay.
0: Mas Anis, Mama Dea, Kang Agus Boiler, Kang Undang Anting, Kang Yono Tunon, Kang Sober, terus Mas Juri, Mama Nai, yo, Ida Ayu, Kramat ya.
1: Milidi.
0: Yang Bicawel.
1: Yo,
0: Monito. Mama Siro.
1: Siro.
0: Yes. Mama Nadengatini, Mama Kiwi Kang Sabu, Mama Jela Kamisa, Mama Neng Mama Iyo, Kang Mukhtar, Mama Soto Pane Karisma, terus Maninge Bunda Siti Penglet, Mama Ayu, Mama Yola, Mama Rukuda juga, semuanya Kak Bibi.
1: Oh ya, siap.
0: Ya, saling menyenangkan, semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Bareng. Tete
1: Anggine, bertemu
0: dengan Mama Wiwin
1: tersayang. Oke, siap.
0: Terima kasih.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Dibla Jing Cing. Kayak ada Kang Kasnuri yang ada di Tarub ya, Mama Wiwin. Kayak sementara 11 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, yo, Pak Wargan menyapa. Yang via WhatsApp atau SMS online ya. Ada Bang Kecret ya, hadir ya, terima kasih. Ya, selamat malam Kang Bawor ya, lagu di Wak Color ya. Ya, salami buat Wong Ayu. Ada Nyi Kinase, ada Bawel yang cerewet. Ada Mbak Nani lagi nenon. Ada Wiwit, ada Budi lagi pada dengerin. Ya, terima kasih buat yang lagi siaran ya, tadi sudah Tembang Guyon dihadirkan. Nah, untuk Dewi Pacor. Ada Kang Boim.

Demang Harjo hadir ya, Pak Bupati hadir, Budarini hadir, Bapaknya Ari hadir, ada Mama Ringanis hadir juga, Mama Elsa hadir. Terima kasih. Ayo Mama Ikma dan Tiga Darah Manis hadir. Lagu ini langka mengeliat dong, Special Vice Banyu, Super Ego Fari From My Heart. Makasih Bang Bawar, makasih banget. Ayo salam kenal buat para Star Paramon. Iya, yang dari Kelapa Gading, spesial buat Kang Bawar, sedep bahasa nih. Kalau jadi anggota gimana caranya? Enggak ada caranya ya. Enggak ada syaratnya kudu pakai ijazah enggak ya. Kalau Pak menuju anggota panjenengan ya, kalau lagi pulang kampung menghadiri pertemuan P3K. Gitu aja. Nggak perlu syarat-syarat yang lain ya. Kalau masalah jumpa pen ya nanti nggak tahu. Setiap bulan kan Setara Pramon

kan ada perjumpaan namanya P3K. Paguyuban Paramon Peduli Kasih. Itu jatuh di minggu kedua. Nah ini September ini nanti tempatnya di rumah makan Queen Siput, kalau enggak ada pergantian tempat ya. Di rumah makan Queen Siput yang ada 3 hari. Jangan kari datang aja. Nanti ngomong ke Bawor, Bawor, Mas Bawor aku Ju. Aku Ju Thomas, Mas Bawor ya weh. Jangan duduk bayar ATM paling 30.000, nanti tak kenal ke sama orang-orang tersebut. Sebabnya kalau udah ada pertemuan Bawor sinyal mic ya. Sinyal mic kayak gitu. Kalau masalah jumpa fan ini agak besar, jadi kita juga baru ada wacana-wacana. Cuma jatuhnya di bulan apa nanti nggak tahu. Hanya kita lagi sibuk ya untuk penjualan produk ya. Kita ngejar target untuk penjualan produk. Jadi ya untuk memberikan ke arah sana itu ya kita juga harus rada-rada nyantai juga. Pokoknya yang penting itu kami itu di sini itu fokusnya penjualan produk ya. Tapi kalau untuk mewakili Jumpa Fan itu udah ada pertemuan tiap bulan sekali. Itu namanya pertemuan P3K ya, minggu kedua ya. Di salon nanti di September ini minggu kedua. Itu jatuh di tempatnya di rumah makan Queen Siput. Ya kalau syarat-syarat yang lain nggak ada ya. Ya gitu. Yang penting nanti bayar ATM-nya 30.000. Dengan duduk yang anyar-anyar lah. Nanti cari apa Mak Bawor ya. Kalau aku Ju Thomas kan. Nah ini tak kenalkan, ini ada pendatang baru namanya Ju Thomas. Kenalkan kepada para star Paramon yang sudah pernah hadir ya. Kebetulan kalau tiap ada pertemuan P3K itu Bawor itu yang nyekel mic mas ya. Tapi kalau nggak mengenalkan diri ini siapa aku juga nggak tahu. Bukan kita sombong, kadang-kadang ada ya orang baru datang ya. Kalau nggak mengenal diri ke saya juga soalnya itu siapa, cuma gitu aja. Ya nggak, dikiranya aku cuek sombongan kayak gitu. Baik ya, untuk Mansa Pramon ya. Ya, untuk sementara itu dulu ya. Untuk Mas Ju Thomas, Bendungan Karet. Iya. Yeah. Saya belum punya seragam, nggak jadi masalah. Seragamnya P3K belum punya. Yang penting tali silaturahmi, positive thinking, yang baik, yang gitu aja.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: Apotek Pharmacare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal. Alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal. Alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan. Alamat di Jalan Raya Keboledan nomor 31 RT 03 RW 01 Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Hey, kembali ke 101.5 Saudara Pramon Dangdut Sabareti. Ya, ada Langga Wong Lia yang hadir ya. Tadi ada Jangan Asem, ya ada juga Karena Cinta, ada Bendungan Karet hadir.

Ayo, halo. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawa Rezeki Wirta lagi sapori teman-teman. Dari Bang Junet hadir ya, keri-kerinan lagunya Janji Bayi dong. Di Glinding Selamenggo, KP Bayi, Balan Estara Pramon, sing lagi monitor. Sepesalnya buat yang lagi tugas siaran, semoga diberinya sehat selalu, amin. Sepersayangnya buat Mbak Lulu tercinta, sehat selalu. Juga matur nuwun ya, Kang Bawor, ya dublah dinding jos. Ya. Kalau jadi anggota gimana caranya? Kalau seragam P3K bisa dibeli di mana ada nanti, yang penting panjenengan udah nyampe di Tegal saja ya. Ada tempatnya untuk pembelian ya. Tapi biasanya harus ada rombongan, kalau cuma satu atau dua itu kadang-kadang konveksinya itu tanggung mas, paling orang setengah kodi biasanya barengin. Ya untuk sementara nggak bawa seragam dulu nggak masalah. Yang penting niat untuk hadir, niat untuk menjalin tali silaturahmi gitu aja. Saya nggak menjamin lah orang harus pakai seragam nggak. Ya kalau seandainya ada orang 6 atau orang 12, nah itu baru dia konveksinya mau membikinkan. Kalau bikin satu saja, waduh. Mungkin konveksinya juga berat ya. Di situ aja lah. Di P3K Paramon itu tidak menuntut seragam, itu enggak menuntut, kecuali nanti ada barengannya, ada orang 6 paling orang setengah kodi, atau ada orang 10 atau orang sekodi ada 12 ya. Nah, itu mungkin konveksinya jadinya beli bahannya itu enggak tanggung. Baik yo, janji bye, hadir yo, ECKWIR alayung.

0: kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya ada kayaknya kaya.
2: Salah uang. Ayo, mencina.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
4: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan, Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon Dekal dari Desa Periti. Ada Kemang Sakura, ya, ada Perwahama, tadi Janji Bayi, dan ada Cinta Sejati. Ayo tuntas sudah ke pesawat bawah di kesempatan malam hari ini. Sampai ketemu lagi besok di Dipadangdut ya, jam 4 sore. Rencana kembangkan, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi sehat kita semua. Yang beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor dengan dapur diperiksa kembali. Pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Yang punya aktivitas malam tetap semangat. Baik, ya, Bapak, pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Selamat beristirahat. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Pramon Tegal dengan Desa Periti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
0: Banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali. Terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, Nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal.

Keramat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Kulon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
3: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
2: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
3: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
2: pecah.
3: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
2: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
3: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
2: 7 botol.
3: 7 botol.
2: Berarti total 8 botol.
3: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
2: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
3: Iya, orang udah sampai
2: udah parah
3: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
2: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
3: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
2: Berkurang ya.
3: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
2: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
3: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0: di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Pak, besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol, Pak. Ya mau beli butuh dong, Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar lolo bapaan kalau cendol. Bukannya abu topnya masih, Bu.
0: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh, Pak, abu topnya. Makanya Ibu minta ke apotek buat stok abu top di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, enggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum abu top?
1: Iya, Bu. Semenjak minum abu top, Bapak enggak gampang sakit. Enggak cepat capek. Bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah, betul banget itu, Pak. Makanya yuk kita minum Habutop, jangan nunggu sakit. Karena Habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol, yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Anda

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

Per kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit begini bagaimana? Rahasianya apa? Saya kan nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak perlahan-perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam. Ada yang untuk keluar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda...

0: berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa menerima

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Selamat pagi, Pak Babin.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusi nek. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh disit.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun nomor 135A Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat
2: Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa macul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami.

0: Apotik Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
1: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anis, biasa disebut Mas Anis. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anis, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mungkin aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Ya alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anis, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT The Natur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Aduh, eh kata kot bae.
1: Nggi, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo ke.
0: Is, danglak kaya ke be. Putune enyong opardi.
2: Bar maring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kui gendong putu lemu. Ora pegel po yo ke yo Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasiane apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kiye, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kiye, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kuwi yo?
0: Habutop, ramuan arep sing paling ngetop. Nggo jaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ing awak.
2: Oh, iya wis, bonyong toko ah.
3: Sayang anak,
1: Mbah, Mbah, kumbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi. Dan salam sehat untuk keluarga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2 RW3 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Apane sih sing salah?
1: Kat mau lagi nembang di hasus-hasus baik.
0: Apane sing salah?
2: Kue aku tanamkan kesucian kue duduk keputihan.
1: Yang kena tulisannya nang liriknya keputihan kok.
2: Diteleng sing bener, Narjenal.
1: Eh,

0: apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitamak mumpung kemutan. Ya meneh nyong disit sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitamak Denatur. Vitamak bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitamak sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitamak diproduksi oleh PT Denatur
3: Indonesia. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitamak, Madu Vitapedia dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitamak, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Tregomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau

0: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakit kaki, buat jalan juga susah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak,

0: Wong men kak, metune sat sat sat sat gawe awake pada larak, boyoke mrengkel, jerawat ya pada tukul kaya kiye.
1: Kasri, Kasri, geremong bae sih.
0: Gulah nyamber bae Rika, ki urusane wong wadon.
1: Alah, adon nyoro krungu kawan ngelu.
0: Udah tau nanya.
1: Idi, main jepek. Kaya dinung bae Sri, habutop. Dongwong lagi datang bulan kaya jenggerembong baik ditlateni nginung jamu sadurunge pas sak wise kaya orang repot-repot nginungnya habutop habutop ki cocok nganggo urusan kewanitaan juga apa mana ngowong datang bulan ditengok peredaran darahnya lancar mengurangi nyeri head terus kaya dinung kok dong kurang tuh kemana ya nung nyong
0: di? Mbok kata sih dinin
1: ini karep pek
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adipurna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adipurna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Markasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih Pak ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Matur suwun.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: alamatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia

Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahra siyam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, para pejabat baik sipil maupun militer yang saya hormati, alhamdulillah malam ini atas izin Allah, mudah-mudahan yang kita laksanakan ini merupakan bagian dari amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Hadirin, reformasi terbesar adalah reformasi yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun merombak satu bangsa biadab menjadi bangsa beradab, merombak umat yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu, merombak masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi umat yang bertauhid. Reformasi besar apa yang dilaksanakan oleh Rasul dan apa hubungannya dengan kita sekarang? Ini yang ingin saya sampaikan malam ini. Pertama, beliau melaksanakan reformasi akidah, membebaskan manusia dari kemusyrikan, menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda. 13 tahun beliau berjuang di kota Mekah hanya untuk menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari sana segalanya dimulai, meletakkan fondasi. Saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, benar sujudnya. Jelas? Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, jauh dari korupsi, jauh dari judi. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Inilah generator yang membangkitkan seluruh nilai-nilai amal kita. Kita puasa, kita sujud, kita jihad, itu kan karena nilai iman. Betul? Imannya tidak kelihatan, yang kelihatan gejalanya. Mic ini berbunyi karena ada strom. Percaya apa tidak? Kelihatan stromnya? Kok tahu ada strom dari mana? Dari bunyi. Ada suaranya itu, ada stromnya. Kenapa? Bunyi. Lampu menyala karena ada strom. Kipas angin berputar karena ada strom. Betul? Jadi, kalau ada strom, bunyi dong. Kalau ada strom, lampunya nyala dong. Kalau ada strom, kipas anginnya muter dong. Artinya apa? Kalau ada iman, sujud dong. Kalau ada iman, jihad. Sudah, dang dong, dang dong. Seluruh amaliah kita hanya refleksi dari nilai-nilai keimanan. Maka dimulai dengan fondasi. Kalau fondasi kuat, apapun yang mau dibangun aman. Kalau fondasi rapuh, apa yang mau dibangun di atas fondasi yang rapuh. Karena itu, dengan Tabligh Akbar ini, pesan pertama saya, mari jaga nilai-nilai iman kita. Kita masih bergelut dengan zaman susah. Judi kembali merebak. Narkoba meracuni remaja dan pemuda-pemudi kita. Padahal dua-duanya sumber segala macam kemaksiatan. Judi mendidik orang jadi malas. Dan sejarah belum pernah mencatat ada orang jadi kaya karena judi. Yang bangkrut, yang kere, yang melarat, banyak. Makanya saya bersyukur di sini gak ada yang judi. Gak ada, mana saya gak lihat di sini. Entahlah kalau di luar sini. Judi itu penyakit, kalahnya bikin penasaran, menangnya bikin ketagihan. Itulah penyakitnya. Makanya lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Ayo, makan singkong betulan, makan roti mimpi. Lebih baik mana? Lebih baik makan roti betulan, Mas. Maksud saya, uang 45 ribu rupiah itu daripada belikan togel, daripada dibelikan pakong, daripada dibelikan macam-macam undian judi, lebih baik dibelikan beras makan sama-sama. Hadirin yang saya hormati, karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Dahulu pun orang-orang tua kita berjuang memerdekakan negeri tercinta ini. Apa faktor penggerak utamanya? Iman. Imanlah yang mengajarkan orang-orang tua kita. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Lah, tanah air kita kan bukan Aljazair. Tanah air kita bukan Palestina. Tanah air kita bukan Mesir. Tanah air kita Indo. Mencintai Indonesia bagian daripada iman. Yang datang menjajah kebetulan kafir. Lah ini. Bertemulah cinta tanah air dengan semangat jihad yang diajarkan agama. Lalu bangkitlah para ulama. Bangkitlah para kiai. Bangkitlah para santri. Berjuang memerdekakan negara tercinta ini. Saya tanya lagi, orang-orang tua kita dahulu berjuang melawan penjajah, senjatanya apa? Bambu runcing. Jenderal mana mau taruhan bambu runcing merdeka melawan tank? Bambu runcing merdeka melawan meriam. Bambu runcing merdeka melawan tentara-tentara profesional yang terlatih dengan baik. Menurut logika, tidak mungkin. Menurut kebiasaan, tidak bisa. Menurut rasio, impossible. Entoh nyatanya kita merdeka. Lalu para pendiri Indonesia dengan jujur mencantumkan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara kita kalimat yang berbunyi, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada tidak itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Ada apa tidak? Pokoknya biar belum pernah baca, ada gitu saja sudah. Biar lancar urusan. Saya yakin kalimat ini bukan lipstick, not decoration only. Kalimat ini pengakuan moral, pengakuan batin yang sangat jujur dari para pendiri Indonesia bahwa Allah campur tangan dalam proses kemerdekaan. Kalau tidak, enggak ada ceritanya bambu runcing merdeka melawan tank. Iman untuk merebut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Betul? Betul? Karena itu jaga nilai-nilai iman. Jangan tidur. Kita sudah berhasil melaksanakan pemilu. Sidang umum MPR sudah digelar. Pemerintahan baru sudah terbentuk. Itu kita pilih bersama. Kita dukung bersama. Mendukung itu tidak harus selalu iya. Kula nuwun sumuhun dawuh. Kumaha juragan wae, oke bos. Mendukung tidak harus selalu iya. Mendukung juga memberikan saran, kritik, perbaikan. Kenapa? Di mana-mana di dunia ini kekuasaan cenderung mau menang sendiri. Kekuasaan cenderung untuk korup. Karena itu kalau kita cinta kepada pemerintah, kita harus mengawasi jalannya pemerintahan kita ini. Pengalaman ketika Orde Baru berdiri, kita percaya, kita serahkan penuh, lalu kita tidur. Akhirnya kita jadi susah sendiri. Betul? Umat Islam tidak boleh jatuh dua kali di tempat yang sama. Hari ini lewat sini jatuh wajar, belum tahu barangkali. Besok lewat sini lagi jatuh lagi, goblok tenan. Masa jatuh dua kali di tempat yang sama itu bagaimana? Hadirin yang saya hormati, nilai-nilai iman, intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman. Imanlah yang menyebabkan kita gembira menyambut datangnya Ramadan, menyingsingkan lengan baju, menghamparkan sajadah, melakukan pendekatan yang intens kepada Allah. Kenapa? Kita mengerti nilai Ramadan. Tempo hari saya berikan contoh. Di tangan kanan saudara ada berlian, harganya 50 juta. Di tangan kiri saudara ada rumput seikat. Berlian dan rumput ini taruh di depan kambing. Kira-kira mana yang diambil kambing? Rumput, dasar kambing. Kambing tidak ngerti nilai berlian. Padahal kalau kambing sedikit mau pakai otak. Kalau berlian yang saya ambil, kata kambing, lalu saya bawa ke pasar, kemudian saya jual, harganya 30 juta, lalu dibelikan rumput, dapat rumput sekabupaten. Tapi kambing tidak ngerti nilai berlian. Yang kambing tahu cuma rumput. Kenapa? Hidup kambing cuma melayani perut. Maka kata Imam Ali karramallahu wajhah, orang yang hidupnya hanya untuk melayani perut, saudara yang ngomong ya, tanggung jawab. Saya kan cuma mulai, kenapa diterusin? Hadirin yang saya hormati, jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Mereka harapan kita semua. Mereka masa depan Indonesia. Akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Anak-anak kitalah jawabannya. Mereka mau jadi apa, persilahkan, asal iman merupakan landasan hidupnya. Anak-anak kita boleh jadi jenderal, asal jenderal beriman. Boleh jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Kalau iman landasannya, aman.
1: Jadi pengusaha, pengusaha beriman, insya Allah timbangannya tidak curang. Ekonomi lancar, masyarakat tenang. Jadi petani, petani beriman, insya Allah tidak menggarap tanah yang bukan miliknya. Jadi pejabat, pejabat beriman, insya Allah korupsinya sedikit. Jadi jenderal, jenderal beriman, insya Allah berjuangnya bersama ulama, bukan nangkepi ulama. Jadi teknokrat, teknokrat beriman, jadi pengusaha, pengusaha beriman, jadi seniman, seniman beriman, jadi maling. Gak ada, mana ada maling beriman. iman landasannya, insya Allah aman. Ini yang pertama. Yang kedua, baginda Nabi melaksanakan reformasi sosial berupa apa? Membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan tali akidah. Diciptakan kita dari laki-laki dan perempuan, dijadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Bahkan Quran memulai dengan kalimat syu'ub, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Saya ingin mengulangi imbauan saya, mari kita tingkatkan tri kerukunan, tiga macam kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus rukun. Ya Pak. Ya Bu. Hey. Malam ini saya tidak merasa sebagai tamu di sini. Saya hanya keluarga di tengah-tengah keluarganya. Di sepanjang Jawa kah saya, ke Sumatera kah saya, ke Kalimantan saya, ke Sulawesi saya, ke Irian Jaya saya, kemana saja saya pergi, di mana saja saya berada, saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Sebagai muslim kita terikat akidah, sebagai bangsa kita punya komitmen, kita ingin bersatu nusa, satu bangsa, satu inilah kita. Hadirin yang saya hormati, rukun antar umat seagama. Hura-hura pemilu sudah lewat, ekses-eksesnya harus kita hilangkan. Boleh jadi kemarin-kemarin karena berbeda kaos sama teman gak teguran. Yang sudah-sudah, yang penting sekarang ke depan. Sudah capek kita rakyat diobok-obok. Sudah datang saatnya kita meluruskan saf, merapatkan barisan, menggalang semangat kebersamaan. Rukun antar umat seagama. Begitulah malam ini saya hadir di tengah keluarga sendiri. Yang mengikat kita apa? Akidah. Di masjid kita ditemukan dan inilah simbol kehidupan umat. Tadi kita sholat Isya dan Tarawih di sini, menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, dengan bahasa yang sama. Betul? Tapi kita datang dari segala penjuru. Kita datang dari sebelah lor, sebelah kidul, sebelah wetan, sebelah kulon. Di sini, di masjid ini, kita menghadap ke arah yang sama. Kita yang hadir di sini boleh jadi ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, tapi kita adalah Indonesia. Jelas? Jelas? Saya sering kasih contoh, coba kalau sholat pakai bahasa masing-masing, ramai masjid, bingung malaikat. Ini Indonesia ramai karena tiap provinsi sholat pakai bahasa masing-masing. Kalau Riau bicara sendiri, Ambon bicara sendiri, Aceh bicara sendiri, Irian bicara sendiri, ramai masjid. Jelas? Jelas? Yang imam pakai bahasa Indonesia, takbir, Tuhan yang maha besar. Gagah sekali, bingung malaikat. Kembali kita kalau sholat pakai bahasa masing-masing, betapa ramainya masjid. Itu cermin dari bangsa yang tidak bisa menjaga kesatuan dan persatuan. Uni Soviet almarhum almalun, itu negara adidaya, negara adikuasa, bersama-sama dengan Amerika menjadi polisi dunia. Tetapi kemudian dihantam oleh Glasnost yang kebablasan. Gorbachev terpental,
0: Soviet pecah jadi negara kecil berkeping-keping. Mimpi mengembalikan Soviet seperti dulu. Begitulah kalau kita biarkan benih-benih disintegrasi ini terus berkembang, tidak ada lem perekat, maka kita akan pecah berkeping-keping dan kita akan jadi satu bangsa yang kecil. Oleh karena itu, yang pertama, jaga kerukunan antar umat seagama. Berbeda pendapat boleh, berpecah belah jangan. Berbeda partai oke, tapi berbeda dalam wawasan bernegara jangan. Jujur saja, saya kemarin musim pemilu itu sudah agak pesimis melihat. Batin saya menjerit, ya Allah, kenapa umat jadi begini? Kenapa umat harus terkotak-kotak? Terlalu banyak partai-partai Islam waktu itu, 20 lebih. Begitu sidang umum MPR berjalan, saya mulai melihat titik optimisme. Ada yang mengkristal, di mana orang tidak lagi melihat partainya, tetapi melihat nilai-nilai imannya. Itulah yang memang utama buat kita. Ini yang pertama, rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Beberapa hari yang lalu ada kejadian yang mengenaskan di Jakarta Timur, Cipayung. Peristiwa penyerbuan Yayasan Dolos. Hadirin yang saya hormati, kita tentu menyesalkan kejadian itu. Kita tidak bisa menyetujui tindakan main hakim sendiri. Kita berharap pemerintah bukan hanya bisa menangkap pelakunya, tapi juga yang tidak kalah pentingnya mengusut akar permasalahannya. Kenapa itu terjadi? Kalau cuma pelakunya yang ditangkap, akar permasalahannya tidak selesai, saya khawatir terulang lagi di tempat lain. Inilah yang terpenting, menjaga kerukunan antar umat beragama, saling menghormati, saling menghargai. Jangan melakukan kamuflase, jangan melakukan tindakan-tindakan yang rawan dan peka. Misalnya umat Islam membangun masjid di tengah perkampungan orang Kristen, padahal tidak ada Islamnya di situ. Itu bisa menimbulkan kerawanan. Atau sebaliknya, membangun gereja di tengah perkampungan umat Islam yang tidak ada Kristennya di situ. Atau sebaliknya, mereknya kegiatan sosial, mereknya kegiatan kemanusiaan, tapi isinya penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Itu pun bisa menimbulkan kerawanan. Jelas? Maka yang besar jangan mau menang sendiri, yang kecil harus tahu diri. Jelas? Mari saling menghormati, mari saling menghargai dalam batas lakum denukum. Menangkap pelakunya penting, mengusut akar permasalahannya itu pun tidak kurang pentingnya. Hadirin yang saya hormati, Islam agama toleran, baik dari prinsip ajarannya maupun dari sikap umatnya. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Kita punya kewajiban untuk membuktikan bahwa Islam bukan merupakan ancaman. Islam adalah alternatif. Islam adalah solusi. Islam bukan ancaman. Yang hadir di sini bukan perusuh, bukan umat biang kerok. Ini umat yang cinta damai. Ini umat yang tidak pernah mencari-cari musuh, tapi juga tidak akan pernah lari kalau bertemu musuh. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama. Jangan sampai peristiwa Dolos terulang lagi di tempat-tempat lain. saling menghargai, saling menghormati. Jangan main hakim sendiri, tapi juga jangan mau menang sendiri. Hadirin yang saya hormati, dengan menjaga kerukunan antar umat beragama, akar keutuhan kita sebagai bangsa semakin terpelihara. Lalu yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah.
1: Tadi kita sholat di sini ada imam, ada makmum, betul? Kalau makmum siapa saja boleh, Mas. Tidak ada pemilihan makmum. Fikih itu ketat kalau sudah memilih imam. Nih makmum siapa saja, Pak, itu orang pemabuk itu, boleh jadi makmum. Suka mencuri, Pak, boleh jadi makmum. Bacaannya tidak fasih, boleh jadi makmum. Ketinggalan satu rakaat, boleh jadi makmum. Tapi tidak tiap orang boleh jadi imam.
0: Kenapa? Imam mau mimpin orang banyak. Kalau dia bodoh, bagaimana nasib makmumnya?
1: Ada karikatur di Medan, pernah kejadian. Anak kecil disuruh sholat sama ibunya. Nak, sholat kau. Ah, aku tak pandai sholat, Ma. Si Ucok rupanya ini. Kata ibunya, sudahlah, kau ikuti saja bapakmu tuh. Apa yang bapak mau kerjakan, kau ikuti sajalah. Jadilah, Ma, kalau ikut saja bisalah aku. Berangkatlah anak ini kan, sholat di belakang bapaknya, jadi makmum. Sholat di balai bambu, tidak pakai tikar. Bangun sujud, hidung bapaknya terjepit bambu. Karena sakit dan kaget, refleks bapak ini teriak, aduh. Anak di belakang ingat pesan maknya, ikuti saja bapakmu. Si anak ini malah pakai irama, aduh. Lah, ada yang lebih gendeng lagi, mendengar anaknya mengadu, bapaknya menoleh ke belakang. Kata bapaknya, kau kejepit juga, Cok, katanya. Sholat jadi ngobrol. Kalau makmum dan imam sama bodohnya, rusak sholat ini.
2: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

Detik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul tinggal disetel kayak gue, sing penting ana kuotane. Tetep 1,5 FM Radio.

0: Tegal. Laka, laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Halmahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum Wamsu

0: Literatur Indonesia Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: capek banget ya hari ini. Di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah. Jaga kesehatan.
1: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
0: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
1: Kok ada sedihnya?
0: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
1: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
0: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop Vitama Madu Vitapedia Minyak Herbal Sultana Otipus Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma Cidapurna RT 11 RW 2 Kelurahan Cidapurna Kecamatan Dukuturi depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udenmas Pengabean Desa Pengabean RT 4 RW 2 sebelum gerbang selatan Desa Pengabean perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
4: Anda bisa mendapatkan

Farma. Alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04, RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat, Kabupaten

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Ya, mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Inyonge Wong Tegal Kota ya, Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa di 1 September 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 614547477. Yang mau SMS ya, yang mau WhatsApp monggo di 085291999588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sulutera minyak herbal serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anis, biasa disebut Mas Anis. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anis, Mbak Is, jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak Mas Iksan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anis, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
0: Dapatkan produk PT The Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Iya, yang lagi masuk angin, lagi ngreges awake ya. Iya, yuk di seruput teh morone. Seruput ya. Iya, ada Happy Asmara ya, Kari Cerito ya, sudah digoyang. Di sapa yang mau gabung di 352888. Halo pagi Balane Stara Paramon. Halo.
1: Saporete
0: teman. Alhamdulillah sehat sak. Duh.
1: Simpati kan ambil.
0: Apa?
1: Simpati.
0: Sing apa judulnya?
1: Garam Cina, Mbak.
0: Hah?
1: Garam Cina.
0: Garam Cina kayak ngati lagu gue apa sih sak lacuk lah. Biasane sayang. Biasane untuk siapa? Biasane garam Cina, tapi kudu kowe sak anane garam Cina nek Vela Zulfia. Sing penting garam Cina ya sak rajum. Lah kasimpatik dikit garam Cinane kudu simpatik musik duduk. Iya, miki nyong ngomong ya sampean kupinge pimen sing ora krungu apa ya nyong ngomong miki ya. Garam cinta kudu simpatik.
1: Aporane mbak ya.
0: Iya dalam. Enji, enji sak rajum. Iya, salame.
1: Mas Nuri, Mama Wiwi.
0: Iya, Om Kasuri ngukluk sak ngukluk lah. Iya. Mama Lani sak sorone kaya blentung kejepit lawang.
1: Mama Lani.
0: Iya.
1: Terus Bang Parjo. Mama Nung. Mama Nadia.
0: Sayang orang dijaluk jasa kerajum jebule dijaluk Mbak Am ya.
1: Bang Kembang Pak.
0: Iya, kita lagu ya, deca sekerat cuma Mbak. Mbak Febi Belpas pagi Mbak Febi Belpas.
1: Iya,
0: aku senang-senang jasak lah cuma orang jaluk laguku, wae jebule jaluk Mbak.
1: Iya.
0: Sakra jum ya jadi budemut aja takon sarapan sak.
1: Orang sampai itu kurang.
0: Urung abude aja, pokok jam itu kurang aja takon sarapan sak.
1: Abude ya,
0: abude. Om Ali Mbak Heni, ya Allah sak, enyong jaluk kampurane ya sak.
1: Apa ini?
0: Iya. Iya. Jengatno Kak Sakrajun. Sak, ayo melu aku nang lapak sak.
1: Hati-hati dong,
0: lapak. Kan melu nyurung gerobak sak.
1: Iso kok hitung ya.
0: Iya, sak.
1: Dalam.
0: Sak.
1: Halo.
0: Nyuwun ora sak.
1: Nyuwun apa?
0: Nyuwun. Ki nomere sapa ya? Nomornya siapa ya kia ya? Lah apa yang muter-muter ba? Oh, berarti Mama Zira ke? Nomornya Mama Zira. Nomor Mama Zira kan kena rapi. Oke,
1: Mama Zira soalnya tuh. Bukannya nyongarang-arang gak kan kayak
0: Abu Boy?
1: Nyasar terus.
0: Kena nomornya Zira sing anyar sa. Kebetulan Mama Zira nomornya Zira nih Zira serapi sak wala dola.
1: Serapi
0: nih wala.
1: Gede-gede apa sih?
0: Iya, ya gede-gede sakrajum, waduh.
1: Untuk apa orang?
0: Iya orang.
1: Untuk apa orang?
0: Iya orang nemen untuk ke.
1: Tapi orang mau untuk ya?
0: Iya orang sa.
1: Mau untuk Samir.
0: Iya aku, mau lali sampai di sengati takon. Sing muntuk arane Syamir sak iya. Mama Lani sak nyaluk ampurane ya sak ya. Aku telah menduakan cinta dan sayangmu
1: Ora papa.
0: Mbak Asifa serabine mantep ya nong. Wah nemen Mbak Asifa nemen.
1: Serabine mantep ya.
0: Ya ana. no sakra jumpi men sih. Mama Elsa kok jasak ngiler.
1: Ora papa.
0: Iya, pagi Pak Guru Mama Nat Nat Nat dia. Iya, ustangi Mas ya men durung tangi. Oh, durung tangi ya ene. Oh, sungguh. Sungguh terlalu. Eh, Kamis begitu maring kerasak. Maring kerasak gawa kardus.
1: Terus
0: Om Jasak durung adus.
1: Adus awan mulanya.
0: Aduh. Ya Mama Zira, Zira, Zira, Zira. Ya.
1: Ya.
0: Sak. Bu Ida Martoloyo sak waras.
1: Sehat Bu Ida ya.
0: Mama Dia sak waras.
1: Sehat Mama Dia.
0: Sak waras. Suaranya kayak
1: terus Mama Ari.
0: Iya, Mama Ari, Bapak Ari. Sak. Jare Mbak Asifa ngene yuk sak yuk Ari Mama Zira Mam Serabi neng kana wah.
1: Lah, aduh.
0: Ya ambu bae. Ya ora ya ya ora aduh nemen jaman samana sampean be bolak-balik aling kertas hari ora aduh ngomonge sae kertas hari blendung ya. Iya. Ah, ya iyalah. Jaman samana kayang jasa kerajum kayang ora kena detu wis. Bolak-balik mana nih mani-mani blendung mani-mani kan blendung terus. Si bisa ini sajene kepiben sih. Kenapa? Blendung sudah menduakan dirimu sak.
1: Ya
0: kan, aku tahu kok sejak Blendung mendoakan dirimu, dirimu jadi beda sama dirinya. Wartiem sak.
1: Wartiem,
0: iya. Jasak yang obatnya wis dinung ya warasnya luar biasa ya sak ya. Iya. Mama Elsa sampean ki sadar apa orang ngomong kayak gini? Mama Elsa sadar beli sampean ngomongnya pagi jasak ganteng. Nyokot. Aduh. Pagi juga cantik. Sadar beli si Mama Elsa, sadar beli sampean ngomong kayak gue, ngucap kayak gue. Mbak Asifa iya no, nang blendung terus ya waktu KI, waktu zaman samana nang jasa kerajum dulu nih blendung terus kayak. Bisa, oh bisa nih sih sak iya di, iya Bu Ida, Bu Mira, pagi Bu Mira, yang punya bakso balungan Pak Suko surat jadi sak Bu Ida, sak fotonya jasa wis tak kirim ke. Kenang gue medeni, iya.
1: Kenang
0: gue medeni, tekek, iya, tekek, iya, tekek. Kasorean gemien jasak.
1: Terus?
0: Iya.
1: Apa-apa dibuka kafe?
0: Memang.
1: Kafe-kafenya dibuka mana ya? Terus kafe mana?
0: Ya gemien blendung gue riwari yeah. Jasak wah. Iya. Ya,
1: mana? Terus apa mana?
0: Mama Elsa gue bombong-bombong jasak mbak Ben aja ngoder. Piol pagi piol.
1: Piol
0: wis aja ngomong kayak ke piol sampai ngebrek kayak kowe ngebrek. Piol wis mulai ngebrek ya piol. Iya. Mama seperguruan karo Mama Lani ya.
1: Iya.
0: Jasak, iya jebule jasak mantane akeh Mbak termasuk diriku kae, termasuk ngaku diriku kae Mama Lani. Mama Lani pati ngaku mantanmu.
1: Iya.
0: Amrul pagi Amrul, Amrul.
1: Amrul.
0: Iya. Mbak Kak Mukhtar Kasri, ge sarapan oseng-oseng mercot embu bae Kak Mukhtar. Embu bae. Hai kamu tak iya. Sampean nyawani-nyawani sarapan, kok nawani sarapan yang kok ya gua.
1: Pesan doyong tahu.
0: Iya, heeh.
1: Manis sekali uni.
0: Iya, heeh.
1: Ya terus mau Bunda Sakti.
0: Iya, sugeng rawuh sak, sugeng rawuh.
1: Budi harapan.
0: Iya.
1: Ibu-ibu apa gemoy?
0: Ibu-ibu gemoy.
1: Nang
0: Mojung Agung iya. Iya.
1: Mama Ekma.
0: Iya.
1: Putrinil, iya. Batari.
0: Iya.
1: Terbor. Dungteng gemruduk.
0: Dungteng gemruduk ya.
1: Mama. Mama.
0: Ibu Udar Roja. Ja. Umi Ii sama Um Idin. Iya, wortinya mah aku juga mantani casak ya, Sak ya.
1: Iya, iya, aku ngaku ngobrol.
0: Sing ari monceng na taseng go ganjel ya.
1: Tau ganjel.
0: Iya,
1: iya. Iya, aku mending jauh dosane wis.
0: Oh, pati sing wis tau monceng casak pati mantan ya.
1: Iyalah.
0: Iya.
1: Heeh. Mantan ya.
0: Iya, weh, jangan bikin aku kecewa, Sak. Mama Lani, jangan bikin aku kecewa. Oh. Iya, Kasri ya, ini gawe kompor, gawe